0: Ya, Mancebice, lagu Hela Rotane ini merupakan sebuah lagu daerah yang berasal dari Maluku dan juga sudah dikenal dengan irama yang sangat riang. Lagu ini juga seringkali dinyanyikan secara samo-samo dalam berbagai kegiatan masyarakat. Makna lagu Hela Rotane ini menggambarkan permainan tradisional menarik rotan sama dengan putus, dan permainan tersebut juga melambangkan semangat kebersamaan dan juga sportivitas. Dan selain itu, permainan ini juga memuat gambaran kehidupan sosial dan juga keceriaan masyarakat setempat. Hela Rotane juga kerap untuk ditampilkan dalam acara budaya sebagai upaya untuk melestarikan tradisi daerah. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 8.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Μέμπας σε πατρινάμα, άγκα και ρεπανία. Τι τσούρουν την ατσάλα και άγκα τσούκο πιο βραδέρκο τα πλάτη.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayo.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, lagu dari daerah Prabu Mule sudah kami ketengahkan dan kita bakal lanjutkan kembali informasi. Kali ini kita punya informasi tentang kereta api menjadi moda transportasi yang paling digemari, di mana 765 wisata mancanegara berwisata di Sumbaksel semester pertama di tahun 2026. Iya, dulur-dulur, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang ini mencatat kinerja positif dalam melayani perjalanan wisatawan mancanegara atau Wisman selama semester pertama di tahun 2026. Sebanyak 765 Wisman mancanegara tentunya tercatat menggunakan layanan kereta api untuk melakukan perjalanan wisata maupun juga aktivitas lainnya di wilayah Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Dan jumlah tersebut juga meningkat 2% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yang mencatat sebanyak 752 wisatawan mancanegara. Dan di sini ada manajer Humas KAI di Pertigo Palembang, Aida Suryanti, juga ngatur ke bahwasanya pertumbuhan jumlah wisata atau wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api menjadi indikator yang sangat positif. Transportasi perkeretaapian ini semakin dipercaya sebagai salah satu moda transportasi untuk mendukung mobilitas wisatawan selama berada di wilayah Sumbaksel. Dalam tren 3 tahun terakhir, jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan kereta api di wilayah kerja KAI di Pertigo Palembang menunjukkan pertumbuhan yang sangat konsisten. Informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mancik bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada, nak info, hiburan. Nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik, Manca Bicek, kabar asap ini masih terasa ya di pandangan kita. Dan tentunya juga dulur-dulur, kemarin kan ada apa ya, banyak artis yang bakal tampil di Kota Palembang pada weekend yang lalu, Manca Bicek. Tapi ada beberapa juga yang terhalang penerbangannya karena kabut asap, dan bahkan ada yang cancel untuk datang, Manca Bicek, ya, karena situasinya tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan. Dan ini juga informasi mengenai penerbangan yang di mana 18 penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang terdampak kabut asap karhutla. Iya, baik dolor-dolor, di mana sebanyak 18 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan, terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Jarak pandang di bandara tercatat cuma 600 meter. Dan di sini ada General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Syaugi Sahab, ini juga menyampaikan bahwasanya data operasional yang mencatat 18 jadwal penerbangan terdampak kondisi tersebut. Dan selain itu, dolor-dolor pada sektor keberangkatan penerbangan yang tercatat terdampak antara lain ada Citilink KG981 dan juga KG985 tujuan Jakarta, ada juga Air Asia di AK461 tujuan Kuala Lumpur, serta ada penerbangan Lion Air di GT856 tujuan Surabaya. Dan selain itu juga dolor-dolor, sementara itu pada sektor kedatangan penerbangan yang tercatat terdampak meliputi ada Citilink KG980 dan juga KG984 dari Jakarta, Air Asia di AK462 dari Kuala Lumpur, serta sejumlah penerbangan Garuda Indonesia, Batik Air dan Pelita Air. Jarak pandang yang terbatas ini menjadi perhatian dalam operasional penerbangan karena pesawat harus memenuhi ketentuan keselamatan untuk lepas landas maupun juga mendarat. Dan juga ini berdampak dengan berbagai kegiatan itu tadi, Manca Bicek, ya. Dan informasi ini kami kutip dari laman Detik Sumbaksel.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik Manca Bece, kalau biasanya kita dengar ke lagu pantun Palembang, ternyata ini ada versi pantun Komrenyo juga Manca Bece ya, dengan penyanyi yang sama yaitu Faisal Jaffa, yang sudah kita nikmati sama-sama di menit ke-41 melangkah dari jam 7 pagi. Camano sudah siap dengan tugas, dengan aktivitasan yang bakal mulai pagi ini Manca Bece tuntaskan. Pokoknya mudah-mudahan sampai selesai kaget di petang harinya, suasana hati kita masih tetap ceria Manca Bece walaupun di hari Senin. Oke, dan kita lanjutkan kembali informasi di cerita pagi ini Manca Bece. Kita masih ada beberapa informasi lagi yang bakal CLHM ke tengah ke. Dan kali ini informasinya tentang 5 putri Sumsel yang siap tampil di ajang nasional pakai batik Tunjung Langit. Ya, dolor-dolor, prestasi membanggakan berhasil dicapai oleh 5 putri asal Sumatera Selatan, di mana kelima anak muda itu bakal mewakili daerah di ajang nasional kategori putri anak dan juga remaja Indonesia di tahun 2026, serta putri batik cilik dan juga remaja Indonesia 2026. Dari seluruh finalis, kalau untuk batik ini pecah biasa, mereka bakal mempromosikan batik, salah sikonya batik Sumatera Selatan, di mana batik-batik ini kagetnya bakal dicerito ke sejarahnya, warnonya, supaya ini juga menjadi upaya untuk mempromosikan batik dan kain batik asli dari daerah kita. Ini yang disampaikan oleh Regional Direktur Putri Anak dan juga Remaja Sumsel, Bimbo Teteli, pada beberapa waktu yang lalu Manca Bece ya. Dan selain mengenalkan batik khas daerah, di mana perwakilan Sumsel juga bakal menonjolkan sosok seorang putri remaja dan juga putri anak. Kagetnya mereka ini bakal menampilkan kemampuan dan juga program masing-masing, yalah salah sikonya peran advokasi dan juga edukasi pengenalan sejarah wilayah terkait. Selain itu, dolor-dolor, untuk diketahui juga, dari seluruh finalis ada yang mewakili Lubuk Linggau, Garisa Hani, yang merupakan siko-sikonya perwakilan Lubuk Linggau yang bakal mengharumkan nama daerah di ajang nasional. Hani juga sebelumnya sudah menyebut prestasi putri batik remaja Indonesia Sumatera Selatan. Dia meyakini lewat pesona budaya dalam balutan batik, dan kedepannya kita pacar membawa misi mulia untuk melestarikan Wastra Nusantara dengan jiwa muda yang kreatif, Manca Bece. Informasi ini kami kutip dari laman Detik Sumbaksel.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mancik bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada, nak info, hiburan. Nak ngobrol di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, lagu Sedekat Tengat ini merupakan salah satu tradisi adat yang ada di daerah Kabupaten Empat Lawang, Mancubicaya, yang sudah kita nikmati sama-sama di menit ke-52 melangkah dari jam 7 pagi. Kita masih ada sedikit informasi lagi yang Nace Ilham sampai ke di mana informasi kali ini tentang terminal penumpang Pelabuhan Bombaru Palembang meraih juara 2 kategori B pada PTEK 2026. Nah, ini mancebice informasinya di mana terminal penumpang Pelabuhan Bombaru Palembang Sumatera Selatan berhasil meraih juara 2 kategori B dalam ajang Passenger Terminal Excellence Competition atau yang disingkat dengan PTEC 2026 yang diselenggarakan oleh Pelindo Kantor Pusat. Dan penghargaan tersebut juga diserahkan pada 4 Oktober 2026 yang lewat bertepatan dengan acara peringatan Hari Pelindo ke-5. Dan pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi Pelindo Regional 2 Palembang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di terminal penumpang Pelabuhan Bombaru Palembang. Dan selain itu, dulur-dulur, sebagai salah satu fasilitas pelayanan kepelabuhanan, di mana terminal penumpang punya peran penting dalam mendukung konektivitas transportasi laut dan juga serta menunjuk ke pengalaman perjalanan yang baik bagi masyarakat pengguna jasa. Dan selain itu, di sini ada General Manager Pelindo Regional 2 Palembang, yaitu Ado Darmawi, juga nyampe ke bahwasannya penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh port captain atau kapten untuk terus menjaga kualitas pelayanan dan juga melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dan selain itu, melalui pencapaian ini, Pelindo Regional 2 Palembang terus mendorong penguatan budaya pelayanan yang berorientasi pada kualitas dan juga kepuasan pengguna jasa. Peningkatan kualitas pelayanan tentu menjadi bagian penting dalam mendukung operasional terminal penumpang yang profesional serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi laut mancebice. Baik, informasi yang sudah kami kutip dari laman sumex.co ini menjadi informasi penutup kita untuk di rangkaian program cerita pagi ini dengan tema informasi kita, yaitu layanan siaran pariwisata dan juga budaya mancebice edisi awal pekan Senin tanggal 12 Oktober 2020. Mudah-mudahan informasi yang sudah Cilam bagi ke sejak di jam 6 pagi tadi ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita galau-galau mancebice ya. Baik, dan kita bakal beralih ke jam 8 sesaat lagi dengan informasi sedengat. Sesudahnya Cilam bakal kembali merewangi mancebice dalam program Anjang Sana Pendengar sampai di jam 9 pagi. Tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Manca Bica, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengget tepat di jam 8. Manca Bica, Sinamot ini merupakan sebuah tradisi pernikahan adat di Batak Toba Provinsi Sumatera Utara. Dan tradisi ini juga dengan melakukan pembayaran dalam bentuk duit, emas, ataupun juga barang yang dijoga oleh pihak lanang atau paranak sebutannya ya, kepada keluarga pihak betina atau sebutannya parboru. Dan tradisi ini juga sebagai bentuk untuk tanggung jawab calon pengantin lanang terhadap hula-hula atau pemberi bini. Dan melalui sinamot, pihak lanang ini bakal menunjukkan rasa hormat dan sekaligus kesanggupan penanggung jawab baru dalam rumah tangga kakeknya. Dan proses penentuan sinamot ini dilakukan melalui musyawarah keluarga yang disebut dengan marhata sinamot. Selain itu, musyawarah ini juga dulur-dulur biasanya diawali dengan pembicaraan informal, kemudian dilanjutkan dengan forum resmi, dan juga hasilnya disepakati bersama sesuai dengan kemampuan pihak lanang. Kita ke informasi lain. Ya, Manca Bica, Maminang ini merupakan proses pinangan dalam adat Minangkabau, di mana keluarga calon mempelai betina mendatangi keluarga calon mempelai lanang. Dan tradisi ini juga menunjukkan keseriusan untuk menjalani suatu hubungan. Dan tradisi ini diawali dengan meresek atau penjajakan, dan keluarga calon mempelai betina membawa buah tangan untuk menjajaki kecocokan calon pasangan. Sesudah itu dilakukan pinangan resmi yang kemudian dilanjutkan dengan batimbang tando atau pertukaran tando sebagai pengikat janji. Dan pertukaran tando berupa benda bergo atau pusaka ini melambangkan perjanjian yang tidak dapat diputuskan secara sepihak. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 9.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Mance Bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Di mana pun Prado, dan terima kasih yang tetap memilih kami sebagai rewang aktivitasan Mancebice di pagi ini. Untuk Sriwijaya pagi kali ini kita bakal berlanjut dalam program Anjang Sana Pendengar dengan lagu-lagu Nusantara dan juga informasi sampai di jam 9 pagi.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Mancebice. Dan di mana kita tahu bahwasannya Indonesia kaya dengan herbal dan juga tentunya berkaitan dengan rempah ya, yang punya manfaat baik untuk badan kita yang berkaitan dengan kesehatan Mancebice. Dan ternyata ini juga ada 5 ramuan herbal yang dapat menurunkan berat badan. Nah, ini juga dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita. Waduh, bagus nih ya. Dan yang pasti mungkin kita bangga jadi orang Indonesia karena dengan rempah, dengan ramuan tradisional ini kita akan lebih apa tuh? Lebih gampang ya untuk mencari solusi perbaikan apa yang ada di badan kita selain dengan bahan kimia kayak itu namanya CBC ya. Oke. Okay. Dan di mana dolor-dolor, masyarakat Indonesia sudah lama mengkonsumsi jamu atau ramuan herbal sebagai sumber pengobatan dan juga pencegahan dari yang namanya penyakit. Jamu tersebut bersumber dari berbagai tumbuhan dengan khasiat yang berbeda-beda dan kemudian adakah ramuan herbal untuk menurunkan berat badan. Ini mendapatkan badan yang ideal tentunya diperlukan komitmen dan juga usaha dalam olahraga serta mengatur pola makan kita. Selain mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, bahan alam juga pacar dimanfaatkan untuk membantu mengurangi berat badan berlebih atau obesitas ya Mancebice ya. Dan selain itu juga dilansir dari laman Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, bahan alam yang pacar mencegah obesitas yakni ada jeruk nipis, teh hijau sampai dengan daun jati Belanda. Nah, berbagai rimpang dan juga dedaunan ini tentu pacak dijadikan racikan ajaib minuman sehat yang pacak mengurangi penimbunan lemak. Kayak tanaman cewek-cewek, contoh cewek-cewek ilham, lemaknya banyak di perut ya. Karena faktor makan malam itu, nah itu bikin perut membuncit itu cepat nian kayak tanaman cewek-cewek. Ternyata jeruk nipis, harga yang terjangkau dan juga mudah juga kita dapatkan di pasar. Ini punya khasiat baik ya untuk mengurangi lemak itu tadi Mancebice, teh hijau. Dan kalau teh hijau ini tadi kita lihat di pinggir jalan juga kayaknya sekarang sudah mulai banyak yang jual minuman teh hijau ya, walaupun kemasannya pakai es kayak itu Mancebice ya. Dan kalau daun jati jati Belanda katanya itu, di mana ini nyarinya, di Belanda sana apa? Tapi kayaknya bisa sih kita searching ataupun juga datang ke tempat-tempat yang menjual bahan herbal di sana kayaknya banyak juga nih Mancebice yang pengen dapat kayak ya. Dan mengenai teh hijau dan lemon. Nah, ini menarik juga ya. Di mana teh hijau ini punya kandungan epigallocatechin, sebutannya, yang cukup tinggi untuk mempercepat metabolisme dalam badan kita. Fungsinya ialah untuk menurunkan kolesterol dan juga efektif mengatasi obesitas. Itu salah satunya Mancebice ya. Dan juga tambahan vitamin C pada lemon yang berguna untuk melancarkan sistem pencernaan tubuh. Adapun cara membuat ramuannya, ini juga gampang nian. Kita seduh ke 1 kantong daun teh hijau dengan 200 ml banyu panas. Kemudian kita tambahkan perasan setengah buah lemon dan konsumsi 1-2 kali dalam 1 harinya. Disarankan sebelum beraktivitas atau sebelum makan. Dan bagi penderita gangguan lambung, ini dapat menghindari minuman ini. Jadi tidak dihancurkan. Kayak itu nama CBC. Pengen coba? Silakan. Tapi tetap dengan step yang perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai perlebihan juga. Kayaknya malah justru ada efek lain yang ditimbulkan.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Abah, oi dah, Abah. Gua sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Manca Bice. Kalau di zaman sekarang ya, kita panas dikit di luar ruangan, ini sudah ada air conditioner atau yang biasa kita sebut dengan AC. Wah, penyejuk nih yang singgo kato ya. Hati yang lagi panas pun jadi sejuk ya. Kalau kena AC ya. Sama pecah kita di perempat juga, kalau di Jero Studio ini ada AC-nya Manca Bice ya. Ini salah satu alat yang bisa bikin udara menjadi dingin. Tapi kalau kita merenung kembali, jangan perlu direnung kenian, masih pagi tidak boleh merenung ya. Kalau kita flashback lagi di zaman dulu Manca Bice, zaman no ya, mau zaman dulu. Kalau pengen merasakan udara sejuk sedangkan di luar itu panas, karena kan zaman dulu tuh belum ada AC Manca Bice ya. Dan ini berkaitan dengan sejarahnya Manca Bice. Nah, ini sebelum ada pendingin ruangan atau AC, Cek ini cara masyarakat pada masa Majapahit bikin hunian tetap sejuk. Wah, ini menarik nih informasinya. Iya, dulur-dulur, di mana bagi kita yang pengen tinggal di tempat sejuk dan juga dingin, tentu penggunaan AC yang tadi Cik Elam sampaikan dan juga kipas angin di rumah sudah menjadi solusinya. Nah, saat sedang di luar pun penggunaan kipas angin portable juga sudah semakin eksis saat ini ya. Makanya banyak waktu patatang petenteng bahwa kipas yang zrrt, yang kecil itu, walaupun cuman kena di bagian muka apa yang mencipi cek itu guna ke ya. Dan tapi kalau kita melihat jauh sebelum ada alat pendingin ruangan, masyarakat Nusantara ternyata sudah punya cara dewek. Dan hal itu yang terjadi di pemukiman Majapahit Trawulan yang ada di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Daerah tersebut ini merupakan bekas kerajaan Majapahit yang menjadi peradaban Hindu terbesar di Nusantara pada abad ke-13 sampai dengan ke-16. Dan masyarakat Majapahit dolor-dolor pada saat itu merancang daerah tempat tinggalnya dengan bijak dan juga cerdas. Mereka ini memperhatikan iklim sebagai bagian dari kearifan bioklimatik Nusantara, yaitu dengan pengaturan tradisional untuk menyesuaikan bangunan dengan cuaca dan juga alam. Dan tentunya pengetahuan tersebut juga didasari pada nilai-nilai baik, aturan adat, dan juga tindakan nyata yang menyesuaikan lingkungan sekitar, sehingga pengalaman yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun ini tentu pasti diwariskan pada generasi selanjutnya dan juga menguntungkan kedua belah pihak, manusia dan juga alam. Dan dimulai dari tata permukiman yang meloi kosmologi jiwa Buddha, kepercayaan utama masyarakat Majapahit pada saat itu. Di sana terdapat ada gunung penanggungan di Tenggara dan juga Laut Jawa yang ada di bagian utara. Dan jalan-jalan di Trawulan juga meloi arah tersebut Manca Bice, sehingga saling bersilangan tegak lurus ke arah utara, selatan dan juga timur barat ya. Dan susunan blok pemukiman dan juga jalan ini membentuk semacam koridor yang mengalirkan angin dan juga di dataran tinggi di selatan ke dataran rendah di bagian utara, dan angin yang mengalir bebas itu tentu pacak menurunkan suhu dan juga kelembapan. Jadi pacak disebut ke Trawulan sudah punya kipas alami sejak dulu itu ya. Dan selain itu juga Manca Bice, di ruang terbuka juga ada pepohonan termasuk dengan beringin yang tumbuh di ruang publik. Pepohonan ini pacak dimanfaatkan oleh masyarakat Majapahit untuk melindungi lingkungan dari radiasi matahari tropis dan juga menciptakan iklim mikro yang sangat nyaman. Dan permukaan jalannya juga sudah lebih rendah dari tanah asli sekitar atau sampai 2 meter. Dan perbedaan tinggi ini tentu diduga untuk mengalirkan banyu hujan sehingga pemukiman terlindungi dari genangan saat musim penghujan. Cek itu Manca Bice ya. Jadi memang apa ya, kalau batang beringin atau batang-batang besar mah itu kan memang bikin sejuk nih Manca Bice. Bahkan kita pacak tertidur nih panas bedengkang kalau duduk di bawah batang itu tadi. Dan selain itu kalau kita lihat perumahan elit pun di 2026 atau di era modern saat ini juga, kalau kita perhatikan ya menuju ke kompleksnya tuh pasti kita dirindangi dengan batang-batang besar. Dari awal kita masuk ke gerbangnya sampai dengan ke muara kompleksnya kayak itu nama Manca Bice ya. Perhatikanlah itu banyak tuh batang-batang rindang di situ. Itu mungkin salah satu fungsinya dengan yang tadi informasi kita sampaikan ya, untuk bikin suasana menjadi lebih dingin dan juga sejuk. Wah, singgung kato ya. Ini menjadi solusi untuk kita yang saat ini mungkin apa ya, pengen sejuk di sekitaran rumah walaupun tidak menggunakan AC. Itu Manca Bice.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tetanam ke pekarangan tetanggo, ba.
4: No, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik Mance Bece, tentunya masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini ada 5 kota penghasil batik terkenal di Indonesia serta keunikannya Mance Bece ya. Yang pertama ini ada di Cirebon, Jawa Barat ya. Dan sebetulnya di Jawa Barat ini ada 4 sentra industri batik yang terbesar, namun disebutkan dalam situs batik Trusmi, Cirebon lah yang tertua di antaranya Mance Bece. Dan kemudian ini ada kota Yogyakarta. Nah, sebagaimana batik pada umumnya, motif batik dari Yogyakarta juga menyimpan makna filosofis sekaligus kearifan lokal masyarakatnya. Dan juga biasanya warnanya cenderung dominan coklat dan juga turunannya. Ada juga yang selanjutnya ini dari Rembang, Provinsi Jawa Barat, Mance Bece ya. Batik Rembang ini dikenal juga sebagai batik lasem yang merupakan batik berakulturasi budaya Jawa dan juga Tiongkok yang penggaweannya dilakukan secara manual. Pemkab Rembang juga menuliskan bahwasannya unsur Cina dipengaruhi karena adanya pemukiman Tiongkok di Lasem pada masa lampau dari pelayaran dan juga perdagangan. Dan yang terakhir ini ada Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah. Menurut Indonesia Kaya, peradaban batik Solo menjadi pesat sejak berpisahnya batik Keraton Surakarta dan juga Yogyakarta sesudah perjanjian Giyanti di tahun 1755. Motifnya tentu ada banyak, termasuk ada Wahyu Tumurun, ada juga Parang Kesit Borong, ada Seruni dan lain sebagainya Mance Bece. Baik, informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk dianjang sana pendengar untuk edisi kali ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Kita bakal menuntaskan perjumpaan kita dan kita bakal berlanjut setelah ini Mance Bece. Bakal ada operan komunitas yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk di Sriwijaya pagi edisi kali ini Mance Bece. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandai.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya baik, Manca Beca, dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 9. Manca Beca Legong atau tari klasik Bali yang juga dikenal dengan gerakan tangan dan juga kaki serta punya ekspresi muka yang anggun. Tari Legong ini biasanya dibawakan oleh penari betina muda, dan tari Legong juga ini berasal dari mimpi Pangeran I Dewa Agung Madekarna yang nyingok dua bidadari sedang menari di surga dengan iringan gamelan. Pangeran tersebut juga kemudian meminta Bendese Ketewel, ini sebutannya, untuk menciptakan tarian yang mirip dengan mimpinya. Maka dari itu tarian ini diiringi oleh musik gamelan Semar Pengulingan dan biasanya ditampilkan dalam berbagai upacara keagamaan dan juga acara budaya yang ada di Bali. Kita ke informasi lain. Ya, dolor-dolor, upacara Mamuhuto ini merupakan sebuah tradisi suku Gorontalo yang bermakna penyucian diri calon pengantin betina, baik itu jasmani maupun juga rohani, dan dahulunya dilakukan selama 40 hari sebelum pernikahan dan kini dilaksanakan dalam satu harinya. Prosesi Mamuhuto ada 4 tahapan, yaitu ada Momoto, ada juga Molungudu, ada juga Mamuhuto, dan juga Mopodutaa Topingge, ini sebutannya Mancebice ya. Dan setiap tahap ini punya makna simbolis tentang doa restu, kebersihan, dan juga kesiapan menjadi seorang istri. Dan juga tahapan terakhir itu ada Mopodutaa Topingge yang dilakukan dengan menginjak 7 piring tanpa memecahkannya, dan tindakan ini melambangkan kehati-hatian, kerendahan hati, dan juga harapan akan kehidupan yang sejahtera, Manca Bicek. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 10.
0: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi, beragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Bedulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4.

0: Iya baik, Manca Bica, dolor-dolor sudah di awal pekan lagi ya. Kali ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Untuk di operan komunitas yang akan berlanjut sampai jelang kaget di jam 10 siang, Manca Bica, di perjumpaan kita Sriwijaya pagi Promat FM Palembang. Ini kami menyapa dulu yang lagi monitor di 88,4 MHz ataupun juga yang lagi monitor di streaming kita dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan yang lagi menyaksikan di channel YouTube Pompat Palembang, ini kita juga lagi live streaming di situ, Manca Bica ya. Baik, dan untuk kesempatan kali ini CLM juga sudah bersama dengan tiga ya. Ada tiga adik-adik di studio Pompat FM Palembang dari DPS dan juga komunitas edukasi berjalan Palembang. Kita langsung sapa yuk. Ada siapa bae sudah bersama kita? Halo, selamat pagi. Selamat
1: pagi.
0: Sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik, kita kenalan dulu ke semuanya DPS ya ini ya. Diana Public Speaking. Terus kalau komunitas edukasi berjalan Palembang siapa saja tuh?
2: Semuanya juga.
0: Ya. Ini bentukan siapa tuh atau inisiasi untuk berdirinya komunitas edukasi berjalan Palembang?
2: Edukasi berjalan Palembang sendiri itu sebenarnya kayak bisa dibilang kayak cabang gitu kak.
0: Okay.
2: Dari edukasi berjalan yang pusatnya itu sekarang ada di Jabodetabek.
0: Oh, ada di Jabodetabek gitu ya. Baik. Tapi sebelum dalam kita mengenai komunitas kalian, kita kenalan dulu ke masing-masingnya ya. Yang pertama ini ada Kanza Nafla Wibowo ya. Kanza ini masih sekolah ya?
3: Masih.
0: Di mana tuh?
3: SMA Negeri 3 Palembang.
0: SMA Negeri 3 Palembang. Kelas berapa Kanza saat
3: kelas
0: ini?
3: Kelas 10 atau 1 SMA.
0: Kelas 10 ya, luar biasa sekali. Dan juga ada Mahasin Kutbi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Sehat juga ya Mahasin ya. Kalau Mahasin masih sekolah juga?
4: Sama. Kalau aku sendiri masih sekolah di SMA Ignatius Global School Palembang. Pada saat ini sedang mengikuti jenjang persekolahan di kelas 2 SMA atau kelas 11.
0: Oke, di kelas 11 ya. Baik. Dan satu lagi ada Zivanya Arumi Askasya ya namanya ya. Nama panggilannya siapa tuh?
5: Zizi.
0: Kalau Zizi ini sekolah di mana?
5: Sama kayak Kanza, aku dari SMA Negeri 3 Palembang. Dan sekarang lagi menempuh pendidikan di kelas 11 atau 2 SMA.
0: Oke, begitu ya. Jadi semuanya masih aktif sebagai siswa-siswi di masing-masing sekolahnya. Baik. Ini mengenai komunitas edukasi berjalan Palembang tadi, kita pengen sedikit mengenal juga ini berdirinya sudah sejak kapan tuh?
4: Berdirinya sebenarnya udah sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Jadi ini didirikan oleh salah satu mahasiswa. Kalau boleh sebut nama, namanya Kak Kanaya, kami memanggilnya. Jadi Kak Kanaya ini merupakan seorang aktivis yang sudah dari umur 13 beliau sudah rajin mimpin kegiatan-kegiatan sosial mengenai isu-isu gitu juga kak. Dan pada akhirnya karena memang passionnya di situ dan juga atas rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dan juga sesama, Kak Kanaya akhirnya menciptakan suatu komunitas yang dikhususkan kepada pemuda-pemuda untuk akhirnya mampu berkembang dan juga berdampak bagi lingkungan dan juga alam sekitar.
0: Oke. Termasuk kalian bergabung di sini sejak kapan?
4: Kami untuk edukasi berjalan Palembang sendiri.
0: Kalau dari Kanza dulu nih, Kanza, udah berapa lama nih bergabung?
3: Bulan ini kak.
0: Oh baru di bulan Oktober ini ya?
3: Bulan 6 maksudnya.
0: Oh bulan 6. Sampai lupa bulan ya. Di bulan Juni tadi ya Kanza ya. Oke, kalau Mahasin?
4: Sama kita gabungnya barengan gitu kak. Jadi pas bikin yang cabang di Palembang, kita langsung membentuk, kita udah manggil beberapa orang untuk akhirnya bisa langsung menjalankan proyek. Jadi udah harus ada tim terlebih dahulu.
0: Begitu ya, termasuk Zizi juga tuh.
5: Iya kak.
0: Ini lebih fokusnya untuk programnya kemana biasanya untuk komunitas edukasi berjalan Palembang?
5: Nah, kami untuk programnya kami ke daerah-daerah yang membutuhkan pendidikan, di mana kami menyebarkan informasi terhadap lingkungan. Lalu kami juga secara bermain gitu kak, kami menyampaikan.
0: Metodenya seperti itu ya, dengan bermain
5: ya,
0: begitu.
5: Kami bawa fun aja, jangan terlalu serius, tapi inti dari ya inti dari masalah yang kami bawa itu tersampaikan.
0: Baik. Jadi artinya di sini memang apa namanya itu untuk komunitas edukasi berjalan Palembang lebih banyak kegiatan edukasi sosial begitu ya,
4: edukasi
0: dengan
4: sosial
0: yang kalian turun langsung ke lapangan di situ. Baik, kalau kita merujuk kepada kaitannya dengan tema kita yaitu muda peduli beraksi untuk sekolah, warga dan juga alam Palembang. Menurut kalian muda peduli beraksi itu yang seperti apa sih? Ayo siapa tuh yang pengen jawab? Oke, Mahasin ya.
4: Izin ya. Jadi edukasi berjalan ini sebenarnya suatu komunitas yang memang dirancang untuk bisa mengembangkan meaningful youth participation, Kak.
0: Oke.
4: Jadi meaningful youth participation itu adalah gimana caranya agar negara-negara di dunia itu bisa turut melibatkan para pemuda-pemuda untuk bisa dalam mempertimbangkan kebijakan atau mungkin menyuarakan isu-isu lingkungan, sosial, pendidikan yang ada di negara mereka. Jadi gimana caranya agar para pemuda ini juga bisa turut terlibat gitu, Kak. Mereka bisa ikut turut beraksi dan juga menyuarakan isu-isu tersebut. Dan dalam kasus ini sendiri, Eduja itu berfokus agar bagaimana caranya kita mencari anak-anak muda yang bisa dibilang beruntung untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih, bisa mendapatkan fasilitas, bisa mendapatkan sumber daya yang pada akhirnya akan kita manfaatkan untuk bagaimana caranya privilege yang mereka dapatkan tadi bukan cuma sampai di mereka doang, tapi gimana cara kita bisa membagikan hal-hal tersebut kepada target utama kami, yaitu anak-anak dan juga pemuda dari kaum marginal gitu, Kak.
0: Iya begitu ya. Dan sedikit kita informasi nih, kalian lagi metode belajar jarak jauh ya saat ini.
5: Ya.
0: Takutnya nanti pendengar kita kok ini siswa-siswa semua ya? Nanti bolos enggak ya? Karena memang waktunya cocok aja tuh di Senin gitu ya. Baik, dan isu lingkungan tadi yang disampaikan oleh Mas Hasin. Kalau kalian bisa sampaikan untuk saat ini isu lingkungan seperti apa nih untuk di Palembang dulu nih yang kalian tahu. Siapa tuh? Kalau tadi Mas Hasin mungkin ke Zizi nih kayaknya punya jawaban.
5: Oke, isu lingkungan di Indonesia atau di Palembang sendiri itu masih kurang pedulinya masyarakat untuk menjaga lingkungannya, kayak mereka tuh masih buang sampah sembarangan. Lalu mereka sering membakar sampah. Nah, tepat kayak sekarang di mana lagi asap tuh. Nah, saya sendiri banyak masih melihat orang-orang membakar sampah dan tidak peduli dengan lingkungan mereka begitu, Kak.
0: Itu ya salah satunya di situ. Mungkin Kanza ada tambahan lagi nih kayaknya.
3: Sih, Kak. Kalau di Palembang itu kurangnya peduli masyarakat.

mudanya itu. Karena apa? Yeah. Karena jika kita melihat situasi lingkungan di Indonesia sekarang, terlebih kayak di kayak kata yang Zizi sebutkan tadi, masalah sampah ya. Mm-hmm. Itu kan sebenarnya masalahnya cuma simpel gitu ya. Gimana caranya kita bisa ngebuat masyarakat ini nggak buang sampah sembarangan. Kan okay. Itu masalah utamanya. Mm-hmm. Dan menurut kami, yang agar hal tersebut tidak terus dilanjutkan adalah yang harus kita ubah adalah pola pikir masyarakatnya.

0: kelompoknya ya. Ada berapa kelompok tuh Kansa?
1: Semisal kita lagi ngajar di SD nih atau di TPA ya, semisal TPA kan umurnya rentan ke 4, 5 sampai 7 tahun ya. Atau mungkin ada 12. Nah, itu kita akan bagi kelompok yang
2: sesuai
1: umurnya
0: Sesuai usianya ya, jadi, kategorinya gitu.
2: Menyesuaikan cara
1: jadi
2: ngajarnya.
1: Kita bisa mengajarnya menggunakan bahasa yang mereka mengerti gitu kan.
2: Benar.
3: Dan di edukasi berjalan sendiri sebenarnya kami udah nyiapin materi-materi itu sesuai jenjang usia tadi kak. Jadi kami ada nyiapin materi, anggaplah untuk anak yang TK sama SD, kami nyiapin materi atau PPT-nya tadi dalam bentuk yang mungkin lebih banyak dalam gambar, dalam bentuk cerita, agar apa? Agar mereka bisa lebih tertarik, bisa lebih engage, dan juga bisa lebih nyantol di ingatan mereka. Juga dalam proses kegiatannya sendiri, setelah kami melakukan proses edukasi atau mengajar, pada akhirnya kami akan coba mengajak adik-adik ini atau target-target kami ini untuk melakukan kegiatan kak. Jadi kami langsung lakukan aktivitasnya atau prakteknya gitu. Jadi bukan hanya mereka akhirnya bisa mengerti, tapi gimana pada akhirnya mereka bisa mengaplikasikan apa yang telah kami ajarkan tadi.
0: Biasanya apa tuh bentuk aplikasinya?
3: Biasanya kami coba minta mereka tuangkan isi pikiran mereka dalam bentuk, kalau yang anak TK sama SD tadi mungkin mereka akan menggambar kira-kira untuk bikin poster Ayo Jaga Bumi Kita mungkin. Kalau untuk yang usia SMP atau mungkin sama kuliah, kami bakal bagi kelompoknya itu, jadi mereka berfokus pada edukasi dua arah gitu kak. Jadi bukan hanya kita yang menyampaikan lalu mereka mendengarkan, tapi kami juga ingin mendorong mereka agar bagaimana mereka juga bisa berpendapat, agar bagaimana mereka juga bisa ikut berpikir, mereka ikut bisa tergugah rasanya untuk peduli terhadap lingkungan dan juga isu-isu sosial di sekitarnya gitu kak.
0: Itu yang menarik sekali ya. Tapi dengan hal yang sudah kalian lakukan, catatannya apa nih sebagai evaluasinya biasa tuh kalau sesudah kegiatan? Ada gak tuh biasanya?
3: Sesudah kegiatan sebenarnya yang menjadi catatan kami adalah bagaimana pada akhirnya apa yang telah kita sampaikan itu bisa terus diaplikasikan oleh target kami. Jadi bukan cuma sehari, tapi kami berharap agar bagaimana apa yang telah kami sampaikan tadi bisa benar-benar menjadi prinsip mereka, bisa menjadi pedoman mereka, karena ya itulah tujuan kita untuk merubah generasi-generasi yang akan datang, agar bagaimana mereka bisa kemudian bertindak dan beraksi mengubah kondisi Palembang dan juga Indonesia dengan apa yang telah kami ajarkan tadi gitu kak.
0: Dan kalau menurut kalian urgensi yang saat ini perlu ditekankan untuk terutama anak-anak muda ya, di usia kalian juga mungkin salah satunya, apa nih yang perlu ada edukasinya? Kalau lingkungan tadi mungkin udah sedikit ya. Kalau hal lain?
1: Media sosial kali ya.
0: Media sosial ini menarik ya, karena berkaitan dengan Gen Z dikit-dikit main sosmed gitu ya, entahkah di sekolah, entahkah di rumah gitu. Kenapa nih Kansa dengan media sosial?
1: Media sosial juga banyak dampaknya ya kak, terutama Gen Z. Tapi Gen Z sekarang alhamdulillah sudah mulai belajar untuk kayak tidak kena scam. Kalau berita tuh recheck dulu, cari sumber-sumber yang benar gitu.
0: Jadi udah cerdas semua ya, supaya tidak menjadi korban hoax gitu ya. Tapi kalau mengenai GPT dan juga AI mungkin ya, ini kalian termasuk pengguna aktifnya juga nggak?
1: Iya kak.
3: Pengguna pasti sih untuk zaman sekarang.
0: Udah pasti ya. Tapi dalam situasi yang seperti apa tuh penggunaan tepatnya? Ada tugas sekolah mungkin, ada nggak sebagai referensi jawaban atau bagaimana?
2: Bisa jadi referensi jawaban, namun kita harus recheck lagi kak supaya nggak langsung comot gitu.
1: Kadang juga kalau misal ada materi ya atau berita yang kita tidak mengerti gitu, kita tanya ke GPT, menjelaskan jadi intinya apa sih.
0: Gitu. Jadi membantu untuk bagaimana kalian bisa memecahkan dari sebuah pertanyaan ya, bukan mengcopy paste jawaban begitu ya. Itu beda pastinya. Tapi kalau AI bagaimana juga tuh AI? Ini AI kan teknologi yang saat ini mungkin untuk kita yang paham, oh ini ternyata AI.
3: Cepet banget berkembangnya.
0: Bagaimana kalau tidak yang paham gitu? Kok ini bisa seperti ini sih? Akhirnya ini menjadi apa ya, konsumsi yang tidak baik juga ya dengan apa yang ditampilkan di AI itu. Tapi dari pendapat kalian bagaimana?
3: Menurut kami itu menjadi sebuah pertimbangan juga bagi masyarakat, juga terlebih pemuda-pemuda, agar bagaimana caranya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan AI tersebut kan? Agar bagaimana caranya kita memanfaatkan AI untuk

0: menciptakan konten-konten yang bermanfaat. Mungkin juga kami bisa menciptakan anggaplah kegiatan edukasi secara media sosial itu menggunakan AI gitu, bukan untuk bikin video-video yang pada akhirnya akan mengarahkan orang-orang pada pendapat atau argumen yang salah gitu kan. Jadi gitu ya. Sebenarnya balik lagi ke individunya sih, bagaimana mereka pada akhirnya memanfaatkan AI tersebut.
1: Oke, okay. Bisa menjadi hal baik, hal buruk ya. Tentang kita tolak untuk bagaimana menggunakan dengan baik ya teknologi itu tadi. Tadi kalau dari Kanza Sosmed, kalau dari Zizi mungkin ada hal lain nggak untuk yang urgensi? Terutama untuk generasi muda nih yang saat ini perlu ada edukasinya.
2: Oh mungkin banyak dari Gen Z atau Gen Alpha tuh mereka udah meninggalkan banyak budaya kak.
1: Oh itu ya.
2: Dengan perkembangannya teknologi saat ini. Jadi kayak lebih jarang melihat anak-anak bermain permainan tradisional.
1: Nah terus ini
2: mereka juga
1: ini menarik ya, mungkin Zizi yang tadi mengingatkan permainan tradisional.
2: Iya.
1: Kalian bertiga termasuk pernah ikut bermain permainan nasional?
0: Alhamdulillah ya, tapi masih tuh generasi yang kebagian
1: main. Iya. Masih kebagian ya. Main apa tuh dulu nih Zizi?
2: Kalau Zizi sama adik-adik biasanya sering banget masih main
3: Coklat.
1: Gitu, namanya sebelum ya. Oke, terus apa lagi tuh biasa yang pernah main?
2: Banyak sih kak, tapi paling sering coklat
1: ya. Kalian mengenal nggak ada cengkling?
2: Iya iya.
1: Yeye, lompat yeye ada tau? Ada kocan mungkin. Ambulan tau nggak? Poster itu nggak ya? Kayak nggak ketemu lagi tuh. Udah lewat jauh tuh generasinya ya. Jadi kalau dulu tuh banyak sekali tuh permainan tradisional kayak kelereng atau ekar ya di Palembang nyebutnya itu. Ada juga permainan bintang tujuh dan lain sebagainya itu ya. Tapi alhamdulillah kalian masih generasi yang tersentuh lah ya, walaupun tidak secara seluruh di situ ya. Oke baik, lanjutan tadi apa sih? Yang tadi batas permainan tradisional?
2: Kayaknya itu aja sih.
1: Pengaruhnya budaya luar itu ya, salah satu faktornya ya, itu
2: salah ya. Salah satu pengaruh luar juga banyaknya budaya asing yang masuk di Indonesia.
1: Itu.
2: Iya kak.
1: Supaya kita tidak terpapar untuk melupakan budaya lokal kita atau budaya asli kita, bagaimana nih Zizi biasanya tuh?
2: Menurut Zizi ya. Salah satunya itu dengan kita generasi-generasi lama itu mengajak generasi bawah untuk mengenali mereka terhadap budaya kita yang dahulu.
1: Karena, mungkin salah satunya di sekolah ada kegiatan ada, seni tari gitu.
2: Iya, ada kak.
1: Seni teater dan lain sebagainya masih aktif
2: masih
1: ya.
2: Masih aktif kak.
1: Ikutan juga di situ.
2: Masih ikut.
1: Itu ya. Ikut seni apa tuh?
2: Seni tari kak.
1: Ah ini seni tari kan berkaitan dengan juga mungkin kalau saat ini yang budaya asing tuh kayak ada apa tuh dance modern selain sebagainya. Menurut kalian kita bangga dengan tarian tradisional itu kenapa nih alasannya tuh Zizi, atau ada jawaban lain dari teman-teman lain tuh?
0: Sebagaimana kita bangga dengan tari tradisional gitu. Sebenarnya kalau kita lihat kan dance itu kan rata-rata pengaruhnya dari luar gitu, kemudian masuk ke Indonesia lewat globalisasi. Kalau menurut Kudbi sendiri adalah kita bisa nganggap kalau dance yang ada itu sekarang keren, kekinian dan segala macam. Tapi kenapa kita tidak bisa berpikir bahwa tari-tari yang ada di Indonesia itu juga sama keren ya dengan tari-tari yang di luar gitu.
1: Oke.
0: Coba kita pikirkan bagaimana kalau ternyata orang-orang luar sana justru lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam Indonesia gitu. Kenapa kita harus terlalu fokus pada apa yang masuk Indonesia dan kita melupakan kenapa kita tidak bisa mengeluarkan apa yang telah Indonesia keluar gitu kan. Apa yang dari dalam keluar gitu. Dan menurut gue itu yang seharusnya menjadi sebuah pertimbangan lagi bagi anak-anak terlebih pemuda-pemuda ya yang mungkin lebih bangga dengan dance dari luar dibandingkan tari tradisional. Karena menurut lebih ya kita ini sebagai anak yang tumbuh besar yang dilahirkan di Indonesia harus punya identitas kita sendiri gitu.
1: Oke.
0: Agar kita apa? Agar kita tidak hilang, agar kita tidak tergerus dengan perubahan zaman dan juga arus globalisasi.
1: Oke, agar tidak hilang artinya ini menjadi tanggung jawab terutama untuk generasi muda ya. Supaya bagaimana kesenian, terutama kesenian tradisional yang ada di daerah kita itu tidak hilang. Dan juga akan semakin lesari gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang termasuk tadi kayak sanggar yang ada di sekolah atau perlombaan yang pernah kalian ikuti ada nggak? Perlombaan apa gitu pernah tampil?
2: Oh,
1: teater mungkin gitu.
3: Belum ada sih.
1: Belum ya.
3: Kalo, mungkin Zizi ada ya?
2: Ya, Zizi ya? Sendiri pernah ikut lomba seni tari juga, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Dari kecil.
1: Jadi memang sudah kalian gali juga ya mengenai kekayaan tradisi dan juga kesenian yang ada di Sumatera Selatan pastinya. Baik, Manca Bica dolor-dolor, dan sebelum kaki kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Kanza, Kutbi, dan juga Zizi, kita ke beberapa informasi dan juga lagu yang akan lewat berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas. Kami akan segera balik lagi, Manca Bica.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, Manci Becek, dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Jadi kita masih bersama dengan Kanza, Sisi, dan juga Kutbi dari komunitas apa tadi itu?
1: Edukasi berjalan Palembang.
0: Gitu ya. Baik, dan mengenai program nih, kita pengen tahu program apa yang sudah digagas di 2026 ini dan juga yang akan dilaksanakan tuh dalam waktu dekat.
2: Kalau yang udah kami lakukan sendiri, jadi Eduja itu kan agar bagaimana caranya komunitas ini dapat terus aktif.
0: Yeah.
2: Kami itu ada program, ada misi yang mana tiap bulan akan dilaksanakan project offline. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi untuk saat ini sendiri kita udah melakukan dua kali project online, ada offline sorry. Jadi ada yang ada, tadi udah disebut sama Kanza di 27 ilir, sama ada di 9 ilir gitu. Dan karena kami masih awal gitu ya, baru mulai. Jadi untuk sekarang target-target yang paling mudah yang bisa kami dapatkan, yang bisa kami cari itu anak-anak TPA atau juga anak-anak sekolah yang notabene-nya lebih mudah diajarkan gitu Kak. Karena kan juga pelajarannya bisa lebih ringan gitu, yang ingin disampaikan kepada mereka gitu. Untuk proyek yang akan datang sendiri,
1: kita ada di tanggal 18 ini Kak.
0: 18 Oktober ya?
1: Iya.
0: Oh, di minggu nanti tuh?
1: Iya Kak.
0: Ada kegiatan apa itu nanti?
1: Kami mau ngedukasi tentang kabut asap sih Kak.
0: Di daerah mana nih yang akan didatangi?
2: Di Alang-Alang Lebar Kak.
0: Oh, di daerah Alang-Alang Lebar. Kegiatannya seperti apa nanti?
3: Nanti kami kegiatannya bakal ada di Panti Asuhan, di mana kami akan menyampaikan informasi tentang edukasi kahutla. Cara edukasinya,
1: cara mengatasi.
3: Cara mengatasi kahutla, terus cara mengurangi kabut asap juga.
0: Termasuk bagaimana menjaga ini juga ya.
1: Menjaga lingkungan.
0: Lingkungan dan juga kesehatan ketika apalagi kabut asap nih yang sudah apa tuh? Udah kita rasakan berbulan-bulan ya untuk saat ini ya. Baik, dan di musim belajar jarak jauh nih saat ini yang tengah diterapkan, kalian memanfaatkannya bagaimana?
2: BJJ.
0: BJJ nih.
2: Boleh Kanza?
1: Kalau Kanza sendiri sih ya BJJ udah pasti ada tugas ya Kak. Dikerjain, diselesain. Setelah itu kalau gak ada aktivitas lagi, mungkin kalau Kanza main musik kali ya.
0: Oh, hobi musik ya?
1: Iya.
0: Jadi setelah belajar, setelah tugas dilaksanakan, iya, kembali ke hobi gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul Kak.
0: Kalau yang lain bagaimana?
3: Kalau di sendiri sama kayak Kanza, kalau ada tugas diselesaikan dulu. Kalau ada jam kosong, bakal diisi dengan kegiatan bermain sama adik-adik. Karena Zizi sendiri punya dua adik. Dan kami sering banget masih main di luar, terus kami juga keliling-keliling daerah rumah. Seperti itu Kak.
0: Oke, jadi menyenangkan juga ya kegiatannya ya. Kalau Kutbi bagaimana tuh untuk BJJ ini?
2: Menyikapi PJJ ini ya. Sebenarnya bagi Kutbi PJJ ini menjadi sebuah tantangan yang cukup besar.
0: Apa
2: bagi
0: tuh tantangannya?
2: Anak-anak juga pemuda, tentang gimana caranya kita diberi tanggung jawab untuk bisa terus belajar, bisa terus fokus di dalam rumah, dalam kamar kita pribadi yang notabene-nya merupakan tempat istirahat gitu Kak.
0: Iya.
2: Jadi gimana ya cara kita...
0: Tapi bisa di ruang tamu juga bisa, kan bisa ya.
2: Tapi gimana caranya biar kita tuh bisa tetap menjaga fokus kita.
0: Oke. Okay.
2: Agar bisa terus terengage pada pembelajaran dan menganggap bahwa, oh ya kita ini sebenarnya tetap masih sekolah, sama aja kayak sekolah offline. Tapi bedanya cuma beda tempat ruang. Dan kita harus mandiri gitu. Kalau bisa dibilang ya, tentang akses segala macam. Jadi itu Kak menurut gue, gimana caranya kita bisa terus fokus, bisa terus tetap belajar secara efektif walaupun di dalam rumah gitu.
0: Oke. Dan tadi di awal kalian sampaikan bahwa untuk komunitas edukasi berjalan ini berpusat di daerah Jabodetabek ya. Sampai akhirnya ke Palembang, artinya ada kayak program ini enggak,
2: ada yang menghubungi gitu kan?
0: Untuk semua cabang mungkin seluruh Indonesia, kayak ada pertemuan dalam satu tahun sekali ya itu.
2: Sebenarnya kami bakal ada briefing gitu Kak sebenarnya untuk beberapa waktu. Jadi ada briefing mungkin tentang kayak kepengurusannya, siapakah yang akan menjadi tim leader di cabang ini, atau siapa yang akan menjadi ininya di sini. Jadi ya semuanya diatur di situ, diarahin di situ agar apa? Agar walaupun berbeda-beda tempat, kami masih satu visi, masih satu tujuan gitu.
0: Oke, baik gitu ya. Dan saya pengen tahu juga impact mungkin ya setelah kalian bergabung di komunitas edukasi berjalan ini, apa nih masing-masing impact yang sudah kalian rasakan? Dari siapa dulu tuh? Dari Zizi dulu mungkin, silakan.
3: Kalau impact dari diri sendiri ya kak ya, kalau impact dari diri sendiri Zizi rasa lebih peduli aja kak sama lingkungan juga. Zizi juga malah memahami gimana dampak dari kalau kita, kalau ketidakpedulian kita.
0: Itu. Kalau Kanza bagaimana?
1: Kak, impact ke diri sendiri. Ya sama sih kak kayak Zizi, tapi mungkin lebih serunya tuh karena kita mengedukasi ke anak-anak gitu ya kak.
0: Ada itu tadi ya.
1: Kita juga sekalian mendapatkan informasi, edukasi juga ke diri kita. Gimana sih dampak bahayanya apa tuh sampah atau yang lain tuh ke lingkungan kita dan gimana kita cara mengatasinya.
0: Dan juga kalian di sini tertantang untuk aktif juga ya. Bagaimana cara kalian untuk berhadapan dengan anak-anak dan juga bagaimana kalian juga bisa menciptakan sebuah proker itu tadi ya. Tapi kalau dari Kutbi bagaimana tuh impactnya sejauh ini?
2: Impactnya ke Kutbi sendiri tuh kak sebenarnya adalah gimana? Komunitas Eduja ini, kami nyebutnya Eduja kak ya?
0: Eduja ya, singkatan dari edukasi berjalan Palembang.
2: Gimana Eduja ini bisa kemudian bermanfaat bagi banyak pihak gitu kak. Bagi tiga pihak gitu. Jadi pihak marginal atau pihak target kami tadi, terus juga kepada komunitas dan juga kepada anggota-anggota komunitas tersebut. Jadi kita bukan cuma memberikan manfaat kepada target, tapi di sisi lainnya kita juga mengajarkan bagaimana anggota tim kemudian bisa belajar tentang berorganisasi, juga kemudian turun langsung ke lapangan dan mereka menjadi secara tidak langsung menjadi aktivis gitu kan. Mereka yang turut menyuarakan gitu.
0: Baik. Dan biasanya kalian untuk prepare dalam suatu proker itu bagaimana tuh menentukan titik kunjungan ataupun juga menentukan materi apa yang nanti akan disampaikan edukasinya seperti apa tuh?
2: Kalau untuk menentukan titik tujuan sendiri yang pasti kami ingin coba karena kami masih awal gitu kayaknya belum begitu banyak channel yang bisa kami dapatkan gitu. Jadi kami pasti mencoba terlebih dahulu yang terdekat dari kami. Kalau di proyek pertama sendiri itu kami berkolaborasi dengan suatu komunitas mahasiswa yang mana fokusnya itu pada penjagaan dan juga pemberdayaan lingkungan di 27 ilir gitu. Dan dan karena kebetulan ada channelnya dengan di situ, akhirnya kami dapat berkolaborasi hingga kemudian menentukan suatu tempat yaitu TPA di Al Amanah 27 Ilir dengan temanya sesuai dengan
0: TPA ini mitra. Taman Pendidikan Al-Qur'an ya.
2: Iya, Taman Pendidikan Al-Qur'an.
0: Bukan
2: tempat pembuangan akhir. Terorang salah kira lagi.
0: Jadi tidak salah asumsi ya nantinya ya. Seperti itu ya. Dan menarik di daerah sana mungkin memang banyak sekali anak-anak juga di situ ya. Terutama di kawasan rumah susun itu ya.
2: Rumah susun iya benar.
0: Jadi di situ bagaimana nih? Secara kalian kan masih muda juga kan, menghadapi anak-anak juga itu mungkin hal baru juga ya.
2: Benar.

0: sih kayaknya lebih ke diri sendiri.
1: Diri ya, sendiri kan? Ya, ada keinginan di
0: ada
1: situ.
0: Keinginan sendiri.
2: Sama dari diri sendiri juga.
0: Karena ya ingin menjadi relawan sih kak, bantu membagikan edukasi kepada masyarakat ya.
2: Ikut peduli juga kak kepada sesama.
1: Terutama untuk di kota kita ya.
2: Benar.
1: Ya memang sejauh ini yang tadi menjadi perhatian kalian itu kayak pendidikan yang masih kurang merata begitu ya. Dan juga ada terkait dengan lingkungan juga, mengingat Palembang juga punya sungai yang begitu sangat besar ya, Sungai Musi ya. Tapi kalau ke lingkungan kalian akan ada program apa nih?
3: Kalau ke lingkungan mungkin
1: kayak bagi-bagi masker mungkin bagi-bagi di situasi masker. Asap karhut lain.
3: Mungkin bisa kami pertimbangkan ya, karena kami lagi ini karena komunitas Eduja sendiri merupakan komunitas mandiri gitu kayak.
1: Oke. Okay.
3: Dari pemuda langsung tanpa ada bantuan dari siapapun gitu. Jadi sebenarnya kendala utama kami itu ada di dana. Kalau ingin melakukan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Jadi sekarang kami telah kami lagi mencoba untuk mencari cara gimana kira-kira kami bisa dapat sumber daya tersebut agar kemudian dapat kami manfaatkan ke depannya.
1: Oke. Okay. Kalian kayak ada struktur enggak di situ?
3: Ada struktur kepengurusan gitu kayak.
1: Iya, apa aja tuh di situ?
3: Jadi ada kayak organisasi-organisasi pada umumnya, yang pasti ada tim leadernya, terus juga ada ada bendahara, ada sekretaris, sama kalau di Eduja itu kami ada tim kreatif media sama public relation gitu kan.
1: Jadi semuanya itu memang udah ada
3: jobdesknya
1: ya, strukturnya itu tadi ya. Iya, menentukan siapa tuh yang akhirnya menjabat di posisi-posisi itu?
3: Jadi kami kemudian dapat terbentuk Eduja ini karena kebetulan kakak Kudbi itu merupakan salah satu anggota di Eduja yang di cabang Jabodetabek gitu kak, di pusat Jabodetabek. Jadi dari situ kakak Kudbi nyoba, ayo kita bikin Eduja tapi kali ini di Palembang, kita bikin cabangnya di Palembang. Maka dari itu Kudbi coba merangkul teman-teman Kudbi, kenalan-kenalan Kudbi yang Kudbi rasa mampu dan juga punya keinginan yang sama dengan Kudbi untuk bisa berdampak. Lalu dari situ kemudian akhirnya kami berdiskusi, kami melakukan voting hingga akhirnya terpilihlah kepengurusan-kepengurusan tadi kak.
1: Oke, baik. Dan ini hal penting, mungkin pendengar kita juga ada seusia kalian atau bahkan pendengar kita juga yang punya anak seusia kalian juga gitu ya, yang masih sekolah kan. Biasanya kalau sekolah itu tugas banyak ya, ada PR dan lain sebagainya begitu. Bagaimana cara kalian untuk supaya tugas di sekolah tetap bisa diselesaikan, terus juga kegiatan di Eduja ini juga masih tetap bisa dijalankan, seperti apa tuh?
0: Sebenarnya Eduja ini tuh gak terlalu
1: mengikat ya?
0: Mengikat sih kak, karena
3: fleksibel, kan?
1: fleksibel ya.
0: Banget. Kita tuh satu bulan tuh satu kali kak.
1: Oh, satu bulan satu kali. Itu apa nih, pertemuan atau kegiatan?
0: Kegiatan kita yang aksi terjun ke lapangan.
1: Oke, tapi kalau kayak ada diskusi atau pertemuan itu rutin?
0: Kalau kita kan, kalau kita karena ya kita jaraknya jauh ya, jadi kita melakukan melalui Zoom meeting kak.
1: Oh gitu ya, memanfaatkan digital ya.
2: Jauh lebih fleksibel juga kalau dari Zoom meeting.
1: Itu. Tapi kalaupun memang itu dikesampingkan menjadi alasan untuk bagaimana kita aktif dalam sebuah organisasi, kayaknya apa ya, semuanya akan bisa kita sesuaikan mengenai manajemen waktunya itu. Tinggal bagaimana niat kita ya. Kembali ke niat dulu nih. Apalagi kalian kan tadi udah apa tuh punya visi misi pribadi masing-masing tuh untuk menebarkan kebaikan dan lain sebagainya ke sesama. Dan mungkin di penghujung perjumpaan kita, masing-masing apa yang pengen disampaikan terkait Eduja ataupun juga terkait dengan lingkungan dan juga tema kita di pagi ini, silakan tuh.
3: Boleh
1: dari Zizi dulu.
2: Mungkin kami harap dari komunitas kami supaya masyarakat untuk lebih peduli kepada lingkungan. Terus sebagai generasi muda, kita harus mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi kepada lingkungan.
1: Punya perannya
2: kita
1: di situ ya.
2: Jangan cuma cuek nih kayak lihat ada sampah dibiarin, enggak, jangan.
1: Nah, itu hal kecil yang bisa merusak lingkungan kita.
2: Benar.
1: Gitu ya. Harapannya buat Eduja apa nih, Zizi?
2: Harapannya seperti tadi kak, harapannya kami semoga komunitas kami ini bermanfaat untuk masyarakat.
1: Amin, ya.
2: Dan tidak cuma masyarakat juga sih, itu sesama diri sendiri juga.
1: Itu ya. Baik. Tambahan mungkin dari Kudbi?
3: Kalau harapan Kudbi juga sama kayak Zizi, agar bagaimana pada akhirnya Eduja ini mampu bermanfaat.

0: bermanfaat bukan hanya untuk satu arah tapi juga dua arah. Jadi gimana caranya agar anak-anak atau pihak-pihak yang diedukasikan mampu teredukasi, dan bagaimana juga akhirnya pihak yang mengedukasi juga mendapatkan manfaatnya dari situ, Kak. Bagaimana pada akhirnya mereka bisa berkembang, mungkin jadi lebih bijaksana, atau mungkin mereka jadi lebih peduli terhadap sekitarnya. Tapi satu pesan good be
1: apa tuh?
0: Untuk masyarakat atau juga untuk pemuda-pemuda yang mendengar, kalian tidak perlu suatu organisasi, kalian tidak perlu suatu penggerak untuk dapat berdampak bagi sekitar, guys. Kalian nggak butuh nunggu Eduja dulu datang dan mengedukasi kalian baru kalian bergerak. Kalian tidak perlu susah payah mendaftarkan diri kalian ke suatu organisasi agar juga turut mampu. Mungkin ya, mungkin bisa membantu dalam prosesnya. Namun apa yang ingin Kurbi garis bawahi adalah pergerakan itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana akhirnya kita bisa merubah diri kita sendiri, bagaimana pada akhirnya kita bisa memaksa diri kita sendiri untuk bergerak dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Gitu.
1: Oke, artinya lebih aware dengan lingkungan ya. Itu menjadi faktor utamanya di situ ya. Oke, baik. Kalau dari Kanza, apa nih yang pengen disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan sih untuk generasi bangsa kita ya, lebih
1: anak-anak muda gitu ya.
2: Anak-anak muda juga masyarakat sih. Lebih peduli lingkungan sama apa ya?
1: Apa tuh? Dengan aktif.
2: Sayangi, ya aktif juga sih.
1: Dalam hal apa tuh, banyak ya kayak sosialnya, kepedulian lingkungan dan lain sebagainya gitu. Termasuk semangat belajar juga ya.
2: Harus diimbangi sih lingkungan, sekitar, dampak juga.
1: Sehingga semuanya akan tercipta menjadi komposisi yang bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih sehat dan juga SDM kita juga semakin lebih apa tuh punya bekalnya juga ya, berkualitas juga di situ. Baik, terima kasih untuk waktunya ya. Jadi kayaknya waktunya kurang lagi ya. Amat terasa ini sudah 55 menit masih becek melangkah dari jam 9 pagi. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan edukasi berjalan ini, komunitasnya akan terus berkembang.
0: Amin.
1: Dan juga banyak anggota dan juga nanti bisa berkolaborasi dengan banyak pihak ya.
0: Amin.
1: Sehingga program kalian itu bisa berjalan lancar dan juga tersampaikan dengan target yang tadi, masyarakat dan juga anak-anak gitu ya, yang lebih fokus ya. Baik, Manca Becek mudah-mudahan bermanfaat dengan obrolan kami tadi bersama dengan Kanza, Kutbi dan juga Zizi. Insya Allah KG kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan kami pamit untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini di Senin tanggal 12 Oktober 2026 dan juga menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya pagi. Manca Becek, Kulo CLM yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dadah. Dadah, makasih.
3: Terima kasih.

Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa. Beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Pati. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Siang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

8,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudur bersama Cek Iwan. Kalau tadi sudah kita dengar ke Coba Hilang ya, di mana rumahku, tidak di mana-mana. Tapi yang pasti Cek Iwan tidak bakal kemana-mana. Yang bakal ngerewangin Dudur sampai jam 3 kaget ya. Pecak biasa tinje. Program kita hari ini dimulai dengan tadi sudah kita dengar bersama Indonesia Raya. Terus ada juga theme song kebanggaan kita, kita Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke rompok kita edisi kuliner dulur ya. Main-main Cek Iwan bakal ngomongi tentang kuliner dong pastinya. Nah kali ini dulur, setelah ngomongin kuliner kita bakal ada di informasi sedengar di jam 11 dan masuk ke teras UMKM ya. Hari ini kita ada narasumber dari owner Massage Palembang. Nah dulur, yang nak bertanya kaget pacak lah bertanya di situ ya. Apa baik bisa ditanya ke di 11.51 bakal ada beduk dan azan zuhur. Di pukul 12 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke hiburan dan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Di pukul 13 seperti biasa bakal ada informasi sedengar dan kita bakal bergabung dengan Pro 4 Jakarta di program Suara Budaya Nusantara. Di pukul 14 ini segmen kesayangan kita bakal ada proses dengar dan besan jawab dulu yang selanjutnya tempat Cek Iwan kaget di Goyori Bay ya. Di 0713516 pastinya. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngomongin tentang kuliner ya, kita lanjut ke dulu hiburan kita yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Check

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Laba-laba ke Pampak, Perompak, Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan, Dulur bersama Cek Yon di Rompok Kito edisi kuliner. Kalau ngomong kuliner ini banyak nih yang ragam. Nah, kita ngomongnya soal makanan nih ya. Menuju Cek Gaya tuh begonyel lah. Nah, tapi dulurnya kita mungkin ngomongi makanan yang kira-kira pacak dimakan malam, apa, siang kaget kali ya. Siapa tahu jadi rekomendasi menu makan siang, siapa tahu. Yaudah, jadi dulur ya, bagi yang gemar kuliner dengan cita rasa gurih dan pedas ya, ada satu menu yang menarik untuk dicicipi, yaitu nasi ayam cabe ijo. Jadi hidangan ini memadu ke nasi putih hangat, ayam berbumbu, sama sambal cabe ijo yang memberikan sensasi pedas dengan cita rasa yang khas pastinya. Cocok dinikmati sebagai menu makan siang maupun makan malam. Nah, siapa tahu kalau siang ini tidak sempat makannya, malam lagi juga pacak kali ya dulur ya. Yang buat ayam cabai hijau ini semakin istimewa ialah racikan bumbunya. Jadi cabai hijau ini dapat dipadukan dengan bawang merah, bawang putih, jahe, dan ketumbar. Bahkan ada pula variasi resep yang gunung ke kecap manis sehingga menghadir ke perpaduan rasa pedas dan manis yang menggugah selera. Dan tidak cuma itu baduk dulur. Penggunaan rempah, pecak serai dan kunyit, daun jeruk, kemiri sampai kemangi itu bisa juga memperkaya aroma masakan. Tingkat kepedasannya pun bisa disesuaikan dengan selera, mulai dari pedas ringan sampai pedes mantep gitu ya. Nah, cara ngolah ayam yang juga mempengaruhi hasil akhirnya. Ayam ini bisa digoreng lebih dulu atau dimasak langsung bersama bumbu sampai mateng dan meresap sempurna. Untuk pelengkap tambah ke irisan mentimun dan daun kemangi biar sajanya tuh makin seger tuh jenggoknya dulur ya. Nah, ternyata dari bahan sederhana itu kita tuh bisa ngadir ke hidangan dengan beragam karakter rasa tergantung racikan bumbu dan cara masaknya. Tapi kalau kita, kalau kamu seneng ayam cabai hijau ya, lebih suka yang ayam yang digoreng-garing apa dimasak sampai bumbunya meresap agak nyemek-nyemek itu dulur ya. Dan seberapa pedes sih senengnya? Kalau Cek Yon sih seneng pedes, tapi tidak yang pedes nih aneh, pedes bae. Makin bahaya pula ini. Jadi siapa tahu abis Cek Yon cerita ke si ayam cabai hijau nih, ada agak yang makan siangnya ayam cabai hijau nih, nanti tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, salam,

0: Sai. Nah,
1: Piki mak. Bola ga?
0: Hai, juga bono sekali ya.
1: Hai ga.
2: Merah, kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: Hey ya people, DJ Kinoy Thorsten, Arsinta.

88,4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, masih bersama Cion di rompok kita edisi kuliner. Kalau tadi kita sudah ngomongin nasi ayam cabai hijau yang bisa jadi menu makan siang atau makan malam kita kaget ya. Nah, dengan perpaduan rasa gurih yang pedas dan menggugah selera. Aduh, terbayang enggak sih cabai hijaunya? Sedap. Masih seputar dia kuliner, kita mau kali ini beralih ke sajian khas dari negeri Gajah Putih Thailand yang punya perpaduan rasa unik dan menarik untuk dicoba juga. Namanya Pad Thai, bukan Pad Kai ya. Itu yang kita enggak nonton kecil dulu. Nah, jadi Pad Thai ini ialah merupakan hidangan mie beras yang ditumis dengan perpaduan rasa gurih, manis, asam, dan sedikit pedas. Jadi sajian ini biasanya dilengkapi dengan telur, tahu, toge, udang, sama taburan kacang tanah cincang. Yang tidak ketinggalan ialah potongan jeruk nipis yang memberi kesentuhan rasa segar. Jadi mengutip dari rri.co.id, Pad Thai ini menggunakan mie beras sebagai bahan utama yang dipadukan dengan bumbu seperti asam jawa, gula aren, cabai, dan kacang tanah. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan cita rasa khas yang membuat Pad Thai berbeda dari sajian mie lainnya. Menariknya dulu ya, kuliner Thailand ini juga bisa ditemukan di kota Palembang, salah satunya di restoran yang bernuansa Thailand gitu ya, adalah di salah satu mall di kota Palembang ini yang nawarkan beragam menu khas Thailand pastinya, termasuk sajian mie yang bisa jadi pilihan bagi pecinta kuliner ini. Nah, salah satu pengunjung Sultan ngaku tertarik mencoba Pad Thai karena pengen ngerasuk ke langsung hidangan yang dikenal sebagai kuliner khas Thailand. Perpaduan rasa dan beragam isiannya menjadi daya tarik tersendiri dalam satu piring sajian. Nah, dulur, ada yang sudah pernah nyicipin Pad Thai belum ya? Atau justru baru tahu tentang kuliner khas Thailand yang siko ini? Menurut dulur, lebih menarik mencoba makanan khas daerah dewe? Apa kita ngejelajahi cita rasa negara lain ya? Apapun pilihan kulinernya, yang penting kenyang. Tidak. Apapun pilihan kulinernya, selalu ada pengalaman rasa yang menarik untuk dijelajahi pastinya. Tetap bersama kami, Nyeprompar, suara budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

8,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, kalau tadi kita sudah menjelajahi kuliner khas Thailand, Pad Thai, dengan perpaduan rasa gurih, manis, asam, dan sedikit pedas. Sekarang kita balik lagi mengenal kekayaan kuliner Indonesia yang tidak kalah menarik, yaitu sate Nusantara. Jadi dulur, sate ini bukan sekedar potongan daging yang ditusuk atau bakar ya, tapi di balik lezatannya tersimpan tradisi, keterampilan, dan juga pengetahuan kuliner masyarakat dari berbagai daerah. Ada sate Madura, sate Padang, sate Marangi, sampai sate lilit Bali yang masing-masing punya ciri khas bumbu dan cara pengolahan. Menariknya, proses pembuatan sate juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran, mulai dari memilih daging, memotong dengan ukuran yang sesuai, meracik bumbu sampai ngatur bara api saat pembakaran. Nah, semua tahapan tersebut berpengaruh terhadap kematangan, aroma, dan cita rasa sate. Hal ini juga yang jadi perhatian Wahyu Nugroho, pemilik usaha sate Embun Pagi, dalam perbincangan bersama RRI di program Teras UMKM Lokal Kito ya. Wahyu menceritakan perjalanan usahanya yang dimulai berjualan pada pagi hari sejak Juni 2025 ini, sebelum beralih ke penjualan malam di Desember 2025. Kalau menurut dia, menjaga cita rasa agar tetap konsisten ini menjadi bagian penting dalam mempertahankan kepercayaan konsumen. Kemampuan tersebut tentu butuh pengalaman dan proses belajar secara terus-menerus ya. Nah, dodor dari spill sate ternyata ada cerita tentang perjuangan pelaku UMKM sekaligus kekayaan budaya kuliner Indonesia yang patut dijaga ya. Kalau kamu paling senang sate apa nih? Sate Madura yang bumbunya kacang, sate Padang dengan bumbu rempah, atau sate lilit Bali yang khas? Bisa cerita ya ke 0711351656 atau lewat WA 0897788484. Tapi kaget banget, itu ditahan dulu banget, kaget kita ngomongin satenya dulu ya. Nah, saat lagi kita bakal beralih ke segmen Teras UMKM. Sudah ada narasumber yang hadir di studio hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
6: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah Tikar Pura atau Tikar Pedamaran yang merupakan kerajinan anyaman tradisional khas Sumatera Selatan. Kerajinan ini telah dikenal sejak masa kolonial Belanda pada abad ke-19 di wilayah Ogan Komering Ilir. Tikar Purun dibuat dari tanaman purun sejenis rumput liar yang tumbuh di daerah rawa dan memiliki serat yang kuat. Motifnya umumnya geometris dan dikenal tahan lama. Pembuatan tikar purun dilakukan terutama oleh kaum perempuan sementara para pria biasanya merantau. Keterampilan penganyam ini diwariskan secara turun-temurun dari ibu kepada anak perempuannya sebagai bagian dari tradisi keluarga. Kita beralihkan proses selanjutnya. Ampiang ialah cemilan khas Bangka yang merupakan variasi dari otak-otak. Bedanya otak-otak dibakar sedangkan ampiang digoreng hingga kerenyah. Makanan ini berasal dari racikan masyarakat Tionghoa Blinyu. Bahan utamanya ialah kulit ikan tenggiri yang dicampur tepung tapioka dan bumbu seperti bawang, lada, serta garam. Ampiang warna kuning kecoklatan dan terasa gurih saat panas. Cemilan ini paling disantap dengan cocolan saus cuka khas Bangka. Kian info dengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: kenalan.
1: Acara selanjutnya teras UMKM bersama Perumpak RRI Palembang.
2: Diputar. Kak, ini kayak gini, ini diputar.

0: 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cik Iwan di Sriwijaya Siang. Dan kali ini kita di segmen Teras UMKM Loka kita. Seperti biasa di pukul 11 ya sampai menjelang pukul 12 nanti bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber dan pelaku UMKM di Kota Palembang pastinya. Kalau ngomong tentang jaga kesehatan ya dulur, biasanya yang langsung terlintas ini adalah olahraga, makan-makan bergizi dan istirahat yang cukup. Namun ada juga layanan yang banyak dicari masyarakat untuk membantu tubuh terasa lebih rileks setelah menjalani aktivitas sehari-hari, yaitu jasa massage atau pijit ya. Nah, di balik layanan ini ternyata ada cerita usaha yang menarik untuk kita gali. Mulai dari Cak Mano ngebangun kepercayaan pelanggan, jago kualitas pelayanan, sampai menghadapi persaingan usaha, hingga Cak Mano memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan jasa kita kepada masyarakat yang lebih luas. Siang ini kita bakal bahas tema yang cukup menarik itu, merawat kebugaran, mengeluarkan usaha, cerita dan tantangan pelaku jasa massage di Palembang. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbagi cerita kita dan pengalamannya secara langsung, yaitu sudah hadir Mbak Yulianti ya, owner dari Massage Palembang 01 ya Mbak ya, oke, yang bergerak di bidang layanan home service massage di Palembang nih. Apa kabar Mbak Yuli?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah. Kesini agak susah gara-gara enggak ya, enggak macet kan hari ini?
1: Enggak, deket kok dari Pahlawan.
0: Oh, dari Pahlawan deket. Alhamdulillah kalau deket kalau gitu. Iya. Ya. Mbak Yuli ini yang bergerak di bidang layanan home service massage di Palembang ya, pijat Mbak ya. Berarti kalau misalnya dodolor ada yang tertarik nih pengen tanya-tanya langsung sama Mbak Yuli, bisa ke live YouTube kita di @pro4 Palembang, nanti aku tanya langsung sama Mbak Yuli ya. Kalau misalnya ada yang oh ada nih aku pengen tanya ini, boleh nanya itu, boleh. Tapi sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali Mbak ya, boleh kenalan dulu Mbak ke pendengar kita di pro4 Palembang. Ini
1: iya, saya apa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Namanya Yulianti, saya bergerak di bidang massage Palembang 01, layanan home service panggilan ke rumah.
0: Panggilan ke rumah, home service massage.
1: Bisa ke hotel juga, tapi kalau hotel kata-katanya ini ya.
0: Iya, agak takut. Takut dikonotasikan negatif, iya, padahal enggak ya. Kan siapa tahu.
1: Di sini kita menyesuaikan jenis gender, Kakak. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan.
0: Oke, jadi banyak ya terapisnya ya.
1: Iya.
0: Enggak cuma satu, tapi ada beberapa, Kak ya.
1: Iya, ada 30 terapis.
0: Ada 30 terapis sejauh ini, Kak ya. Ini sudah 30 terapis berarti banyak banget ini. Udah berapa lama sih Kak ini di bidang usaha ini?
1: Jalannya udah hampir 3 tahun Kak.
0: 3 tahun, oh iya. Pantes sudah banyak ya jadi. Nah selama 3 tahun ini Kak, yang paling banyak di request sama customer tuh massage yang seperti apa sih?
1: Full body massage sama bekam Kak. Karena full body massage itu manfaatnya buat satu, otot-otot kita yang tegang, membuat peredaran darah kita lebih lancar. Ditambah lagi bekam. Kalau bekam itu kan dia mengeluarkan darah kotor. Karena kan di zaman kita sekarang ya, dengan pola makan ya.
0: Pola
1: banyak
0: makan,
1: banget
0: pola...
1: ya. Jadi bisa dibantu dengan bekam. Karena bekam salah satunya untuk mengeluarkan toksin darah itu dari darah kotor kita.
0: Oke, jadi yang paling populer itu massage full body sama bekam ya.
1: Ada juga totok wajah Kakak.
0: Totok wajah juga bisa.
1: Iya,
0: wah.
1: Biasanya itu mbak-mbak.
0: Mbak-mbak. Berarti selain ada 3 tadi yang sebutin, apalagi sih Kak?
1: Kalau untuk treatmentnya di sini banyak Kak ya, sesuai dari kebutuhan kita. Tapi di sini kita ada treatment macam-macam. Ada contoh full body massage, ada paket 2 layanan, 3 layanan. Jadi paketnya itu ada contoh nih refleksi sama totok wajah kayak gitu nah Kak ya. Ada juga zaman sekarang kan orang masih suka namanya kerik buat angin ya,
0: ngusir
1: angin gitu. Ada juga yang kaum-kaum para wanita atau para ibu-ibu rumah tangga tuh kan pengen biar badannya bersih, kulit-kulitnya segar, itu bisa dibantu dengan luluran Kakak. Jadi full body massage, totok wajah, luluran itu biasanya rekomend bagi kaum wanita.
0: Ya, bagi kaum hawa ya. Jadi kayaknya bener tuh, apa sekalian pijer, sekalian luluran, sekalian bekam gitu sekalian.
1: Biar rileks.
0: Biar rileks ya. Jadi nah, kalau udah layanan kayak gitu itu berapa sih waktu yang diperlukan untuk melakukan treatmentnya tuh Kak?
1: Oh, kalau untuk itu tergantung durasi Kakak.
0: Ya, berapa
1: jadi kalau ibaratnya durasi itu ada yang 120 menit untuk 3
0: treatment. Wah, 2 jam.
1: Iya, 2 jam.
0: Wah, rileks tuh 2 jam dipijit. 2 jam.
1: Iya, 2
0: jam. Itu 2 jam yang paling lama atau bisa extend sampai 3 jam gitu?
1: Ada Kakak. Ada yang 3 jam, ada yang 3 jam setengah. Karena terkadang customer tuh ingin full treatment. Contoh nih, full body massage, refleksi, totok wajah, luluran, masker wajah. Itu kan kalau untuk waktu yang singkat, proses kita untuk melakukannya tuh agak terburu-buru ya. Nah, kita ambil jalan tengahnya dengan durasi yang cukup panjang. Jadi dapat semua sebadan badan, badan rileks, terus tuh kulit kita seger, wajah kita juga lebih apa tuh, lebih kinclong kalau kayak lebih ketarik ya Mbak.
0: Iya, lebih seger gitu. Ya karena kan abis ditotok juga ya gitu.
1: Iya betul.
0: Nah itu kan kalau misalnya kita ambil paket yang full ya, yang istilahnya tuh yang persatuan gitu ya. Tadi kan juga disebutin sama Kak Yulia di ada paket yang kayak bundling gitu loh. Nah kalau yang kayak gitu itu durasinya kepotong nggak sih Kak? Atau memang
1: nggak? Tetap gitu. Kakak, tetap 2 jam itu nggak kepotong. Kecuali kalau masker kan, kalau masker itu kan ada proses apa tuh kita memaskerin wajah. Nah waktu durasi itu akan kita keep, kita kan pakai timer waktu ya pada saat pemijitan. Jadi kita matikan dulu timernya. Sudah selesai kita melakukan masker, kita lanjutkan lagi.
0: Gitu ya. Dan ini juga menerima home service, berarti bisa ke rumah kita ya. Layanan dipanggil.
1: Kita emang layanan home service. Kenapa saya membuka layanan home service? Salah satunya memudahkan bagi yang males keluar rumah atau ibu-ibu yang repot bawa anak. Kalau mau ke tempat spa atau ke tempat pijat itu kan butuh waktu, butuh apa tuh? Anak-anaknya mau dibawa ke tempat gitu. Kalau di rumah itu kan satu lebih privasi. Kedua, kalau kata customer itu membantu untuk yang males ke rumah gitu. Nah, apalagi dengan sekarang ini kan kabut asap ya.
0: Iya benar.
1: Jadi pada mager.
0: Mager banget keluar rumah, takut gitu. Berarti dari terapisnya ke rumah. Tapi kalau misalnya nih ada di Massage Palembang ini ada outletnya gitu enggak sih?
1: Oh, enggak ada Kak. Kalau kita memang khusus untuk
0: layanan keluar rumah. Okay, jadi
1: untuk mempermudah warga Palembang untuk melakukan treatment
0: gitu. Nah, tapi kalau ngomong misal treatment nih, kita kadang takut nih biayanya mahal gitu ya. Kalau di tempat Kakak gimana harganya?
1: Kalau
0: apakah terjangkau?
1: Itu kita terjangkau kok Kak.
0: Iya.
1: Jadi nggak terlalu lalu mahal ya. Jadi kalau contoh spill harga nih ya.
0: Boleh dong. Pasti penasaran juga nih.
1: Kalau full body massage itu ya 90 menit itu harganya 130.000 Kakak. Jadi semua perlengkapan semua dari kita semua. Mulai dari oil massage, body lotion, krim buat totok wajahnya, kain, handuk sampai alas kasur pun kita bawa.
0: Oh, jadi semua nyiapin badan aja tinggal ya.
1: Iya, betul.
0: Badan. Model badan ini sama modal duit gitu. Sebagai customer oh jadi sudah siap nih semua. Takutnya kan kalau misalnya mentang-mentang ke rumah jadi kayak agak repot yang nyiapin ini nyiapin itu.
1: Iya betul.
0: Ternyata enggak, semuanya udah dari Massage Palembang ya.
1: Iya.
0: Tinggal siapin badan, siapin budget aja gitu.
1: Iya, sudah free transportasi sepalembang hangat.
0: Masa sih?
1: Iya, Kak.
0: Misal gitu kan.
1: Apa,
0: kan
1: ya?
0: Ini base camp-nya anggaplah di belakang SPBU di Pahlawan ya. Ini yang nelpon di Gandus, jauh kan? Bisa, itu kayak 6 kilo lebih deh.
1: Nah,
0: itu gimana?
1: Itu kalau kita nih ada terapis yang terdekat Kakak.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita ada per area. Terkadang kan ada customer yang kata Kakak rumahnya jauh tuh.
0: Iya benar.
1: Nah, kita solusinya ada terapis yang sekitar tinggal di Bukit, Tanjung Barangan, kayak gitu Kak. Jadi kan nggak terlalu jauh.
0: Oh jadi terapisnya juga ada yang based on area juga ya.
1: Betul
0: jadi,
1: Kakak.
0: Jadi dicarikan yang terdekat biar mempermudah juga kita.
1: Iya dan juga tidak menunggu terlalu lama. Okay. Karena kan terkadang home service itu kan butuh waktu ya Kakak.
0: Takutnya,
1: mulai dari persiapan, waktu di perjalanan. Makanya kita solusinya mencari terapis yang terdekat di areal customer yang pesan massage di 01.
0: Oke, jadi aku kira kayak misalnya semuanya di base camp dulu, ternyata enggak ya. Jadi
1: enggak.
0: Jadi stay di rumah masing-masing juga terapisnya ya. Jadi yang terdekat baru tuh nyamperin yang calon klien ya.
1: Betul, betul Kakak.
0: Tuh. Aku kira dia tuh jauh tuh 6 kilo. Boncos kita di ongkos.
1: Enggak juga, ada juga terapis yang mau kalau ibaratnya customer-nya sudah ngerasa cocok sama terapisnya. Dia mau sama si A nih. Ya, mau enggak mau kan namanya kita namanya Lion Home Service, mau deket, mau jauh, ya terima, namanya rezeki.
0: Iya. Oh bisa request juga misalnya, bisa, misalnya kakak. Sekali aku pertama sama si Mbak A, terus kedua sama Mbak B, ternyata aku kayaknya cocok sama Mbak A, aku request si Mbak A ini, terus bisa kayak gitu ya?
1: Bisa banget dong. Wah. Karena salah satu kita juga menjaga kenyamanan customer juga.
0: Oke gitu. Tuh ya berarti Mbak Yuli ya. Tapi kalau misalnya kita flashback lagi sedikit nih, apa sih yang melatar belakangi Mbak Yuli ngebuka usaha massage Palembang ini?
1: Latar belakangnya salah satunya ingin membuka peluang ya kak ya. Kedua tuh dulu saya sesama teman terapis kan ya. Untuk mencari orderan di untuk kita home service tuh kan agak sulit ya kak ya. Nah kemarin tuh tujuannya biar dapat orderan tuh banyak dari aplikasi kayak gitu nak.
0: Yang aplikasi online itu ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi di situ juga kemarin. Jadi sesama teman terapis sekarang buat layanan sendiri ya.
1: Iya.
0: Yang bebas betul. Aplikasi.
1: Betul.
0: Nggak dipotong. Karena kan kita tahu kalau di situ pasti ada potongan betul, jasa kan. Aplikasi ya.
1: Iya, iya.
0: Yang lumayan cukup itu.
1: Iya.
0: Okay. Jadi itu ya.
1: Menambah nah, pemasukan juga kakak.
0: Bener dong, pasti menambah pemasukan nih. Itu kan kakak inisiasinya dari kakak ya, dari Kak Yuli ini ya. Awalnya berapa orang sih yang mau join sama Kak Yuli?
1: Awalnya itu 15 orang kak.
0: 15 orang, 5. Teman-teman yang di aplikasi itu?
1: Iya, teman-teman di aplikasi. Semakin kita apa tuh berkembang kan, semakin banyak yang pesen, kita menambah terapisnya lagi kak. Kalau sekarang tuh sekitar 30-35.
0: Tapi dari 30 terapis kakak itu 30-an kan ya, ada gak sih yang disabilitas gitu kayak misalnya tunanetra gitu, ada gak?
1: Gak ada kak.
0: Gak ada ya?
1: Iya.
0: Berarti emang yang ya ya apa yang apa ya bilangnya yang nggak disabilitas ya, non disabilitas semua berarti
1: iya,
0: ya
1: betul betul, betul.
0: Ya, soalnya kan ada beberapa iya. Di panti pijat itu yang disabilitas kan
1: iya,
0: berdaya gunakan kan ya,
1: iya, betul, betul.
0: Gitu teman-teman dari disabilitas seperti tunanetra gitu. Oke, jadi ini cewek sama cowok dipisah gitu. Tapi selama merintis usaha nih kak ya, kan udah 3 tahun juga nih, terapis teman-teman terapisnya juga udah banyak, udah 30-an. Ada gak sih pengalaman yang paling berkesan buat kakak?
1: Pengalaman yang paling berkesan ketika kita sudah melakukan treatment kepada customer, iya. Customer memberikan testimoni, itu suatu kepuasan. Berarti pelayanan kita itu kita itu bisa membantu banyak orang lah ya, iya. Apalagi yang contoh gini ya kayak terima kasih ya Mbak sudah dipijit, badan tuh terasa lebih rileks, lebih nyaman, tidurnya tuh lebih nyenyak, kayak ada reward atau kepuasan sendiri kayak gitu.
0: Jadi kalau misalnya dikasih testimoni happy ya kita sebagai
1: iya,
0: pelaku usaha. Tapi
1: dong.
0: Pernah nggak sih kak, dia nggak pernah kasih testimoni misalnya bilang oh kak enak banget ini apa nyaman banget, enggak, tapi repeat order.
1: Ada dong
0: repeat order ya. Apa dia nggak banyak omong, pokoknya aduh aku oke. Order lagi lah gitu.
1: Iya, terkadang kan gini kak, tidak semua customer itu mau kasih testimoni ya. Karena kan kadang mau mikir, mau ngetik kayak gitu. Nah, tapi yang saya juga temukan di lapangan, ketika saya kan juga turun ke lapangan ya. Ketika saya tanya sama customer, tahu dari siapa Bu? Oh, dari teman saya yang kemarin ya. Benar kata kakak, dia nggak kasih testimoni, tetapi dia bantu promosi ke teman-temannya.
0: Oke, jadi itu. Nah kalau misalnya dibandingin dua hal kayak gitu kak ya, kakak lebih pilih dikasih testimoni atau dikasih rekomendasi?
1: Rekomendasi dong.
0: Rekomendasi dong. Iya. Karena emang kalau dari mulut ke mulut tuh kayak lebih paten. Karena,
1: iya betul.
0: Karena kan kalau kita ngepromosiin orang berarti oh kita puas banget. Kita puas, ini oke nih. Gak mungkin dong kita kasih rekomendasi ke teman sendiri kayak yang kurang kayak aduh salah kurang itu kadang tuh kan dari mulut padahal itu kan itu sudah sangat
1: emang lebih efisien dari mulut ke mulut kak,
0: dari mulut dari bisikan ke bisikan lainnya gitu. Oke deh, tapi kita jeda dulu sebentar ya kak ya, buat teman-teman yang mau tanya nih ke Kak Yuli bisa di live chat Pro 4 Palembang ya di YouTube kita. Nanti aku tanya sama Kak Yuli. Sebelum itu kita jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
1: Lama-lama ke 4 perompat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudur masih bersama Yohan dan Kak Yulianti ya, owner dari Massage Palembang 01. Tadi kan aku udah spill ya, kalau misalnya mau tanya-tanya bisa ke YouTube kita at perompat Palembang. Bisa tulisin pertanyaannya di kolom live chat. Dan udah ada beberapa pertanyaan nih Kak, dari teman-teman kita nih. Yang pertama ada dari Joe underscore Michelle underscore Kusuma. Kak, spill daftar harga dong, penasaran nih Kak. Gimana nih? Dispil nggak? Boleh nggak dispil?
2: Boleh dong.
1: Boleh ya.
2: Boleh banget malah. Kalau untuk harga itu full body massage yang 90 menit, 130. Mm-hmm. Full body massage totok wajah buat kaum wanita, 145.
1: Yeah.
2: Yang full body massage luluran, 160. Mm-hmm. Terus tuh bekam full 195. Itu yang dua layanan Kak ya.
1: Ya
2: kalau yang tiga layanan ya. Full body massage refleksi totok wajah 190 dengan durasi yang 2 jam. Mm-hmm. Full body massage luluran totok wajah durasi 2 jam 210. Mm-hmm. Full body massage refleksi kerik 195. Mm-hmm. Full body massage relaksasi refleksi 195.
1: Berarti masih di bawah 200 semua ya Kak ya?
2: Iya betul.
1: Yang paling murah tadi yang 130 tadi ya?
2: Iya, 90 menit yang full body massage.
1: Itu 130 tapi gak sampai 200 semua. Udah dapat 3 treatment ya.
2: Betul. Nah,
1: terus ada lagi, tanya lagi ternyata tadi Jo Michelle ya. Sama mau tanya, misal mau booking untuk 2-3 orang, terapisnya dapat 1 atau masing-masing orang ada terapisnya Kak?
2: Bisa dong kalau mau sekali 3.
1: Iya. Dapat terapisnya gimana Kak? Dapat satu-satu misalnya kayak barengan gitu bertiga?
2: Iya bisa Kak.
1: Oh bisa ya?
2: Bisa. Kita sediakan mau 3, mau 4, mau 5 bisa.
1: Tapi ada nggak sih kalau misalnya pesan untuk 2 orang nih, tapi terapisnya 1 aja kayak gitu juga bisa Kak?
2: Bisa Kak.
1: Oh bisa.
2: Karena terkadang ada juga yang kayak gitu. Contoh nih yang punya baby.
1: Iya.
2: Ibunya dulu baru dipijit, nanti gantian kayak gitu.
1: Oh gitu. Jadi bisa, semuanya bisa dikondisikan.
2: Iya.
1: Tinggal ngomong aja nanti sama
2: adminnya
1: ya, bilang betul. Kak masing-masing satu ya biar hemat waktu. Bisa pokoknya cincai mah kita, yang penting pesan dulu, booking dulu.
2: Betul.
1: Terus ada dari Ergea Widianti ya, home service massage ke Banyuasin bisa nggak Mbak Yuli, harganya apakah ada perbedaan?
2: Nah kalau untuk Banyuasin ya,
1: ya.
2: Untuk saat ini belum ada Kak.
1: Iya soalnya kan anggaplah misalnya nih, mungkin di daerah yang agak mepet-mepet Palembang, mungkin daerah Sako kan. Sako kan ada tuh yang Banyuasinnya tuh Kak. Kalau kayak gitu bisa nggak?
2: Ada Kak.
1: Ada ya. Kalau misalnya mepet-mepet Palembang masih bisa, tapi kalau udah jauh ke kotanya nggak dulu deh.
2: Iya. Kalau untuk kita spill daerah boleh ya?
1: Boleh,
2: kota
1: boleh,
2: ya
1: boleh.
2: Daerah Jakabaring, Tegal Binangun, Kertapati, kita semua masih ambil.
1: Masih ambil ya.
2: Kalau untuk KM, kita sampai di KM 16.
1: Oh 16 batasnya ya.
2: Sako, Pusri, Talang Jambi, Talang Buru.
1: Mata merah, aman. Mata merah.
2: Atau merah aman Kak?
1: Mata merah aman. Mata merah aman. Warga Matmer.
2: Iya.
1: Warga Matmer. Mata merah, merah mata tuh sebelahan iya. Kan.
2: Aman.
1: Masih
2: bisa dijangkau.
1: Masih bisa dijangkau ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya ke Pangkalan Balai, jangan dulu lah woy Kak.
2: Iya, jangan.
1: Kasihan lah ya kita. Iya. Terapisnya jauh sekali.
2: Kasihan gitu. Capek jalan
1: macet pula.
2: Iya.
1: Jalan lintas itu.
2: Lagi kabut asap ini ya.
1: Nah, ya Allah. Aduh, udah acak ngomongnya. Mungkin bisa ganti ke rumah saudara kali ya, yang lebih deket kali ya, kalau misalnya berminat.
2: Solusinya
1: kita win-win solution dicari tengahnya ya gitu. Oke, lanjut lagi nih Kak, ada dari @junidajoker. Kak, perawatan apa aja yang bisa? Terus selama menekuni jasa ini ada kisah pelanggan yang nakal enggak Kak, atau ada cerita tentang konsumen yang kasih tips gede gitu?
2: Cerita yang nakal Kak ya. Kalau kita kan di sini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Biasanya tuh ada laki-laki yang nakal.
1: Aduh,
2: laki-laki yang nakal sama laki-laki juga kita
1: aduh,
2: temui di lapangan. Tapi ya, tapi terapis kita berusaha sebisa mungkin untuk profesional gitu.
1: Iya.
2: Karena kan sesuai pekerjaannya.
1: Oke, gitu. Jadi ada ya, ada aja pasti namanya manusia kan.
2: Ada tantangan. Terus iya. Tuh kalau pesan juga terkadang terapis kita sudah di dalam perjalanan, customer itu batal sepihak.
1: Wah.
2: Tanpa konfirmasi admin.
1: Tuh Kak, kalau misalnya batal sepihak gitu kan kadang rugi di terapis sama di kita juga kan ya. Itu gimana tuh, ada sanksi nggak misalnya kayak bookingnya, kalau booking harus DP nggak?
2: Kalau booking nggak mesti DP sih kak ya, kalau emang mesti pengen pijet nian gitu ya. Tapi walaupun booking, 1 jam atau 2 jam sebelum itu konfirmasi dulu, atau biasanya kita konfirmasi kayak gitu
1: nak. Nah tuh kak, tapi kayak case tadi yang barusan, kalau misalnya dia tiba-tiba batal, sebenarnya kan rugi di kita tuh kak.
2: Betul.
1: Ada sanksi nggak kalau misalnya booking, kalau misalnya dia DP dulu kan, ya paling nggak ya DP-nya angus lah gitu.
2: Kalau kemarin kita baru-baru ini emang kita pakai DP ya kak ya, 30.000 minimal pemesanan orderan. Tapi tidak semua customer juga yang mau DP kak, karena takutnya kan ya sudah DP terapisnya nggak datang gitu. Jadi ambil jalan pintasnya aja sih, kalau emang customernya emang niat mempijet, dari chatnya juga kan kita bisa ya. Oh emang benar-benar pengen pijet nih. Nah kita nggak pakai DP, tapi kalau customernya home service ini kan layanannya kita butuh waktu ya kak ya. Mulai dari persiapan sampai waktu di perjalanan. Jadi kita kasih estimasi itu 45 menit sampai 1 jam. Nah terkadang yang dukanya yang kita temui di lapangan tuh baru keluar dari rumah 10 menit terapisnya sudah di mana.
1: Ya sabar.
2: Padahal kan home service di perjalanan tuh kan kita nggak bisa prediksi ya kak ya.
1: Siapa tahu kan lagi macetnya macet, macet total gitu kan, mau jalan aja susah, mau lewat aja susah gitu.
2: Iya,
1: kan gimana
2: sekali.
1: Siapa tahu gitu kan. Nah, terus ada cerita tentang konsumen yang kasih tips gede gitu nggak kak?
2: Ada dong.
1: Wah itu gimana tuh, kok bisa dapat tips
2: ya?
1: Apa karena memang dia selangganan itukah?
2: Ada beberapa kalau yang gede-gede itu ya. Tapi kan namanya tips itu tidak menjadi sebuah patokan kita sebagai terapis untuk kasih tips ya mbak, kasih tips ya kak. Karena tips itu relatif kak ya. Kalau dapat yang gede itu suatu kepuasan kita juga mbak. Arti customer tuh puas dengan treatment yang kita lakukan. Makanya dia mengasih kelebihan kayak gitu.
1: Tapi nggak wajib juga ya?
2: Nggak dong. Karena kan buka nggak ada SOP-nya, nggak ada kewajibannya customer harus ngasih tips ke terapis gitu loh kak.
1: Gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari @chandrafernando151 nih. Kak, kebanyakan orang yang datang itu kan capek fisik apa capek oleh stres pikiran untuk dimassage? Iya bener tuh.
2: Ada juga, ada capek fisik, ada capek pikiran. Makanya terkadang menjadi seorang terapis tuh, terkadang tuh kita juga harus jadi seorang pendengar juga. Karena terkadang customer yang pijet tuh
1: sambil cerita gitu.
2: Iya, curhat. Sambil cerita curhat.
1: Aku kemarin, Mbak, diinin bos aku.
2: Iya ada.
1: Aduh curhat langsung.
2: Jadi kan kita sebagai terapis juga harus bisa membaca karakter customer pada saat melakukan treatment.
1: Jadi dua-duanya ada kok, yang capek fisik bener ada, yang capek apa stres pikiran juga ada ternyata.
2: Tapi kebanyakan capek fisik sih kalau dimasas ya.
1: Agak berasa cak digebuk sekampung itu nah.
2: Iya, betul.
1: Terus ada lagi dari Rico Depriansa 2, Kak, sorry baru nyimak. Kalau untuk cowok terapis cowok ada?
2: Ada dong.
1: Betul. Ada tadi. Ada. Tadi ini yang pertama kali kita mention ini untuk beda gender, beda terapis ya juga.
2: Iya,
1: jangan khawatir, pokoknya kalau misalnya mau masak di Massage Palembang 01 itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Pokoknya bisa diatur, yang penting komunikasi sama adminnya lancar ya. Jangan pas udah terapis udah nyampe baru mau komplain, "Kak, aku mau ini." Lah, udah nyampe. Gimana tuh? Tidak bisa seperti itu.
2: Iya, betul.
1: Jadi kalau misalnya ada request, misalnya request ini, request itu ke admin langsung kak ya,
2: iya,
1: pada saat booking itu langsung aja apa yang mau dipengen langsung request bisa gitu. Selama masih normal aman lah,
2: aman
1: cincai kita
2: lah ya,
1: yang penting jadi dulu nah, menyuruh Palembang tuh penting jadi dulu, kita jadian dulu.
2: Palembangnya
1: kak ya. Oke, balik lagi mungkin kak ya ke tema kita tadi nih kak ya, sebagai pelaku UMKM di bidang jasa nih ya. Tantangan terbesar tadi udah disebutin kayak misalnya tiba-tiba dibatalin sepihak gitu. Nah kalau kayak gitu kan jujur kak itu rugi loh. Kita rugi waktu, rugi ongkos itu. Itu gimana tuh kak? Kasian juga dong teman-teman terapis gitu.
2: Kalau sesama terapisnya kita ada apa tuh? Untuk transportnya kita ganti kak. Jadi ketika ada masalah di lapangan, saya sebagai pelaku ownernya juga tidak menutup mata aja gitu.
1: Iya. Kita kan agak sekarang
2: kasihan enggak gitu lah kak. Apalagi kan tidak semua terapis kita itu bawa motor sendiri atau bawa kendaraan sendiri. Ada yang naik Gojek. Jadi kalau ibaratnya PP 70 contoh nih, Gojeknya 70 ya 70 kita ganti atau enggak tuh kita lebihin buat beli es karena kan capek di lapangan.
1: Gitu ya. Jadi dari pihak manajemen juga ngerti lah ya.
2: Iya, mengerti Kak.
1: Kalau misalnya itu kan kadang di luar kendali juga. Nah, betul, tapi betul. Tapi kan takutnya nih Kak, kalau misalnya kakak yang ganti duitnya, duit transportnya kakak yang ganti. Tapi nggak ada sanksi nih buat si customer itu gimana Kak? Atau kalau untuk di blacklist tuh tiba-tiba?
2: Iya, betul Kak. Tapi kita kan tanya dulu sama customer tanpa nggak harus langsung blacklist ya. Kita tanyakan dulu kenapa batal sepihak gitu. Nah, tapi kalau ibaratnya emang ini ya kita mohon maaf, kita blokir.
1: Oh, jadi
2: karena kan takutnya kejadian ke terapis lain lagi Kak.
1: Iya benar.
2: Ya benar kata kakak tadi, sebagai ini juga saya rugi.
1: Rugi dong Kak, kita udah rugi waktu.
2: Iya.
1: Merasa dipermainkan.
2: Betul sekali.
1: Gitu. Jadi ya kalau bisa kalau ngadepin kayak jasa kayak gini tolonglah, kita kan modal percaya nih Kak ya.
2: Iya,
1: aku percaya sama kakak, kakak percaya sama kami yang mau pesen ini. Jadi enggak pakai DP juga kan. Jadi
2: iya, betul.
1: Jangan main-main lah, ini usaha orang loh. Nah, tapi siapa tahu nih Kak. Itu siapa tahu yang iseng-iseng kayak itu ternyata saingan Kak. Gimana tuh?
2: Saingan ya. Ya berpikir positif aja. Mungkin belum rezekinya kita kayak gitulah. Kalau ibaratnya mau difikirin, aduh sakit ya, sakit ya. Ya udah mungkin nanti akan ada gantinya rezeki yang lain kayak gitu Kak.
1: Tuh. Okay. Jadi tetap tawakal ya.
2: Iya.
1: Ya udahlah kalau rezeki mah balik gitu mikirnya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih kan sekarang juga masa yang home service juga udah lumayan banyak sekarang Kak di Palembang. Kakak gimana nih? Ada treatment khusus gak untuk bisa bertahan di dunia jasa ini?
2: Di dunia jasa ya salah satunya sarana promosinya Kak. Kita berkencang lagi kayak contoh kita collab, kita ngiklan, kita live di TikTok kayak gitu. Karena kan zaman sekarang kalau enggak kita aktif di media sosial ya bakalan ya apa tuh usaha kita enggak dikenal orang kayak gitu.
1: Nah, sejauh ini kalian ada juga live Kak ya. Pernah enggak sih kayak misalnya dia tuh nanya-nanya di live tuh banyak banget gitu ya. Tapi emang beneran booking abis tuh, abis nanya-nanya banyak itu.
2: Iya, mungkin ada Kak, karena kan mereka juga kan tidak apa tuh nggak paham ya full body massage itu apa, refleksi apa. Jadi kita kasih penjelasan dulu.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena kan totok wajah nih apa ya, Mbak? Apalagi pijat refleksi. Refleksi itu kan uang apa yang dipijat, padahal refleksi itu fokus ke telapak kaki. Kan di telapak kaki itu titik-titik saraf kita ada di telapak kaki, Kak.
1: Oke. Okay. Jadi dijelasin selama live itu bisa tanya-tanya langsung.
2: Iya, it's okay selagi tentang dunia perpijatan kita layani Kak.
1: Kita layani, asal jangan nanya aneh-aneh lah.
2: Iya betul sekali.
1: Blokir kamu nanti.
2: Iya betul Kak, betul. Langsung blokir nanti dari TikToknya langsung.
1: Auto blokir, bukan kita yang blokir, dari TikToknya yang blokir.
2: Iya betul-betul.
1: Tapi selama usahain Kak, pernah gak sih ngalamin yang orderan tuh benar-benar kayak turun banget gitu selama 3 tahun
2: ada
1: ini.
2: Ada dong.
1: Itu kapan tuh? Saat momen apa itu?
2: Saat momen anakmu masuk sekolah. Itu kan banyak keperluan ya. Momen-momen kayak puasa gitu. Itu pasti ada lah namanya. Usaha kan turun naik kayak. Ya di saat turun mungkin lebih diperkencangkan lagi promosi kita.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin live-nya lebih di apa tuh? Lebih dikencengin lagi, iklan kita lebih digencarkan lagi.
1: Iya. Kalau ngiklannya di mana aja Kak biasanya Kak?
2: Kalau ngiklan kita ada di IG Kak.
1: Di IG ya.
2: Ya itu kan yang sekarang ini kan ada IG yang berbayar.
1: Itu ya.
2: Iya.
1: Yang berbayar itu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Tapi ngaruh enggak sih Kak kalau udah ngiklan gitu biasanya? Atau
2: ada boncos juga.
1: Takutnya kayak ya dana yang kepake buat ngiklan tapi ternyata feedbacknya tuh gak sesuai yang kita harapin gitu.
2: Ada juga sih Kak ya, tapi ya apa tuh, dan juga banyak juga yang dari kita ngiklan itu ya, contoh nih yang ngechat tuh 50 orang yang saya lihat ya. Yang pesen 5 orang
1: 10%-nya cuma ya.
2: Iya, tapi alhamdulillah dari 5% itu bisa balik modal iklannya. Yang penting kan kita tambah customer baru dulu Kak.
1: Iya, yang penting mereka aware dulu nih ada usaha kita, ada brand kita.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Iya betul.
1: Gitu, jadi brand awareness dulu, nanti kalau misalnya oh aku kayak pengen pijat deh bulan depan, oh pesen di sini.
2: Iya betul, ada juga yang kayak gitu, yang kata kakak baru lihat iklannya, save nomornya, pesennya bulan depan.
1: Iya karena kayak kadang memang pas lihat kayak belum butuh gitu.
2: Iya,
1: kan
2: betul.
1: mungkin bulan depan deh pas gajian.
2: Iya.
1: Pas gajian banget enggak tuh. Iya. Tapi nih kalau ngomong pas gajian nih kayak bulan-bulan muda kayak sekarang, sekarang mah bukan bulan muda lagi ya.
2: Iya, tengah-tengah ya.
1: Udah bulan tengah ini.
2: Tengah-tengah ya.
1: Kalau misalnya lagi bulan muda nih Kak, anggaplah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau orderan di Palembang Masas 01 nih agak naik enggak sih orderannya?
2: Kalau orderan tuh enggak menentu sih Kak ya. Kadang iya, tanggal tua juga lebih aware, lebih banyak orderannya. Gitu. Jadi, tanggal 1 tanggal ya biasanya kan kebanyakan kan awal bulan ya. Tapi yang jasa kita ini enggak mesti dari tanggal 1 sampai itu ramai terus. Iya. Kadang pertengahan yang ramai.
1: Oh, gitu.
2: Mungkin sudah capek ya.
1: Capek.
2: Badan sudah itu habis jalan-jalan, kan ngabisin uang kecil mereka ya.
1: Bisa jadi gitu. Gitu kan ya. Oke deh, seru banget ya, ternyata kayak di jasa kayak gini ternyata aku kira kayak oh ya udah aku terima order ini aja, tapi ternyata banyak juga ya apa kayak insight-insight baru, pengalaman-pengalaman lucu betul-betul gitu ya. Walaupun ada juga yang sedihnya sih pastinya.
2: Iya, gitu. Sedihnya ada pasti dong Kak.
1: Gitu. Kak, itu tadi kan iklannya di Instagram ya.
2: Mm-hmm.
1: Sama live-nya juga di aplikasi TikTok gitu. Selain dua aplikasi itu kan sekarang nih lagi tren ada di Threads.
2: Yeah.
1: Apakah Massage Palembang 01 juga merambah ke Threads?
2: Iya saat ini, betul Kak. Karena kan Threads lagi dang moming-momingnya ya.
1: Iya, ini lagi kayak orang-orang kayak yang UMKM posting dong, iya, gitu kan. Betul. Itu banyak tuh, mantep iya, gitu kan.
2: Iya, harus aktif sebagai pelaku usaha online. Kalau nggak aktif ya tenggelam, usaha kita bakalan ketutup dengan yang lain. Iya. Kayak gitu.
1: Jadi harus memang ngikutin apa yang lagi tren saat ini ya.
2: Betul, anak Gen Z ya masuk sekarang.
1: Gen Z mah ada aja.
2: Ada aja ya, gebrakannya.
1: Gebrakannya, tiba-tiba rame di sini ya. Nah, sekarang kan emang lagi trennya tuh di trans itu ya.
2: Iya.
1: Kayak dari Threads itu udah dapat belum sih customer dari sana yang taunya info Massage Palembang ada di Threads gitu?
2: Kalau tanya-tanya ada, tapi kalau untuk pesen karena kita kan juga baru mulai aktif ya di Threads ya, belum ada Kak.
1: Belum ada.
2: Karena kebanyakan customer tuh pesannya lah melalui TikTok sama IG.
1: Oh IG itu. Tapi udah merambah ke sana ya platformnya ya.
2: Sudah.
1: Oke, mungkin bentar lagi lah naik algoritmanya siapa
2: iya,
1: tahu.
2: Ini
1: siapa,
2: sudah nih udah naik nih.
1: Iya, siapa tahu nih abisnya stresnya capek kan merotoan ngomongin kabut asap. Ya pijit dulu lah.
2: Pesan ya. Boleh banget.
1: Soalnya kalau di algoritma aku kayak sekarang lagi banyak yang merotoan kabut asap. Memang literally berotoan ngomong Palembang gitu nak. Bukan cuma kayak ngomong ah ya kabut asap. Aduh capek banget kabut asap enggak. Tapi emang literally berotoan pakai bahasa Palembangnya.
2: Palembang ya betul.
1: Wow kata aku ini Palembangnya.
2: Asli ya.
1: Asli Palembangnya, kalau berotoannya lah sudah secah ini berarti ini Palembangnya sudah wah gitu kan. Dan semoga aja di track ini makin dikenal aware juga ya orang-orangnya
2: iya,
1: gitu. Tapi kan ini promosi online nih Kak ya. Kalau promosi dari mulut ke mulut tadi juga ada juga dari teman-teman testimoni juga dapat gitu nah. Tapi kalau misalnya ada yang orang kan kalau misalnya mau mulai usaha tuh agak malu-malu gitu ya. Kalau dari Kakak ada tips nggak sih Kak biar nggak malu-malu gitu?
2: Nggak malu-malu mau pesen ya?
1: Iya nggak malu-malu mau pesen, nggak malu-malu juga gitu. Takutnya kan, ayah aku nih belum buta tapi aku nanya gitu.
2: Tipsnya ya. WA aja adminnya, apapun pertanyaan kakaknya kita akan jawab. Soal tuh ada yang malu-malu biasanya kaum wanita tuh, laki-laki. Laki-laki kan gak biasa totok wajah ya Kak ya. Karena kan totok wajah itu tidak hanya untuk perempuan saja, laki-laki juga. Kak totok wajah tuh kalau untuk laki-laki lucu gak sih? Karena enggak, karena totok wajah itu salah satu fungsinya untuk melancarkan peredaran darah kita. Kedua membantu kita tidur lebih nyenyak. Itu yang malu-malu gitu. Tapi ujung-ujungnya ya gak pesen di hari yang dia WA. Satu minggu setelah itu dia pesen.
1: Oke. Tapi bisa ya kayak gitu ya. Kalau misalnya kayak ya adalah orang tuh memang aku belum pesan sekarang tapi aku pengen tanya cuy itu.
2: Ya tidak masalah Kak.
1: Tidak masalah bisa
2: jawab,
1: dilayani dengan senang
2: sepenuh hati. Karena kan tidak semua warga Palembang itu tahu ya masa sih itu apa sih kalau dulu kan lebih trennya urut ya kalau
1: pijat urut
2: iya pijat urut kalau sekarang kan bahasanya lebih tren masas refleksi toto iya. wajah gitu. Nah
1: tapi kalau pijat urut tuh sama nggak sih sama masas itu, apa beda
2: pijat urut kalau yang saya temukan kak ya iya. kalau zaman dulu kan yang kampung-kampung gitu iya, ya. Nah itu perbedaannya di kita, kalau di sini kita ada tekniknya oh, kedua okay. kita juga ikut pelatihan jadi ada step by stepnya kak pijatnya itu atau tuh masasnya itu kalau iya. yang saya temui urut di kampung ya bukan jelekin ya. Pijit kampung tuh enggak
1: gini enggak. Cuma kita bedanya
2: iya,
1: aja gitu
2: bedanya
1: ya.
2: Aja gitu.
1: Nah tapi kalau misalnya kan sekarang juga kan massage ternyata yang aku tahu tuh banyak nih kak, ada yang Japanese massage, Thailand massage iya. itu beda tuh, itu apa tuh bedanya kak?
2: Kalau Thai massage iya. itu dia lebih ke kretek-kretek kak.
1: Aduh.
2: Oh itu set ya. Enggak pakai minyak, tapi ada buat kita injakan untuk melakukan Thai massage-nya.
1: Oh gitu. Kalau yang Japanese itu yang Jepang itu
2: Japanese
1: itu iya.
2: Japanese itu dia perpaduan Kak, kombinasi pijitnya. Okay. Jadi ada massage-nya, ada pakai batu panasnya, Hosun itu namanya.
1: Di Palembang massage sendiri ada enggak?
2: Ada Kak untuk Hosun.
1: Hosun ada ya.
2: Iya.
1: Nah kalau terapisnya rata-rata pakai teknik yang mana tuh kak kalau di Palembang?
2: Kalau kita semua kan di sini terapinya sudah berpengalaman semua ya kak ya. Tapi walaupun sudah berpengalaman, saya tes dan hampir semua tekniknya itu sama semua.
1: Sama ya.
2: Karena kan emang basic mereka tuh kan dari spa atau tempat refleksi.
1: Oke, jadi kalau misalnya tuh jangan takut deh ya, pokoknya udah approve by owner.
2: Sudah bersertifikat kok terapis.
1: Udah bersertifikat, gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya.
2: Aduh, salah urat ya.
1: Lagi aku habis berurut malah
2: sakit galah.
1: Leher aku sebelahnya nih. Ida itu gitu.
2: Bisa disesuaikan untuk tekanannya.
1: Bisa juga.
2: Biasanya kan yang sakit semua tuh terkadang kan yang saya temukan di lapangan itu enggak semua customer tuh suka kenceng, enggak semua suka pelan. Jadi kita sebagai terapis harus apa tuh komunikasi sama customer-nya mau tekanannya, mau soft, mau pelan kayak gitu nah.
1: Oke, jadi bisa semua di apa dibicarakan baik-baik
2: iya,
1: pokoknya
2: sekali.
1: Request apapun bisa ya. Jadi kalau misalnya mau yang enggak bisa yang ditekan-tekan banget, ada kan orang tuh enggak
2: iya,
1: aku
2: betul.
1: Udah suka pijat soalnya ditekan sakit gitu.
2: Iya.
1: Itu bisa request bisa yang soft ya. Jangan cuma kue aja yang soft tapi pijitan juga bisa
2: pijitan
1: yang soft.
2: Juga.
1: Oke, ya, karena kita udah mau segmennya udah di akhir nih Kak. Kita mau azan dulu ya nanti iya. di 11.51. Mungkin ada nih closing statement dari Kak Yuli nih untuk pendengar kita di Perompat. Closing statement atau pesan-pesan untuk masyarakat yang mau apa mau pesan jasa kakak gimana tuh?
2: Mungkin pesan-pesannya ya, kalau badan kita sudah terasa capek, sudah terasa pegel, terkadang kita tuh nggak sadar badan ini butuh sinyal, butuh reward. Nah, dibantu dengan full body massage gitu kak.
1: Oke, okay. Kalau mau menghubungi Kak Yuli di mana nih kak?
2: Bisa di IG-nya kita di Massage Palembang.

0: tadi udah kejawab semua ya. Buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya lagi, mungkin bisa langsung japri aja ke Kak Yulinya kali.
1: Boleh dong.
0: Iya. Japri aja di @massagepalembang01 ya. Oke. Ternyata banyak juga ya pengalaman yang bisa dibagiin ya Kak ya gitu. Terima kasih banyak nih buat Kak Yuli yang
1: udah mau
0: hadir ke sini. Semoga Massage Palembang 01 semakin berkembang,
1: amin,
0: semakin dipercaya pelanggan,
1: Allah,
0: dan terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat Palembang. Nah, untuk Dodor Pro 4, semoga perbincangan kami hari ini bisa jadi inspirasi terutama bagi teman-teman yang mau pijat, bisa hubungi langsung ke Kak Yuli. Ya, terus juga kalau misalnya ada yang mau mulai usaha juga, ya semangat aja dulu ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Saya Yohan pamit undur diri dari Teras UMKM. Terus ikuti program-program inspiratif lainnya di Pro 4 Palembang ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
0: Saat lagi kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, dulur baru baik kita dengar bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita kegagalan untuk segera menaikkan ibadah sholat zuhur tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

88,4 Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudul masih bersama Cek Yowane. Kita berada di hiburan informasi tentang siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif, Dudul. Nah, kalau ngomong industri kreatif ini banyak nian ternyata yang harus kita gawe ke, selain juga ngomongi industrinya dewe, tapi juga masalah perizinan aja ya, Dudul. Jadi kalau tadi kita sudah mengenal perjuangan pelaku UMKM dalam jaga kualitas dan mengembangkan usaha. Jadi selain kualitas produk dan inovasi, ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan juga oleh pelaku usaha, yaitu legalitas dan perizinan usaha itu. Kabar baiknya, kini pelaku usaha di Kota Palembang itu bisa dapat ke konsultasi perizinan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Jadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Palembang itu ngadir ke inovasi PTSP Gercep, singkatan dari Gerak Cepat ya. Layanan ini mulai dibuka pada hari ini 12 Oktober 2026 lewat Zoom meeting untuk memudahkan masyarakat memahami proses perizinan berusaha. Layanan ini berfokus pada sistem online single submission at risk based approach atau OSSRBA, yakni perizinan berusaha berbasis risiko. Lewat pelayanan tersebut, pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai klasifikasi risiko usaha, simulasi penerbitan nomor induk berusaha atau NIB untuk usaha hak mikro, hak akses akun, hingga perizinan dasar. Nah, Sekretaris DPM PTSP Kota Palembang, M. Izar, jelaskan bahwa konsultasi virtual ini dijadwal ke setiap Senin sampai Kamis pukul 9 pagi sampai 11 siang waktu Indonesia Barat. Nah, bagi dudur yang pengen ikut konsultasi, pendaftaran bisa dilakukan lewat tautan bit.ly/zoom OSS, nah, atau dengan memindai kode QR pada kanal informasi resmi DPM PTSP di Kota Palembang. Jadi melalui PTSP Gercep ini diharapkan pelaku usaha semakin mudah memahami prosedur perizinan, ngurus legalitas, dan ngembang ke usahanya lebih tertib ya. Nah, Dodor, menurut kamu apa kelainan konsultasi perizinan secara online cek ini bisa bantu UMKM ngembang ke usahanya? Jangan lupa ya, manfaatkan informasi resmi dan pasti ke legalitas usaha kita sesuai ketentuan. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Ditangkep polisi. Nah, bapak-bapak, ada polisi, mbak. Nah, kena tilangnya kita caknya, bapak, ya, wadah.
1: Tenang, bapak, eme.
0: Cak mana nak tenang, mbak? Kita ini berboncing bertiga, mbak.
1: Eme itu tenang, mbak. Polisi juga manusia, gak usah takut.
0: Ya. Nah, apa nih? Nah, kan, gitu. Nah, di stopin yuk kan kita, kan?
2: Selamat siang, Pak. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, Pak.
1: Iya, Pak. Memangnya ada apa, Pak?
2: Mohon lihat SIM dan STNK-nya, Pak.
1: Inilah, Pak. Pak.
2: Surat-surat lengkap. Tapi tahu kesalahan Bapak.
1: Salah kami apa, Pak?
0: Iya, Pak. SIM dan STNK kan ada. Helm kami make. Terus, lampu motor kami mogok. Spion lengkap. Motor lengkap galo, Pak. Apa salah kami, Pak?
2: Kenapa, Bapak? Kok berbonceng tiga?
1: Nah, Pak. Bayang kebae, kalau bonceng empat, tak muat.
2: Bapak saya tilang.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Hey sayang, apa kabar hari ini, bagaimana? Apa pekerjaan? Semua aman-aman kah? Maaf, Satria bisa jadi apa yang kau mau.

Lama-lama kok 4/4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan Dulur masih bersama Channel Sriwijaya siang ya. Kita masih berada di hiburan informasi dengan tema siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif ya. Kalau tadi kita sudah bahas kemudahan layanan perizinan usaha lewat PTSP Gercep di Kota Palembang, selain kemudahan ngurus legalitas, perkembangan teknologi juga ngasih peluang bagi pelaku UMKM dan industri kreatif lainnya pastinya untuk melayani konsumen dengan lebih praktis, termasuk lewat sistem pembayaran digital, salah satunya dengan kris antar negara. Nah, siapa sini yang kalau hobi bayar nih, scan pakai kris. Yuk kris bae, Kak, kris bae. Jadi download kris atau Q atau Quick Response Code Indonesia Standard ini merupakan standar kode QR pembayaran nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Dengan satu kode QR, masyarakat dapat melakukan pembayaran menggunakan berbagai aplikasi yang sudah mendukung kris. Menariknya lagi, layanan kris antar negara ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di sejumlah negara mitra pecah Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Begitu pula wisatawan dari negara mitra yang dapat menggunakan aplikasi pembayaran mereka untuk bertransaksi di merchant Indonesia yang telah mendukung layanan tersebut. Nah, caranya pun praktis. Pengguna cukup membuka aplikasi pembayaran yang mendukung kris antar negara, memindai kode QR merchant, memasukkan nominal pembayaran, dan memeriksa kembali detail transaksi. Lalu, konfirmasi pembayaran menggunakan PIN. Nah, bagi pelaku UMKM, layanan ini ngebuka peluang untuk melayani wisatawan mancanegara dengan lebih mudah. Jadi, merchant di Indonesia ini menerima pembayaran dalam rupiah sesuai nominal tagihan, meskipun pelanggan menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya. Tapi perlu diingat, dodolore, tidak semua aplikasi dan merchant otomatis mendukung transaksi lintas negara ini. Pasti layanan kris antar negara ini sudah tersedia di aplikasi pembayaran dan penyedia jasa pembayaran yang digunakan. Nah, menurut Dodor, apakah pembayaran digital pecah kris antar negara ini bisa ngebantu UMKM lokal menjangkau lebih banyak pelanggan, khususnya wisatawan mancanegara? Semoga perkembangan pembayaran digital ini semakin memudahkan transaksi sekaligus ngebuka peluang bagi usaha lokal untuk berkembang ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Abah, udah, Abah. Go sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agik dulu, Bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agik tetanam ke pekarangan tetangga.

makin berkembang pastinya ya. Salah satunya itu lewat koperasi. Jadi dulu koperasi itu dapat jadi wadah bagi pelaku UMKM untuk saling mendukung, memperluas jaringan serta memperkuat kemandirian ekonomi. Hal ini turut dibahas bersama Mega Semara, manajer Koperasi Jaya Mulia Sahati dalam program obrolan teras UMKM Lokak Kito Palembang. Mega menjelaskan Koperasi Jaya Mulia Sahati ini merupakan koperasi simpan pinjam yang telah beroperasi dan punya legalitas sekitar 2 tahun. Koperasi ini membantu permodalan pelaku UMKM termasuk melalui pinjaman dengan bunga yang relatif kecil sesuai ketentuan yang berlaku. Selain permodalan, kekuatan koperasi juga terletak pada sinergi antar anggota. Lewat kerjasama, pelaku usaha dapat bertukar pengalaman, berbagi informasi, peluang pasar, melakukan promosi bersama hingga memperluas jaringan pemasaran. Tapi dulur, perkembangan usaha ini tentu tidak bergantung pada modal ya. Pelaku UMKM juga perlu jago kualitas produk, ngolah keuangan dengan baik, ningkat kepelayanan, serta beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi digital. Dengan semangat kebersamaan ini dan partisipasi aktif anggota, koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung pertumbuhan UMKM yang lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, menurut dulur, seberapa penting sih peran koperasi dalam membantu usaha kecil berkembang? Apakah permodalan, pendampingan, atau jaringan pemasaran yang paling dibutuhkan pelaku UMKM saat ini? Mari bagi pengalamannya dan pendapatnya, karena usaha yang kuat ini bukan cuma tumbuh dari kerja keras dewek, tapi juga dari dukungan dan kolaborasi bersama. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya.

Informasi pertama ialah Masjid Kuno Kuncen atau Masjid Nur Hidayatullah di Kota Madiun yang menjadi saksi sejarah penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 oleh Pangeran Timur atau Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno sebagai pusat dakwah Islam. Arsitekturnya memadukan gaya Jawa dan Islam klasik dengan tiang kayu jati besar sebagai saka guru serta atap joglo limas bertingkat 3, dinding bata merah dan struktur kayunya masih terjaga keasliannya hingga kini. Di komplek masih juga terdapat makam Pangeran Timur dan sebuah sendang atau sumber air yang dianggap keramat. Tempat ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial dan budaya masyarakat Madiun sejak masa lampau. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Keciput ialah kudapan khas Situbondo yang bentuk nya lonjong dan sedikit memanjang. Kudapan ini berwarna coklat diberi taburan wijen pada bagian atasnya. Keciput memiliki rasa manis dan gurih menjadi satu begitu masuk mulut. Kudapan ini memiliki bahan dasar tepung, ketan, gula pasir dan juga telur yang diaduk menjadi satu hingga adonan mudah untuk dibentuk. Setelah adonan jadi baru dibentuk lonjong dan ditaburi biji wijen lalu digoreng. Kudapan ini sangat pas dinikmati saat santai dengan secangkir kopi ataupun teh hangat.

0: Sekian pos dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Dodor, selanjutnya kita bakal relay ke proper RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Kupang dengan tema Tradisi Suku Boti di Timur Barat. Dengan narasumber Dr. Anes Primus Lake, MSI, seorang peneliti suku Boti, dan hostnya dari Jakarta ada Najwa, dan host dari RRI Kupang ada Jen Angra. Ini berikut kami relay siarannya dari proper RRI Jakarta.
2: Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Nih, ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Diperkenalkan untuk narasumbernya. Baik. Baik, selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah, ya. Iya, baik pendengar kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Bu, selamat siang.
2: Iya. Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah Bu, baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal-usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Timur Barat itu, Pak Primus. Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang, yeah. Itu orang pertama yang dikenal dengan nama Benum Nasi itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Benum Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya, sedangkan si abangnya, sang kakak, tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunuk Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunuk Fini. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Fini, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis, orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada meo feto, panglima perang perempuan. Meo mone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu, dan menikah dengan Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia, pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Boti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Boit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali, mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, meo mone, meo veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Ya. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Oke. Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang-orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar.
2: Betul.
3: Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu, yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan-keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa.
2: Mm-hmm.
3: Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah apa mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, itu orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti, mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilahnya yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buti disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Buti itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semanas. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Boti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semanas. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, mungkin kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
2: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan raja yang apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, okay, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa Bapak, ceritanya seru banget ini Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dan dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa, sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya, kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu dia akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya, kita terima dulu ya Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Cantik.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri
2: ya, benar. Iya, Cigu.
4: Jangan lupa lah.
2: Tidak lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya.
4: Iya. Juga salam kenal nih. Halo, Naswa yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo, salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya.
4: Namanya baru soalnya nih, kita kenal dulu Kak Jen.
1: Iya, betul, salam kenal semuanya. Ya,
4: semoga betah dia di lompat.
2: Oke, silakan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Referan Primus Lake.
3: Selamat
4: ya. Jangan Ciguri ya, karena apa biasa orang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Ini temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
2: Iya,
3: NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Atau yang Halaika
2: ya.
4: Di tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, ya. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada apa namanya? Sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Tiguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Ya. Yeah. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya. Yeah. Semoga dari kesimpulan dan pandang ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najma, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Iya, ya. Baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ya, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun. Apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa, cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Yeah.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah, itu yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, saat ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih.

0: ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya. Kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah, dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas. Itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern ini seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu adalah larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak. Dan ada juga yang mengandung pengertian pantang, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan. Walaupun itu. Nah, itu ada, ini saya akan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
1: Iya, betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu.
1: Ada
0: 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kai. Kemudian, itu di setiap marga, di Boti itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga benu itu persis seperti saya punya lah.
1: Iya.
0: Gitu. Nah itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri, ya.
0: Ada akibatnya. Nah ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
1: Okay.
0: Nah kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru. Yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
0: Jadi, ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuah tertentu yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Terima kasih.
0: Iya, kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu kami butuh kau untuk kami tidak merusak tapi kami membutuhkan untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini yang kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9 ya, hari itu ada 9 kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak, hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya, baik. Bapak Primus mungkin waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Pok, karena memang sudah waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
1: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
2: Mungkin closing
1: dari Bapak Primus, silakan.
0: Ini untuk yang terakhir kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini

0: kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Buddha tentang hakikat hidup, pandangan orang Buddha tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Buddha tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Buddha terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Buddha itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri orang punya pisang. Nanti orang Buddha yang orang-orang yang disebut halai itu, mereka akan sama-sama tuh bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak. Dan dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Okay. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Okay. Saya kira itu, Bu.
1: Iya. Yeah. Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Buti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najwa.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloki. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info dengan ingat perempuan bersama saya, inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah tari gong yang merupakan tarian tradisional dari Kalimantan Timur yang dibawakan oleh gadis suku Dayak Kenya. Tarian ini biasanya dilakukan di atas sebuah gong besar sebagai simbol kehormatan dan keindahan budaya. Gerakan tari gong menampilkan kelembutan dan keanggunan seorang wanita. Setiap langkah kaki dan ayunan tangan menggambarkan keseimbangan serta kehalusan gerak seperti kepekan sayap burung enggang. Busana penari dihiasi manik-manik warna-warni dan bulu burung enggang yang melambai anggun. Tari gong berfungsi sebagai tarian penyambutan tamu, hiburan rakyat, dan bagian dari upacara adat masyarakat Dayak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tari Lenso berasal dari Provinsi Maluku dan merupakan tarian tradisional yang mendapat pengaruh budaya Portugis dan Belanda. Nama Lenso sendiri berarti sapu tangan yang menjadi properti utama dalam tarian ini. Gerakan tari Lenso terdiri dari gerakan maju, jemput, dan mundur yang diiringi sapu tangan melambai mengikuti irama musik. Penari biasanya mengenakan kebaya putih dan kain tradisional Maluku dengan iringan alat musik tifa dan toto buang. Tarian ini sering ditampilkan dalam upacara adat dan penyambutan tamu kehormatan sebagai simbol persatuan dan keramahan masyarakat Maluku. Gerakannya yang lembut menggambarkan nilai kesopanan, penghormatan, serta keakraban antar warga. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain yang dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat perompak. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
2: Lama-lama keempat perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi bersama Cik Yowani. Kali ini kita berada di segmen kesayangan kita di Besanjo. Buat dulur yang sanjut tempat Cik Yowani, goyuri di 0711-351-656. Kita angkat dulu telepon pertama ini, ada siapa di belakang? Halo Besanjo. Oh, terputus rupanya. Tak kira sudah disambung toh. Ya, kita coba angkat lagi ya telepon ini ya. Halo Besanjo.
3: Halo Besanjo. Bersama Cik Yowan.
2: Iya, sehat Cik Robi ya?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kari panas sandus kesang.
2: Iya, letau galo kita itu. Letau galo kita itu.
3: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Ada pantun enggak?
3: Pantun?
2: Iya.
3: Lah, pantun aja ya.
2: Iya, pantun kalau dulu apa teka-teki apa?
3: Apa ya? Teka-teki bae lah.
2: Sudah payo.
3: Siap pantunnya.
2: Ayo siap kelah pula.
3: Ikan iyo makan kentang ya. Assalamualaikum Cik Yowan.
2: Tak nyambung sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah. Ya sudah lah. Tahu bulat dadakan. Ini apa nih?
3: Pantun dadakan.
2: Ya sudah, tidak apa-apa. Sehat ya Robi ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat dong.
3: Makan sudah ya?
2: Sudah makan.
3: Tentunya ini caknya pindang.
2: Uis. Tidak lah. Bukan. Makan ayo. Risol.
3: Kok makan
2: dengan
3: risol?
2: Iya, makan risol.
3: Sama nasi?
2: Tidak, makan risol. Risol. Bakwan. Nah,
3: itulah makan dulu kalau makan risol lah.
2: Makan, tetap kan? Kan makan.
3: Nah, kalau Indonesia ini kan, ini Cik Ham. Ham lagi Cik Yan. Kalau belum makan nasi, belum namanya makan.
2: Nah, aku kan agak bule ya. Sorry Nian, maaf Nian aku. Ya itu kan Indonesia, aku agak bule. Jadi ya sudahlah ya.
3: Bule kan lo.
2: Bule potan. Udah. Nah, lagu apa Cik Robi?
3: Lagu apa ya?
2: Lagu apa?
3: Lagunya ya benar. Datuk Penghulu.
2: Datuk Penghulu.
3: Apa Datuk tadi?
2: Iyo ya, Atuk kok salah sih aku nih.
3: Atuk Penghulu.
2: Yang Mbak Koca itu ya?
3: Atuk Ayo Boyeng.
2: Oke deh. Oke, aman.
3: Kasih suara Cik Yon.
2: Apa?
3: Suara Cik Yon kecilin.
2: Besar ini padahal sebenarnya. Gak tahu ya.
3: Gak radio aku nih orang kecil.
2: Bisa ke dulu coba.
3: Ini sausnya gelombang ini minta-minta dewek ya.
2: Memang lagi kena tuh itu kemarin kami tuh.
3: Iya.
2: Oleh bandara kan, ditegur bandara kata.
3: Ada pantunnya Cik Yon? Ada pantun, ada tekat gini gak?
2: Kate. Iya, gak punya aku.
3: Makan ilangan suara Cik Yon di radio.
2: Nah ya sudahlah, gak apa-apa lah, man ilang-ilangan.
3: Wah, suara kipas. Ada lagunya Cik Yon?
2: Ada dong, aman.
3: Aman ya. Nah, dekat tekinya Cik Yon ya. Apa beda sarung dengan kotak Cik Yon?
2: Sarung dengan kotak? Kalau kotak disarungi, kalau sarung dikotai.
3: Bukan Cik Yon.
2: No? Di mana salahnya?
3: Salah lah Cik Yon.
2: Apa?
3: Aku tahu kotak disarungi. Kamu nak sholat di kotak.
2: Dibungkus.
3: Oh, kelihatannya dibungkus sama kayak sarung Cik
2: Yon. Ya. Udah-udah jadilah anak yang lain naik pulau, udah-udah. Turun.
3: PRW aja ya, Nek.
2: Turun. Oke. Aduh, aman.
3: Aman, ya. Kayaknya sama tugas, ya.
2: Yo.
3: Semoga sehat, panjang umur, umur rezekinya, Cik.
2: Amin.
3: Itu lagi jawabnya kapan, itu?
2: Ya, kapan-kapan lah.
3: Ya, itu aja, ya.
2: Oke, deh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Robi di Ramak Asti. Lanjut lagi di belakang Cik Robi. Ada siapa nih? Siap kelah, ya. Pantunnya, Halo, Besanjo. Halo, Besanjo. Iya. Coba. Halo, Bu Sanjo.
4: Halo, Bu Sanjo.
2: Dengan siapa nih? Nah, bentar ya. Rian, Cek. Oh, Cek Rian, lama udah masuk sini. Kemana dirimu?
4: Maklum lah. Sibukan.
2: Sibuk ya, Cek?
4: Iya.
2: Jualan aman, jualan?
4: Aman.
2: Lancar-luncur?
4: Agak sepi.
2: Iya, oleh asap ya?
4: Iya.
2: Oke. Aduh, pantun dah, Cek Rian. Lanjut.
4: Jalan-jalan ke Palembang. Jangan lupa naik jembatan Ampera.
2: Yo.
4: Boleh tak dia nak nanya sama Cek Iwan? Cek Iwan udah ada yang punya apa belum?
2: Sudah ada. Langsung dijawab ini. Iya. Sehat, Cek
4: Iwan.
2: Iya. Mak, ini sama pantun ya.
4: Suara itu Cek masih Cek mana Cek Iwan Ayu Cek Iwan kan? Wanita
2: itu soal Taiwan
4: tuh.
2: Iya, wah.
4: Angkanya aku belum ketemu. Sama yang lain itu sudah galau, Cik itu kan. Jadi aku boleh tanya Cik itu, Pak, kalau pantun.
2: Iya, oke deh. Aman, Pak, pokoknya cuma kita.
4: Aman,
2: Pak, ya, deh. Iya, aman, Pak.
4: Iyalah, bagus lah kalau aman.
2: Nah, lagu apa, Cik Rian?
4: Ini, Beh, apa tuh lagunya Palembang Darussalam saja.
2: Palembang Darussalam, ada berapa versi nih? Banyak, mana salah.
4: Yang ini yang lama, versi lama.
2: Versi lama yang Ahmad Prawiro ya?
4: Pabaras ya.
2: Oh, Victor ya?
4: Iya.
2: Oke deh, aman.
4: Buat anak-anak Bandara Sriwijaya Bela ya.
2: Oke, siap.
4: Selamat bersurat siang saja.
2: Oke deh.
4: Baca Iwan yang kasih ya.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Cek Rian ada siapa kagerangan? Halo. Mbak Sanjo, masuklah dulu, pilih-pilih. Oh, saingan apa aku nih? Oh, sama bibi jualan. Halo, Mbak Sanjo.
5: Halo.
2: Cek Simon sehat?
5: Oncom.
2: Soalnya aku itu sekarang kan sudah jadi oncom tumis. jadi oncom.
5: Ada pantun.
2: Lanjut, apa tuh pantunnya, Cek Simon?
5: Hah?
2: Apa pantunnya?
5: Ayam hitam, telurnya putih. Mencari makan di pinggir kali. Cek Yowan hitam, giginya putih. Kalau senyum manis sekali.
2: Ya wah, hitamnya. Oke deh.
5: Ada satu lagi.
2: Apa lagi?
5: Beribu bintang di langit.
2: Iya, mantap.
5: Cuma satu bercahaya.
2: Waduh.
5: Beribu wanita cantik.
2: Iya.
5: Cuma Nadia yang ku cinta.
2: Ya wah.
5: Awal Cek. Siru dari pun masuk.
2: Situ dia katanya, masing-masing kau eh.
5: Iya,
2: abis ini keluar dia, jangan macam-macam. Iya, lagu apa Cek Simon?
5: Nusantara boleh?
2: Boleh.
5: Dari Etik Sendang boleh?
2: Yang mana tuh?
5: Cinta.
2: Coba bentar kita cari ya.
5: Etik Sendang.
2: Cinta. Kak. Oh. Oke, okay, aman.
5: Ada
2: dong.
5: Aman.
2: Aman aja kita mah. Iya.
5: Terima kasih, Cek.
2: Oke deh.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 lagu di request sama dulur kita dendang ke dulu ya. Kaget Cek Yon angkat lagi teleponnya, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.
1: Lapa-lapa kemampak Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Langsung baik kita angkat teleponnya, ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Saldo.
1: Saldo
2: di Banyuasin.
1: Saldo apa pulsa?
2: Saldo weh.
1: Oke, Cakbar sehat, Cakbar.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Cak mano asap di sana?
2: Masih.
1: Masih baik ya.
2: Masih bersahabat.
1: Masih bersahabat. Terpaksa dia apa di sahabat-sahabat gitu.
2: Iya. Entar lagi lah.
1: Oke deh, sehat ya. Ada pantun dah.
2: Ada teka-teki weh.
1: Laju.
2: Apa beda kambing dengan merobi?
1: Apa beda KB?
2: Kambing dengan Bang Robi.
1: Bedanya? Kate sih. Menurut kate. Aku, kate sih.
2: Kambing itu ada utak, Bang Robi kate.
1: Bukan aku yang ngomong. Bukan aku yang ngomong, bukan aku. Agak abis ini dia masuk, yuk lah.
2: Iya, lah sudah masuk. Lagi iya, lagi,
1: agak di bepadu dia masuk, dia agak yuk lah, nyenggol kamu dia, yuk lah.
2: Iya, tak pakai kate, teka-teki di sana.
1: Lemaknya dalam kata lemaknya teka-teki dia pacak ngatui wong gitu. Enggak boleh marah kan kita bercanda.
2: Ya enggak kena marah orang Mi. Cuma bercanda wae.
1: Iya kan bercanda.
2: Jangan diambil hati ya.
1: Tidak lah. Dia begal ngatui gitu. Enggak galak ngatui kamu dia.
2: Iya itulah
1: bedanya. Itu bedanya. Oke. Nah lagu apa Cak Akbar?
2: Lagunya lagu apa? Kucing tadi lah sudah, ada yang lain belah nyari apa tuh. Itu Selagi Jayo belah.
1: Selagi Jayo, oke deh.
2: Yo, yo, yo. Dikirim untuk galo-galo ya.
1: Siap.
2: Dari A sampai Z galo-galo ya, oh. Dimanapun berada.
1: Tengah
2: perempat yang dengar, aku yang tidur. Bapak dikirim galo.
1: Oke. Okay.
2: Salam kompak, salam kekeluargaan ya.
1: Oke deh.
2: Untuk Cewan. Balik lagi makan ya Iwan ya.
1: Makan.
2: Jangan dah kenyang makan tadi.
1: Oh banyak tadi tuh bakwannya, makunya kenyang tuh 5 iko bakwan tadi tuh.
2: Ay, lebih ya 10.
1: Oh jangan. Oh bagi gitu.
2: Balik aja 10 ribu kan tadi.
1: Iya.
2: Dapat 8 kan.
1: Ida sih kok 1000 masih di sini ado.
2: Masih 1000.
1: Masih.
2: 4-5 ribu rasanya.
1: Ado memang cuma aku beli yang 1000-an.
2: Iya.
1: Jadilah. Tidak apa-apa.
2: Bagus. Kita habis ya.
1: Ah, tidak lah. Besar ya, lo itu.
2: Besar juga ya.
1: Besar juga itu lo.
2: Alhamdulillah.
1: Masih ada murah ya, dak ya.
2: Iya. Masih ada lo. Yang makan 1000 namanya di Palembang nih masih.
1: Yo i.
2: Itu baca Iwan ya.
1: Oke, dah Cakbar.
2: Salam sehat, panjang umur.
1: Amin.
2: Udah lancar urusannya kan. Kalau balik Aceh sih jawab ya.
1: Oke deh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Akbar di Banyuasin. Lanjut lagi di belakangnya ada siapa nih? Halo.
3: Besanjo.
1: Besanjo dengan siapa nih?
3: Buah duku buah nonggong.
1: Iya dong.
3: Nama aku Dodong.
1: Nama Dodong lama lama udah masuk Cak Dodong.
3: Baru balik dari ini.
1: Merantau kah? Oh merantau kah sekarang ya?
3: Begawi.
1: Iya begawi sana.
3: Nobar di sana.
1: Nobar. Apa nobar tuh? Nonton bareng?
3: Perkumpulan para pen.
1: Oh. Sehat ya berarti sekarang?
3: Yo, sehat.
1: Alhamdulillah mah sehat. Oh, iya. Ada teka-teki dah.
3: Aku kan raja pantun.
1: Nak pantun bae jadi. Laju.
3: Bawa rantang naik bis kota.
1: Iya.
3: Makan lontong, makan buah setun.
1: Waduh.
3: Ada sang bintang menulis kata.
1: Ya.
3: Kenalkan Dodong si Raja Pantun.
1: Waduh, mantap.
3: Beli ketupat di Pasar Mabang.
1: Mm-mm.
3: Pergi berjalan, mata melirik.
1: Mm-mm.
3: Radio Pro 4, radio kesayangan.
1: Mm-mm.
3: Ada Cek Ewan, orangnya cantik.
1: Iya. Laju. Nak lagu apa Cek Dodong?
3: Gadis ngantat.
1: Gadis ngantat, coba kita cari dulu ya.
3: Ya.
1: Lagu Lahat ini ya?
3: Iya Lahat.
1: Oke deh, aman-aman.
3: Untuk Cek Iwannya, ada pantun penutup.
1: Laju gitu, kita terima galo ini.
3: Pergi berjalan, mata melirik dan berkedip.
1: Mm-mm.
3: Cek Iwan, terima kasih, orangnya cantik.
1: Terima kasih. Sehat selalu Cik Dodong ya. Oke deh, lanjut lagi penelpon ke-6 nih. Kayaknya penelpon terakhir di sesi kali ini. Ada siapa di belakang Cik Dodong dan Cik Akbar tadi? Halo.
4: Halo, Besanjo.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Koyong.
1: Koyong Adi sehat?
4: Alhamdulillah sehat,
1: Cik. Idak bengek Koyong Adi mainnya hari.
4: Agak idak, Cik.
1: Agak idak. Kemarin iyo.
4: Iya, kemarin iyo.
1: Kemarin iyo. Aduh, ya Allah, dah sehat. Ada pantun dah? Apa teka-teki?
4: Ada pantun, Cik.
1: Lanjut, apa pantunnya?
4: Bakwan dimakan gelati, burung gelati. Burung merpati makan gedondong.
1: Waduh.
4: Cewan warnanya cak.
1: Terputus. Ngapa tuh? Nah, cak manu koyongnya belum rezeki caknya. Ya sudahlah, banyak tuh kita angkat dulu. Halo.
5: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
5: Sama Cek Fauzan.
1: Cek Fauzan sehat?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cak manu di sana daerahnya? Asap panda.
5: Kamu baca yang kalau asapan itu.
1: Sama galau kita ya, caknya ya. Tapi yang penting sehat bela, main nyari itu. Iya. Ada pantun enggak?
5: Pantun. Oh, ada ini, Cik Yon.
1: Laju.
5: Toksiko ini.
1: Laju.
5: Ya, ada persegi, ada belah ketupat. Sama-sama mempunyai 4 sisi. Kalau nak jadi uang yang bermanfaat, pandai-pandailah membawa diri.
1: Tua. Mantap.
5: Terbaik Cik Han ya.
1: Oke deh, nak lagu apa Cik Fauzan?
5: Nak teka-tekinya gak ada.
1: Laju Pak, yuk kita denger dulu.
5: Ya Pak ya. Buah apa yang ini, buah apa yang stoknya tinggal dikit?
1: Buah apa yang stoknya tinggal dikit? Kalau kue satu ya. Ini tinggal dikit. Buah haya. Bukan ya? Apa ini? Apa jawabannya?
5: Jawabannya jeruk nipis.
1: Oh iya benar, tinggal tipis lah, nipis ya stoknya ya.
5: Iya, okay. Gak banyak lagi kan.
1: Bener. Oke deh, nak lagu apa Cik Fauzan?
5: Coba lagunya Stasiun Balapan aja Cik Ewan, dari Didi Kempot.
1: Stasiun Balapan ya. Oke deh. Aman.
5: Ada ya.
1: Ada dong.
5: Untuk Cik Ewan, selamat tugas Stasiun Tuntas. Doa terbaik sehat selalu, lancar berkah rezekinya Cik Ewan.
1: Insya Allah, amin.
5: Ya, itu baik Cik Ewan, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dendang ke dulu lagu-lagu pilihan ini ya. Yang mana tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodol Cek Yon pamit undur diri dari ruang dengar Dodol Radio di Sriwijaya. Siang edisi Senin 12 Oktober 2006. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 yang tugas, Cek Yon mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu.
1: Kalau dua bagi di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari.
2: Sampai di sini dulu Sriwijaya Siar. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari.
2: Sampai di sini dulu Sriwijaya Siar.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini jadi pengingat bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat asyar tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.
2: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana pun berada, seneng rasa di hati kulo cek dola baca bersua kembali di hari ini Senin 12 Oktober 2026. Cak biasanya dulu si JSO kita awali dengan sama-sama meloi bepadu tadi bersama rekan Johan ya, semoga terhibur dan menginspirasi mendapat informasi yang luar biasa. Kita lanjut kembali di Sumsel Suara Budaya Sumatera Selatan, maksud kami Pro 4 RI Palembang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Dona.
0: Bepadu,
1: berpilih lagu dangdut.
0: Apa kabar?
1: Cik Dona.
0: Iyo, mana ceritanya?
1: Alhamdulillah kalang betutu aman dan terkendali.
0: Kalang betutu.
1: Walaupun diselimuti asap dan debu.
0: Iya nih, malah tipis ya bang hari ini.
1: Kenapa?
0: Hari ini tipis ya.
1: Kalau di sini kagak.
0: Kagak kenapa?
1: Kagak tipis, masih tebal.
0: Di sini masih agak lumayan gitu.
1: Oh, alhamdulillah kalau demikian.
0: Kamis kemarin kan tebal bener.
1: Iya.
0: Iya.
1: Semoga okay. Cepat berlalu aja.
0: Amin amin. Oke, okay, pilih lagu dangdut ya.
1: Apakah gerangan yang harus dipilih?
0: Iya, ada lagunya apa jadi?
1: Jakarta berapa ilir?
0: Ya, lagu 2 ilir. Oke.
1: Okay. Alhamdulillah.
0: Evita Mala jangan dilawan, Mansur.
1: Nah, Ika dia.
0: Siko baru. Baru Siko.
1: Jangan dilawan tuh lah.
0: Siko lah, enggak dibacok lah, enggak enggak.
1: Langsung tertarik.
0: Iya, bacok lain dulu ya. Mansur S biar lainnya enggak bisa enggak bayar lagi
1: oh,
0: tahu.
1: Oh iya.
0: Mansur S jangan pura-pura, Joni Iskandar dosa kau anggap madu, Leo Waldi tak sebening hati, Ike Nurjana merpati putih, Roma Irama kehilangan, Imam S. Arifin dia lelaki aku laki, Duo Anggrek goyang nasi padang, Lesti kura-kura dalam perahu, Peti Pera maco, Dina Mariana sekedar bertanya, Maggie Z cinta hitam, Eri Susan jangan buang waktuku, ada lagu baru Gandhi S ketuk pintu, Mansur S. Jubaida, ada Rana Rani pergi tanpa pesan, Saruling Asmara Intan Ali, Yus Yunus Magadis Malaysia, Zakia Gotek seribu alasan, Yunita Ababil acu tak acu. Aduh, cukup dah. Masih ya Pita Mala ya.
1: Okay. Iya, okay, jangan dilawan bagus itu.
0: Oke, okay, siap.
1: Tapi bagus ya lah pilihan hari ini.
0: Iya, kebetulan hati saya lagi senang riang gembira tiada tara.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh bulat teh.
0: Digoreng dadakan. Oh bulat.
1: Ayo kalau begitu nak berkirim salam sedikit.
0: Untuk siapa?
1: Kepala malah terjebur di sini kan. Sayang tidak menyapi-nyapi.
0: Iya.
1: Menyapi-nyapi.
0: Iya.
1: Mang Pen ya. Mang Pen ini apa? Mangkat apa kabar Mang Pen?
0: Baik. Alhamdulillah.
1: Kamu ibunya ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan boleh ya tambah medok ya.
0: Wow. Ah bolu entah okay, memedok. Iya bolu kan memang buka buat bolu gala. Iya.
1: Iyo.
0: Iya benar-benar.
1: Untuk
0: lanjut.
1: Ini Sisi.
0: Ya.
1: Apa kabar sih?
0: Ya.
1: Diwan so Eli sama pasukannya ya.
0: Betul sekali.
1: Rizwan Boke.
0: Apa Jo?
1: Itu.
0: Iya om.
1: Gala-gala lah.
0: Gala-gala ya.
1: Cik Dola ya.
0: Ngapo?
1: Mudah-mudahan sehat galau ucapannya.
0: Amin.
1: Untuk Cik Dolanya berewang siapa Cik?
0: Sama siapa ayo? Sama siapa?
1: Yang jelas sama Mbak Mika.
0: Iya Cik.
1: Iyalah mudah-mudahan Mbak Mika juga sehat Mbak Mika ya.
0: Iya.
1: Bisa mengudara terus. Walaupun tidak pernah ini mandi. Iyalah.
0: Iya bang.
1: Bersih dikosoki pakai tisu basah ya dia tuh. Cik Dola mau kasih banyak ya.
0: Sama-sama yo.
1: Dan banyak yang
0: nelfon,
1: Cek.
0: Amin, amin. Yo, Cek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Cek Pipit ya. Kita catat dokin Cek Pipit ya. Cek Pipit ya. Penerima telepon selanjutnya siapa gagerangan? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama yang diganti.
0: Kudoa suara tak berubah.
2: Yo, ada orang ngajar tadi.
0: Iya.
2: Kami melok banget.
0: Melisit benar. Iya, pikir tadi nenek mano tebakan aku. Meleset yo, tebakan tuh.
2: Nenek kayu.
0: Iya, payo nak lagu apa?
2: lagu yang tadi, yang goyang nasi padang, waduh.
0: Oh, goyang nasi padang.
2: Goyang nasi padang.
0: Net.
2: Semalam jadi lahir.
0: Iya.
2: Waduh, kemana, waduh?
0: Agung.
2: Kamu udah siaran.
0: Ke Australia. Menjuk makan kangguru.
2: Oh, kangguru. Jangan dinjuk tuh, badan waktu lagi abis.
0: Bukan badan, ngejuk makan.
2: Lalu iya. Badan waktu lagi abis sedikit.
0: Janganlah gitu. Kita tuh mencintai sesama makhluk hidup.
2: Bolehlah.
0: Lingkungan kita jaga, jangan kita rusak. Apalagi main lagi asap kan, janganlah bakar-bakar.
2: Mati kalau.
0: Bukan masalahnya aku juga jadi korban hari Kamis kemarin di cancel penerbangannya.
2: Bukan hewan-hewan di hutan itu kan.
0: Oh. Baiklah kalau
2: cepat apa? Berlalu.
0: Betul sekali.
2: Ya. Yang makar itu no, dapat hukuman timpal.
0: Iya, enggak tahu apa kaki di sanonya terbakar juga badannya. Mano ya? Iya, jangan doa deh. Doa kebaik-baik baik. Iyalah.
2: Pokoknya kirim dulu waktu lah.
0: Heeh.
2: Dok Mbak Pipit tadi ya.
0: Iya, Mbak Pipit, ya.
2: Sama Kang Mamannya.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Ada Anggi sama Andranya.
0: Iya.
2: Ada Mang Akbar sama Bi Alisanya.
0: Heeh.
2: Heeh. Ada Cek Gaya enggak situ adalah?
0: Ada Cek Gaya di kantor di sebelah.
2: Oh, iyalah, semoga sehat selalu pokoknya.
0: Heeh. Mm.
2: Ngapo aku suka kangen terus nanti gaya tu ada.
0: Ngapo?
2: Tidak tak?
0: Di padahal kan jauh kamu tu.
2: Belum pernah ketemu
0: kau. Iya, udah belum pernah ketemu.
2: Iya, cak pengen dia siaran terus.
0: Oh ya sudah kamunya kamu tu sudah ngefans.
2: Fans berat ini.
0: Wow.
2: Sampai ekor berat.
0: Ya, pastilah cak bagi cak gaya berat nian.
2: Iya.
0: Mikul-mikul apalagi berat. Iya.
2: Kalau waktu lain.
0: Iya, apalagi aku sama Mbak berat juga.
2: Oh.
0: Iya.
2: 11-12 kan. Iya pokoknya.
0: Oke lah.
2: Apa lagi? Mangten langka nih.
0: Iya.
2: Pengasih.
0: Ingat semobil angkot ya, jangan banyak-banyak ya. Iya, aku udah baca batas sih, batas dewek semobil angkot.
2: Ya sudah lah. Untuk ini.
0: Itu baik.
2: Aduh Kak Robi, Bang Andra, sudah tadi Bang Andra.
0: Iyalah.
2: Ini Bang Aldo di Pali, Bang Arya Kayu.
0: Iyo.
2: Mang Zainal, Mang Rizwan, Mang Iwan Ketapati. Sudah itu baik.
0: Itu aja. Oke, makasih.
2: Spesialnya untuk Mang Asma di Pengkalan Balai, Wak.
0: Iyo.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki mudah ke segala gawing pokoknya.
0: Amin.
2: Iya makan yang banyak mak.
0: Ngapo?
2: Iya biar sehat.
0: Lah pastilah, hobi sekarang lagi sehat badannya kita doakan.
2: Oh
0: iya. Makan yang lemak ya.
2: Amin.
0: Jangan makan banyak, makannya lemak.
2: Loi, jangan. Ya? Tambah gemuk makan lemak.
0: Ibu.
2: Lemak galau.
0: Yalah.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke.
2: Terima
0: kasih yo. Oke deh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelakar siang ya. Ada apa pula sedikit kelakar gitu. Oh gitu. Biar sehat selalu. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Dengan siapa nih?
3: Ini Jimmy Bang Ari.
0: Jimmy.
3: Aha. Aha. Ari Udila.
0: Jimmy. Aha. Lagu zaman dulu.
3: Nanti batuk ada lah sebut terus itu.
0: Banyak nama Jimmy deh. Iya. Jimmy balik kemana nih tadi?
3: Hah?
0: Balik kemana kita?
3: Inilah sampingnya nih, jalan radio lewat dikit lah orang itulah, seberangan itulah.
0: Kemarin Fuad namanya.
3: Hah?
0: Masuk kemarin Fuad.
3: Fuad?
0: Bukan.
3: Fuad.
0: Ganti-ganti nama, Jimmy pula sekarang.
3: Aidah, ya Allah. Waduh lah yang gantinya itu kan aku.
0: Asli mana Jim?
3: Hah?
0: Asli Palembang apa asli luar?
3: Palembang itu.
0: Nah, luar negeri maksudnya.
3: Oh Singapura.
0: Tidak percaya. Tidak percaya aku. Bayar lagu apa?
3: Lagu
0: apa?
3: Lagu ini adalah
0: ya, dengar
3: lagu, lagu Cinta Hitam tadi.
0: Aduh
3: Aduh
0: Aku yang ada deh. Maggie Z.
3: Iya.
0: Ayo, ya.
3: Aduh lah dari judul.
0: Aduh ya. Namanya kamu tuh nenger nah, itu yang aku setuju tuh. Nyimak itu. Nyimak kan nah.
3: Oh.
0: Iya lah. Ayo nak kirim-kirim boleh tapi jangan banyak gina.
3: Iya.
0: Boleh silakan.
3: Aku kirim yang masuk tadi ya. Buat cek pipit tadi tahun tadi ya.
0: Iya.
3: Iya. Lama itu caknya.
0: Iyalah. Sampai duitnya duit lama ya. Bajunya baju lama, wong lama kan.
3: Buat pasukan itu, pasukan omong Ayah Subari.
0: Ya.
3: Buat Fauzan, buat Akbar. Buat Uju.
0: Ya.
3: Apa buat Sisi? Bukan buat pasukan galo-galo ya. Ya,
0: buat apa susah?
3: Iya, buat galo-galo be itu.
0: Iya. Oke lah kalau itu. Makasih.
3: Yo, ya. Semoga sukses Dola ya.
0: Sama-sama.
3: Yo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Iya, makasih Mas Dola.
0: Sama-sama ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, tiga lagu ya, tiga penelpon di sesi yang pertama. Kita dengar lagunya yang berikut ini.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

cari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Kita lanjut kembali dulu ya di program Bepadu Pabila Lagu Dangdut. Sesi kedua Antara Galo-Galo di Perempat RRI Palembang. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum. Bepadu Pabila Lagu Dangdut.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam.
1: Dengan Waitam.
0: Waitam. Apa kabar, Cek Asmi?
1: Baik, Cek.
0: Payo, Cek Asmi. Lagu apa, Cek Asmi? Sudah disebut
1: lagu
0: tadi.
1: Lagu Dina Mariana tadi, Cek.
0: Apa tuh?
1: Iya.
0: Dina Mariana. Oke, okay, sekedar bertanya. Sekedar bertanya. Oke. Okay. Lanjut.
1: Berkir.
0: Boleh, silakan.
1: Untuk Bang Adi Sekerami. Imam pribadi.
0: Yo.
1: Cik Nadia, Cik Ita. Bang Hendra Widodo dengan Bang Iwan.
0: Oke.
1: Okay. Galo-galo, Cik.
0: Galo-galo.
1: Iya, Cik. Iya. Sekolah Bang Anas, Cik.
0: No, laju. Galo-galo ini, Anto.
1: Iya, galo-galo, Cik. Baik, dengar galo, Cik.
0: Iya.
1: Untuk Cik Dola.
0: Iya.
1: Selamat
0: bertugas. Terima kasih. Yuk. Amin.
1: Selancar air jam-jam.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita doa ke sana sehat selalu galau-galau ya.
1: Iya, Cik.
0: Rezeki lancar ya. Oke. Okay.
1: Iya. Assalamualaikum, Cik
0: Dola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Asmi di Wahitam. Ya. Wahitam? Ya, enggak tahu. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
0: pilih
2: lagu
0: dangdut, digoyang dong. Digoyang, semuanya bisa bergoyang. Baik.
2: Mana berapa hari ini?
0: Saya, kami ke Jakarta.
2: Katanya ditunda.
0: Iya, Jumat ini berangkat.
2: Delay jadi.
0: Bukan delay lagi, tunda.
2: Tunda nih kan?
0: Di cancel.
2: Cancel, jadi orang.
0: Di sehari orang di rumah balik. Gara-gara asap.
2: Gara-gara pandang pendek nih kan Odola.
0: Iya, kemarin hari Kamis tebel nih kan, Kamis. Hari Kamis kan tebel nih kan di bandara tuh.
2: Iya, cuman ini nih, aku dengar di satu tuh apa, cuma 500 meter jarak pandang.
0: Iya, kalau Jumat agak mendingan kemarin tuh.
2: Agak mendingan ya.
0: Iya, makanya pacak terbang kan. Pagi
2: ini agak mendingan juga.
0: Iya, agak kejingoan lah ya.
2: Iya.
0: Minta-minta sehat selalu lah cuaca di Palembang.
2: Iya, sehat selalu. Tak asap Palembang, iya. Kasih berlalu adalah.
0: Betul, ya. Pak, yuk lagunya apa?
2: Jangan pura-pura. Be.
0: Jangan pura-pura, Mansur. Ah, mantap ya. Pak, yuk lah kalau itu. Berkirim boleh.
2: Yang buat Mang Pen, Mang Pen akan darah mau Mang Pen gasing.
0: Yo.
2: Ada Eli, ada Anggi, ada Andra. Ada Aldo.
0: Yo.
2: Ada Ari.
0: Ya.
2: Terus ada Pipit, ini Rizwa. Terus.
0: Siapa lagi? Harus nambrak terus.
2: Bang Ferry. Bang Edaham.
0: Terus lagi.
2: Bang Rapi. Terus. Terus selangat ini bela.
0: Boleh.
2: Iya, so langitnya kan no galo, adalah.
0: Betul, iya. Yeah.
2: Sampai ke Linggau, Linggau tuh ada julupan,
0: ya. Iya.
2: Dan so langitnya ke Panyol, selamat. Sama sore, ya, lah.
0: Sama sore, masih sore, kan?
2: Iya, sore menjelang maghrib.
0: Iya, betul.
2: So, adalahnya, okay. Sama tugas, sehat selalu.
0: Makasih, amin.
2: Panjang umur,
0: amin.
2: Rezekinya,
0: amin.
2: Mudah, kalau selalu.
0: Amin, ya Allah, amin. Ya, sama-sama doanya,
2: ya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, Cerobi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diburu Cerobi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bepadu, Bepede Lagu Dangdut.
0: Iya, dengan iya. Cek Nadia.
3: Sama Cek Nadia, benar, Cek Dola.
0: Iya, terima kasih, Cek
3: iya.
0: Nadia.
3: Mak
0: mana?
3: Woi. Mak mana? Apa kabar?
0: Baik, Cek, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Iya, tapi maaf kalau Cik Dola ya.
0: Kenapa?
3: Aku ini kan baru monitor ya.
0: Baru monitor.
3: Jadi aku tidak tahu ada lagu apa-apa, Be.
0: Sengaja memang tidak disebut
3: kali. Jadi, ada lagu apa, Be, Cik Dola?
0: Kejingan kan baru monitor. Baru bangun tidur, Cik.
3: Iya.
0: Ya, yang masih ada Joni Iskandar Dosa Kau Anggap Madu, Leo Waldi yep. Tak Sebening Hati, Ika Nurjana Merpati Putih, Roma Irama Kehilangan, Imam Esaripin Dia Lelaki Aku Laki, Lesti Kura-Kura Dalam Perahu, Peti Pera Maco,
3: Eri Susa. Nah itu Maco.
0: Maco, oke.
3: Iya.
0: Ya.
3: Jangan terlaju kan, kaget. mengas tidak lagi ya.
0: Tidak juga.
3: Ya, begitu sudah ada yang pas, langsung aku suruh stop. Tidak lah stop.
0: Aku siap ke 100 lagu nih.
3: Wah. Tapi kalau cek itu siapa tahu dengan lebih bagus juga sebut
0: ya,
3: lagi
0: cek dong. Ya, ya. Apalagi tadi yang paling ini. Yunita Ababil Acu Tak Acu yang ke 100-nya itu Zakia Gotik 1000 alasan. No, 1000.
3: Oh, lagu. Iya. Zakia Bella 100 itu kan. Iya. Belum tambah sih yang belum terbaca tadi.
0: 1000 ya? Zakia. 1000 alasan ya.
3: 1000.
0: Iya.
3: Oh iyalah. Iyalah, lagu itu Bella tadi. Iya. Maco ya.
0: Iya.
3: Iya. Oke, kalau ada yang lain, ayolah besok-besok pulanglah kakek lagunya.
0: Iya.
3: Ya. Uh-huh. Aku nak kirim dikit boleh tak cik?
0: Dikit boleh.
3: Boleh?
0: Iya.
3: Ya. Untuk Cik Ita.
0: Ya.
3: Untuk Cik Asmi. Nama lakinya eh.
0: Ya.
3: Untuk Mang Napi.
0: Mang
3: Dawi Dodo.
0: Ya.
3: Terus ada Cik Diva juga cakur rambutan galak monitor situ.
0: Oh, iya benar.
3: Dua Mang Uju, dua Mang Pen. Terus ada dua Mang Adi juga.
0: Nah iya.
3: Ada Mbok Wati juga
0: cik. Betul. Dolan.
3: Galak monitor eh. Galak masuk juga kadang-kadang gitu.
0: Iya.
3: Terus ada siapa lagi? Sisi, Yan Sudirman.
0: Iya.
3: Untuk Simon eh. Simon ini nunggu-nunggu balas buat bantuan aku di acara Besanjo tadi.
0: Iya.
3: Tapi maaf lah, belum dibuat. Kakek be, lain kali.
0: Ngomong bila baca.
3: bukan gak bisa, bisa.
0: Iya, iya.
3: Waya-waya pantun. Iya, cuma kan belum persiapan baik kan.
0: Pantun ke waya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Biar lagi, kalau Cik Ita nak balas pantun Simon tadi.
0: Siap, iya.
3: Iya.
0: Intinya apa tadi?
3: Intinya? Gak tahu, gak jelas Simon tuh.
0: Tidak, intinya ini. Apa tadi tuh? Ngato, iya apa nyanjung?
3: Oh, pantun Simon?
0: Iya, ujungnya.
3: Gak tahu aku, kita kan mungkin pantunnya bagus, cuma kan belum tentu isi hati dia tuh
0: ini
3: kan, maksud hati dia kan.
0: Iya, iya, iya.
3: Ya, tapi kita doakan kan benar-benar
0: memang bagus, jujur,
3: kan?
0: Jujur. Apalagi kacang hijau, jujur kacang hijau.
3: Lebih lemak, bu. Jujur ketan hitam lebih lemak, kayak santan lemak.
0: Iya,
3: itu aja ya Cik Dola ya.
0: Oke deh.
3: Pokoknya buat cemoah-cemoah aja ya.
0: Iya.
3: Untuk Cik Dolanya,
0: selamat bertugas
3: ya.
0: Sama-sama.
3: Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama.
3: Amin.
0: Amin. Ya.
3: Balik hati-hati.
0: Iya. Bener, sampai jam 8 tadi.
3: Betul. Iya. Makasih Cik Dola ya.
0: Yuk.
3: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, 4 lah juga. Tidak apa-apa lah, 4 sesi yang kedua. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Cik Dola.
0: Ngapa suara? Ngapa suara?
4: Ini lagu dangdu.
0: Iya, ini ngapa suara tu?
4: Lagi ini, Cik Dola.
0: Lagi-labi-labi?
4: Lagi-lagi ini. Gara-gara ini, tak tahu 2 hari ini langsung ngedrop gitu.
0: Ini apa itu?
4: Itu jadi ini jadi.
0: Lagi ini maksudnya?
4: Lagi batu, Cik Dola.
0: Oh, bukan lagi itu?
4: Dan
0: asap ini. Oh, nyala kabut asap. Iya, iya, karena sering keluar. Iya, iya, iya. Heeh,
4: gimana kabar Cik Dola?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Iya, Cik Dola lagi di urung luwung kan kemarin.
0: Iya.
4: Nah, pas hari itulah kenanya.
0: Apa? Pas Kamis.
4: Pas Cik Dola yo, pas Dola yang sudah di urung luwung itu.
0: Kan? Dari pagi nunggu sampai ke jam maghrib keluar. Paksa ngus-ngus sampai setengah 8. Jadi orang rumah membuka pintu, no, nggak boleh jadi. Oh, jadi lucu. Baru kali lah kejadian tak jadi balik begitu.
4: Iya, mungkin ada hikmahnya
0: jadilah. Ada hikmahnya, kita ambil hikmahnya wah lah.
4: Iya,
0: jelas kalau itu. Lagu apa cek?
4: Ada tadi apa? Dan Joni Iskandar. Salah dosa kau anggap madu.
0: Dosa kau anggap madu. Mana tu? Ada ya? Siap, maaf.
4: Ya kirim-kirim jadwalnya.
0: Siap.
4: Ini bah pesangkut apa so ini setruk.
0: Karena di empat benar-benar empat ya sepikap eh.
4: Sepikap eh. Ya. Ya itu kalau sepikap untuk ini Nadia tadi kan.
0: Iya.
4: Nadia dengan Simon. Simon tadi mantu Nadia.
0: Mantunya apa?
4: Tidak tahu aku mantunya. Oh bolehlah kanjungan Simon tu.
0: Ngerayu
4: eh. Ngerayu.
0: Oh mah itu tahu lah.
4: Kelepak Nadia masih lah. Terus untuk ini yang di hitam itu.
0: Iya.
4: Asmi itu baru dua aja dolar kita dobel tadi kan.
0: Iya, speaker tuh hitungan aku 10 lah paling kalau aman ya.
4: Ya terus ada ini Mang Rizwan, Iwan KTP, Adi Pitung.
0: Iya.
4: Terus ada Mang Ujuk dua-duanya. Terus yang di sana di ini kan diwakili untuk Pak Tobari dan kawan-kawan. Nah, itu baik ya dolar ya. Yo, kalau untuk galo-galonyo. Nah, ini. Nah, terus untuk Cedola, terima kasih waktunya Cedola. Terima kasih selalu Cedola.
0: Yo.
4: Apa?
0: Apa
4: dia oleh-oleh di situ?
0: Nah, kalau nak oleh-oleh ke sini, ku cerita ke kaget kejadian aku di sana. Oleh-oleh paling cerita panjang yang dia telepon baca gitu cerita.
4: Iya. Jadi sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, ya. Baik. Alhamdulillah minimal kita membawa makanan yang oleh-oleh pempek sama untuk yang galau-galau kawan di sana tuh habis.
4: Habis ya.
0: Ya karena kejualan. Eh dah, oleh-oleh ini ya.
4: Bawa kerak telur dah.
0: Eh dah.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga!
3: Anda masih bersama Pro Dangdut, Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: Yo, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Selamat datang pendengar, kita lanjut kembali rangkaian program acara di Bepadu Bepilih Lagu Dangdut di kesempatan sore ini. Dan dulur galo-galo, kita lanjut kembali untuk dulur galo-galo. Kita baca WA dulu ya. Kalau ada, mana dia? Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut, Cak Dola, sehat selalu yang minta putarkan lagu Jangan Pura-Pura. Salam fotokopi dari Cek Pipit dan Bae ya. Buat Cak Dola sehat selalu, amin ya. Assalamualaikum, ini dari Irul Hoirul. Oh, dari Hoirul, bukan nih. Oh, dari Cek Effendi Langkan Dalam. Ya, terima kasih ya. Dan kita baca ke lagi kan. Ya, tadi sudah tadi, Jangan Pura-Pura sudah tadi ya. Oke. Assalamualaikum Cek Dola, Bepadu, Asep KM 16 minta lagu Hamdan ATT Cinta Hitam. Bukan Hamdan ya kayak tadi ya. Cinta Hitam dari Maggie Z ya. Sudah tadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Cek Dola, dari Pak Dermawan ya. Selamat sore, tetap monitor di Propat. Terima kasih dari Mang Dermawan di Bukit. Terima kasih Mang, dengar terus ya. Untuk Hamzah Yusuf juga mati juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bepadu, cek request lagu, pilihkan lagunya. Apa tuh? Salam untuk Cek Sisi, Cek Ella, Cek Rudy, untuk semua fans Pro4 Palembang tanpa terkecuali ya. Dan selamat sore, semoga apa sehat selalu ya bersama keluarga, amin. Untuk yang Cek Siaran, terima kasih. Oke deh, kalau mah itu kita lanjut dengan penipuan selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut.
0: Iya, lanjut. Halo.
1: Ya, apa kabar, Cek Dola?
0: Baik, Cek Pausan.
1: Iya. Iya, ya, apa dia apa hari ini?
0: Lagunya yang disiapkan ada Tak Sebening Hati Lewaldi, Merpati Putin Ike Nurjana, Kehilangan Roma Irama, ada Imam Masyarifin Daya Lelaki Aku Laki, Kura-Kura Dalam Perahu Lesti, Eri Susan Jangan Buang Waktuku, terus Gandhi S Ketuk Pintu, Mansur S Zubaida, Rana Rani Pergi Tanpa Pesan, Seruling Asmara Intan Ali, Yunus Yunus Gadis Malaysia, Zakia Gotik Seribu Alasan, dan yang terakhir Yunita Babil Acu Tak Acu.
1: Yang apa yang Tak Sebening tadi?
0: Tak Sebening Hati. Hati. Tak Sebening Hati.
1: Tak Sebening okay. Hati.
0: Boleh kirim-kirim silakan.
1: Oh, kirim ya. Dikirimnya untuk Cek Nadia, Cek Ita, ada Mengadi Sukarami, Cek Adi Pitung ya. Ada Mang Pen Langkan Dalam, Mang Pen Gasing Laut. Ada lagi Bang Putra Banten, Pak Sobari ya. Ada lagi ini nah. Itu ini Cek Rizwan ya, Cek Iwan Kertopati juga, Cek Terwidodo buat galau-galau akan pater kecuali Cek Dola.
0: Oke, terima kasih.
1: Dapat galau Cek Dola ya.
0: Iya, kena galau deh.
1: Iya.
0: Makasih Pak Sobari. Oh, makasih yo.
1: Yo, untuk Cek Dola, selamat tugas yo.
0: Yo, sama-sama.
1: Ini dulu, ku tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pausan di Banyuasin. Tiba di pausan, silakan untuk penelpon yang kedua di sesi yang ketiga. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Silakan yang pengen bergabung kembali di 0711351656. Bepadu.
2: Bepilih Lagu Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cita?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya.
2: Mana oleh-olehnya?
0: Apanya? Cerita. Tadi Cik Edi ngomong oleh-oleh mana? Cerita punya.
2: Kenapa itu Australia?
0: Hah?
2: Kenapa nak ke Australia?
0: Ya karena waktunya sebentar, tak jadi muter.
2: Oh.
0: Ya transit di Jakarta.
2: Oh kasih.
0: Iya lah, iya lah kalau itu.
2: Pajaknya nggak sang guru.
0: Dia pajak ya.
2: Iya nak nyek makan tak terlaksana.
0: Di kebun binatang kalau dia. Tapi kebun binatang juga kati kan guru cek. Aduh ya. Aku juga.
2: Niatnya kan nak kesana nak ngejek oh, makan iya. Sang guru.
0: Nah,
2: balik lagi.
0: Hah?
2: Balik lagi makanannya tak jadi.
0: Tak jadi bawa kacang.
2: Ya.
0: Ternyata tak galak kacang dia.
2: Galak.
0: Iya. Ya nak ngejok kacang, cak kita makan kacang kulit itu, kacang apa?
2: Oh,
0: ya?
2: Kacang kulit.
0: Iya.
2: Kalau aku dia makan itu, dia nah, makan itu, kulitnya.
0: Itulah ada di rumah tuh banyak orang makannya.
2: Oh.
0: Kulit kacang.
2: Silam.
0: Iya iya. Payo. Iya lah lah. Payo lagunya apa cek? Karena bukan segmen kelakar, lemah aku.
2: Lakar
0: ijek dolar
2: lah
0: yuk. Iyalah.
2: Bercanda.
0: Iya.
2: Tidak lain tidak kasih.
0: Aku cuma bercanda. Ya, jangan.
2: Yang lagi tidak kasih.
0: Apa?
2: Saya minta lagi tu leh.
0: Dah baca.
2: Kau acu.
0: Oh acu acu. Oh iya iya.
2: Bukan aku nak minta lagu lain dari lirisnya itu.
0: Acu tak acu.
2: Kau acu.
0: Acu tak acu.
2: Acu.
0: Bukan kau acu. Ini Yuti tak ambil versinya. Kau acu lain.
2: Iya, mungkin aku nak minta lagu itu bercanda, bukan?
0: Acu tak acu yang ada ni.
2: Acu dijawabnya, tak pacak.
0: Iya, tak ganti.
2: Bagus, tegas lah itu.
0: Iya.
2: Tak pacak. Kalau ada lagu di sini, nah.
0: Iya.
2: Pilihlah.
0: Marah.
2: Oke, okay? Galak-galak. Pilihlah lagu yang di sini. Langsung
0: jauh,
2: tak
0: pacak. Iya, memang tak hati. Iya, tak hati emang.
2: Setuju aku.
0: Setuju ya?
2: Setuju lah ya.
0: Togas ya?
2: Tegas.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, bagus mak itu. Inilah yang harus dicontoh penyiarnya.
0: Depan aku mak itu.
2: Nah, memang fakta kan?
0: Iya. Iya.
2: Kalau memang fakta itu kan kenyataan.
0: Oke okay lah. Nah,
2: jadi tak pacak.
0: Iya, namakan model Taiwan. Aduh. Lebih gendong. Udah itu aja. Gak pernah berkelakar aku nak telepon. Eh, nak kirim salam.
2: Apa?
0: Nak berkelakar aku nak kirim salam.
2: Oh, kirim salam. Masih ditawar ya?
0: Masih ditawari. Karena ada dua pilihan. Hah?
2: Tadi sudah lah, gak ngusir lain.
0: Iya, lagunya ini kan Yunita Ababil ya. Acu tak acu, bukan kau acu ya. Kan?
2: Bukan.
0: Apalagi kok apalagi kau bucu ya. Apalagi kau bucu ya.
2: Bucu, butu. Tambah kah itu busu. Entar galau-galau lecet
0: lah. Oke dah.
2: Tanpa terkecuali ya.
0: Iya, siap.
2: Pokoknya salam sehat ya,
0: Le. Oke, Deng.
2: Dikelimpet masih kabut asap.
0: Benar, banyak terdampak itu.
2: Iya, yang pastinya sehat-sehat
0: ya. Iya, cek gaya nah. Gara-gara asap ini, dogun dia se-on.
2: Iya. Jadi sali katanya dia.
0: Dogun badannya se-on. Apa
2: cuma se-on?
0: Paginya, siang naik lagi 2 kilo.
2: Anaknya dari se-on naik 2 kilo. Itu bohong nih.
0: Iya.
2: Gak
0: kelakar,
2: malam minggu
0: gak kelakar. Iya dah
2: kalau itu. Iyalah. Spesial yang tak abang lah ya.
0: Iya.
2: Pastinya sehat ya.
0: Iya.
2: Doa yang terbaik. Iya. Yeah. Segala urusan tercapai.
0: Amin. Doa balas.
2: Dipermudah. Salam sehat ya.
0: Iya. Yeah.
2: Terus ada lagi ya.
0: Terima kasih.
2: Sehat-sehat ya.
0: Sama-sama. Alhamdulillah segar. Hiburan 4 hari. Sehari di.
2: Dari Australia.
0: Iya. Kan? Sehari liburan di pelabuhan udara tuh.
2: Terima kasih
0: ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan udara apa namanya? Benar ya? Bandar udara sekarang. Siko lagi lah kalau itu. Kalau pelabuhan itu kapal laut biasanya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana? Yo.
3: Dengan Widodo.
0: Widodo.
3: Iya.
0: Apa kabar, Cek?
3: Iya, alhamdulillah baik.
0: Jadi lah, alhamdulillah sehat. Saya pegawai takut ni.
3: Iya, ini lagi ngamuk tu.
0: Banyak gawian.
3: Alhamdulillah doh.
0: Ada 2 kursi, 3 kursi, 2 paket.
3: Baru 1 kursi sudah
0: lah. Ya doh, aku serimo paket seminggu selesai tak kira-kira?
3: Dah habis seminggu.
0: Kalau 5 ikut paket apa nama unit?
3: Kalau 5 unit, 4 bulan dia.
0: Ya. Nah, sudah kalau itu kunci sikok bel. Doanya. Iya. Sama baik.
3: Iya, baik.
0: Iya. Iya. Kedoakan 5 unit seminggu. Masih sebulan juga namanya siko-siko di bayar lagi.
3: Iya, siko-siko baik.
0: Iya, amin. Lancar yang penting ya. Lagunya apa, Cek?
3: Rana-Rani lah.
0: Rana-Rani mana? Pergi ya. Tanpa pesan. Wah, lagu lawas ini. Ya, oke. Okay.
3: Iya, Pak. Ini minggat ya,
0: judulnya.
3: Judulnya.
0: Iya, minggat. Iya, minggat ya. Oh, pergi tanpa pesan. Kapan?
3: Waktu yang hilang ya.
0: Yang mana?
3: Iya,
0: lama dan minggat. Oh, iya, oke. Okay. Yang mana tuh? Ya, boleh.
3: Ada ini ya, cerita tadi. Kita ada Fauzan ya, dia juga Irswan ya. Sisi, Wisol ya, mengujuk dua-dua ya. Dua-dua juga dan gala-gala ya.
0: Oke.
3: Tanpa terkecuali selamat pagi depannya
0: ya. Yo, selamat pagi.
3: Selamat tugas selanjutnya ya.
0: Sama-sama, Cek.
3: Terima kasih, Cek.
0: Apa?
3: Terima kasih.
0: Sama-sama, Cek. Sudah masuk, terima kasih yo.
3: Ya, kita tunggu Cek bertanya. Assalamualaikum.
0: Nak kembali kamu. Minta pulsa ya. Terkejut hamba. Oke lah kalau itu. Kita lanjut kembali dengan tiga lagu, tiga penelpon yang mana tuh? Oke, lagunya berikut ini. Tak Sebening Hati, Acu Tak Acu, dan Pergi Tanpa Pesan. Hoba!

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ya, kita lanjut kembali dan cek di WA belum ada yang masuk. Silakan diatur di WhatsApp kita 0897 788 4884. Masih ada kesempatan untuk dua penelpon lagi ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bayu diaturi masuk pro dangdut. Ya, pro dangdut ya.
1: Apa kabar? Waduhlah.
0: Alhamdulillah sehat, Cek.
1: Sehat ya? Aku ini sehat juga, Cek,
0: iyalah. Iyalah, kami doa selalu itu. Iya. Amin.
1: Alhamdulillah, Cek, iyalah.
0: Alhamdulillah.
1: Makan nasi bubuk, itu udah ada.
0: Benar, Nian.
1: Minum masih.
0: Iya.
1: Lagunya waduhlah apa?
0: Lagu apa? Aduhnya lah. Lo sudah tahu lagunya apa?
1: Belum, baru dengar ini.
0: Oke, lagunya sudah kami siap ke 1000 Iko.
1: Iya, coba. Sebut ke Jano yang ada layak.
0: Iya. Ika Nurjan, nyebut ke 1000 Iko. Oke lah, iya. Ika Nurjan, Merpati Putih, Roma Irama Kilangan, Imam Asyarifin, dia laki aku laki, Eri Susan, jangan buang waktuku.
1: Sudah, kehilangan baiklah. Jangan itu. Banyak, sampai 1000 tuh
0: iya.
1: Banyak.
0: Ada terakhir 1000. Ya. 1000 alasan, Jaski Agotik.
1: Sudah, jadilah ini. Yang untuk kehilangan Pak ya.
0: Oke.
1: Okay. Sial untuk Bang Putra Banten sama Ibu ya. Kan. Untuk Ayah Sobari, untuk Sisi, Menguju Sako, Menguju 035, Paulan ya. Irin. Jasmin, Bang Iwan Yeni. Sudah Simon pribadi.
0: Ayo.
1: Sudah itu siapa lagi ya? Taruh Rara. Atau Bang Hendra Widodo juga kan. Ditunggu traktirannya.
0: Ngapo?
1: Ulang tahun ya jangan.
0: Hah?
1: Ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun, Nuy, Lur. Ya, ngapo tadi? Semalam. Kemarin lama, udah 2 hari. Udah baca kita makan-makan minum-minum udah baca.
1: Ya, hari ini makan-makan ya,
0: lewat. Lah, katanya. Uji siapa?
1: Kato Hendra Widodo.
0: Jangan hari ini pegawai gitu.
1: Iya, tapi kalau ke rumahnya laju punya makan gitu.
0: Dia dipanggilnya tukang model gerobak lah. Iya. Makasih Cik Gaya, hati-hati. Ya, ada Cik Gaya nak balik. Makasih Cik.
1: Ya.
0: Awas kecepit pintu ya.
1: Sudah, atau Rian Sudirman ya. Kalau Cik Lia, Cik Ita, Cik Sarah juga.
0: Yo.
1: Cik Ani juga kan. Sudah, itu siapa itu lagi ya.
0: Siapa lah,
1: yuk. Ardo, Pak Ardo kan di Bali.
0: Yo.
1: Hari Bali juga kan.
0: Ardo.
1: Hari Kayu. Nah, Mak Asma di Koramil.
0: Ya, yo.
1: Siapnya, salam sehat selalu kan.
0: Yo, amin.
1: Yo, dengan Bang Adamnya sehat juga.
0: Yo.
1: Bang Adi Sukarame, no, Bang Adi Sukarame sama ibu juga kan.
0: Yo.
1: Dah mau waktu itu, dah ketemu Bang Adi. Itu baik mana lah.
0: Selesai ke lu, kira-kira.
1: Ma, Pak Mana, dengan Siti Aisyahnya kan.
0: Bucak menggerutu tuh. Waduh itu baik dah.
1: Itu baik ya.
0: Oh iya.
1: Siap-siap ya ya.
0: Yo.
1: Betul waduh lah. Ucapannya salam sehat, panjang umur,
0: banyak rezeki.
1: Terima kasih.
0: Amin amin ya Allah amin ya.
1: Baik kalau balik aja tiwa dah lah.
0: Yo ngapo?
1: Lalu banyak asap waduh lah.
0: Iya benar-benar.
1: Yo terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mah itu. Sikok lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Jatuh di Cik Simon.
2: Bukan Simon apa-apa.
0: Iya, suara bering-bering pasti Simon ini. Gak tahu aku. Lagi kata kemambu, mak. Bau-baunya ketahuan aku nak gek marah. Bering-bering pasti. Iya. Yuk.
2: Halo.
0: Woi, masuklah. Jatuh.
2: Oh, ya. Lagu apa kita nih?
0: Hah?
2: Lagu apa itu?
0: Agak apa ya?
2: Lesu aku nak masuk lagi. Sebentar.
0: Iya. Ya sudah kita ngobrol baik kalau terus dengan lagu.
2: Lagu itu kasih masuk anak lagu.
0: Ya sudah kalau itu kita ngobrol baik. Oh, ada kabar?
2: Oh, aku tadi baru makan.
0: Nah, itu cerita mana? Menarik nih.
2: Bintang,
0: waktu
2: bintang.
0: Bintang ya.
2: Bintang pati, cuma kepalanya besar.
0: Wah, walah kelemak ya.
2: 12.000 kepala.
0: Iya lah, harga lah naik sekarang ya.
2: Walah.
0: Oh, murah 12.000. Biasa 15. Iya biasa 15 bintang. Di 7 lu sengaja main apa? Sengaja main, sengaja ke sana apa main?
2: Iya.
0: Halo.
2: Kita senggol
0: dulu. Nah, bayar dia tuh.
2: Buat.
0: Tidak dengar nih.
2: Ah, Rizwan eh. Buat. Ah, Hendra Widodo eh.
0: Ah.
2: Terus. Asli ya. Asli ini.
0: Iya.
2: Terus Randy Kasing ya. Akbar.
0: Iya.
2: Jangan yang itu ayah saya mau Pak Manap itu. Ayah satu dengan aku.
0: Iya iya. Halo. Halo.
2: Terus kita ngomong lagi.
0: Ya.
2: Ini Aisyah Nadia terus Kasung Rais
0: Ya.
2: Galau-galau deh.
0: Nah, galau-galau diatur nih. Iya. Kalau Cik Simon tidak minta lagu daerah biar aku putar lagi.
2: Lagu daerah
0: Tapi Sumsel ya, jangan luar, Sumsel.
2: Iya. Melayu
0: Ya, enggak, kami kan sudah ini lagu Sumsel. Enggak, sudah ini.
2: Tirai Selam Emas deh.
0: Tidak Sumsel, sudah kunjung Sumsel kan sudah nih. Iya, kaget lah mau kalau Nusantara malam kaget.
2: Apa? Ini Pak, lagu Mayur Amal minta ini Pak. Apa tuh? Siapa yang punya?
0: Terakhir Kayak Kati lagunya sudah diprogram, nah, diprogram oleh MD. Yo, MD memprogram acara ini, acara. Yo.
2: Angin lagu daerah pula.
0: Simon, Simon, Karel Simon.
2: Kan, dari ini we.
0: Apa?
2: Ayo biarlah saya dah salah lagu tu.
0: Nah, sudah, aku pilih ke bentuk kami.
2: Saya lah.
0: Oi.
2: Minta ini we, betul. Minta we.
0: Hah?
2: Legenda, legenda.
0: Legenda, Kati legenda ini kan ada Senin ini. Langsung sih, iyo belajar Sumba berdendang hari ini, ya langsung.
2: Langsung
0: Atau kaget pas aku di nesta ini malam. Hari besok aku lagi ada apa besok? Lagi ada apa besok? Aku besok siaran. Oh ya sudah. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu alot sekali tadi negosiasinya yang. Wong lamu. Oke lah kita dendang ke lagu. Oh masih ada sikok lagi. Karena udah minta lagu Cik Simon tadi. Masih ada penelpon selanjutnya. Tapi agak cepat dikit. Halo Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Roti bakar di belah-belah.
0: Mantap.
3: Pergi ke lahat membeli mangga.
0: Iya.
3: Apa kabar Cik Dola? Apa iya. Sehat bareng keluarga?
0: Alhamdulillah sehat Cik. Dengan siapa ini Cik?
3: Amanak tahu ini di tali, talinya ada di atas tebing. Kalau nak tahu inilah ya sebari dasarnya dari Teluk Kijing.
0: Ini sudah termakan dengan acara Cik Gaya pantun, ya keren.
3: Alhamdulillah. Kena aku ni kena pacak ni kena mengdola menyalain. Aku dah pacak berpantun.
0: Dah dengan Cik Gaya kan berpantun.
3: Lain dengan Cik Gaya, lain versinya dia itu apa model gendoh. Among jadualan model itu sagu.
0: Walang ngonyot. Ya lah kalau itu lagu apa?
3: Dia lelaki, aku lelaki.
0: Ngapo cak itu?
3: Dah baca, cak beda.
0: Beda lah jual pempek.
3: Dia orang kaya.
0: Iya.
3: Dia sebagai gajah, aku sebagai semut merah kan.
0: Iya, cak beda lah di Jakarta jual pempek ketemu kemarin.
3: Iya. Salam dengan pempek lenjang.
0: Iya. Iyalah lah kan.
3: Itu lain regonya kan.
0: Iya benar. Itu bye.
3: Yo aku kirim kalau dari
0: aku iyalah.
3: Dengan Mang Simon tadi yo.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Kan ancedolannya ngiring-ngiring.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: ingat perempat informasi, sedangkan dari perempat ya pukul 17.00 jam 5 sore. Konsistensi dan dedikasi menjadi kunci utama Lembaga Pendidikan Seni Bina Vokalia yang bertahan hingga menginjak usianya 50 tahun. Di tengah gempuran tren serta pergeseran industri musik, lembaga yang berdiri sejak 14 April 1976 ini tetap kokoh memegang prinsip pengajaran teknik dasar bagi para kadernya. Pimpinan Bina Vokalia Palembang, Dewi Ismulartiningsih, menegaskan bahwa seni vokal dan musik bukan sekedar mengajarkan anak untuk bisa menyanyikan sebuah lagu, melainkan membentuk karakter dan pondasi bermusik yang benar. Selanjutnya, kali ini tentang kawasan wisata Gunung Mas Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menjadi tuan rumah ajang olahraga para layang bertajuk Nusantara Sky Is Series and Courtesy Paragliding Competition 2026. Kejuaraan ini berlangsung pada 13 hingga 17 Oktober 2026. Dan ajang tersebut menjadi momentum potensi kawasan Puncak sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ya, dulur, kita lanjut kembali. Hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, Dor, kita lanjut kembali. Dan tepat pada tanggal 12 Oktober hari ini, konon kabarnya ya, informasi dari r.co.id Jakarta, ini menjadi Hari Museum Indonesia. Diperingati sebagai Hari Museum Indonesia. Nah, sudahkah dulu galau-galau berkunjung ke museum yang ada di Sumatera Selatan, tidak usah jauh-jauh lah, di Palembang lah ya. Apakah sudah datang ke museum? Ya, ada beberapa museum yang ada di Palembang ya. Museum Makagani, Museum Balaputra Dewa, Museum Sultan Mahmud Badarin II Palembang, Monpera, ada juga Museum Taman Purbakala dan beberapa museum-museum lainnya yang ada di Palembang. Dan kali ini kita akan berjalan-jalan ke museum yang ada di luar Palembang ya. Yang pertama kita ke Jakarta dulu ya. Di mana melansir situs dari Museum Nasional, museum ini pilihan menarik bagi pengunjung yang ingin mengenal sejarah dan keberagaman budaya Indonesia. Museum Nasional menyimpan 140.000 benda koleksi yang meliputi bidang arkeologi, prasejarah, etnografi, keramik, ada juga numismatika atau koin dan uang ya, dan geografi serta sejarah. Ini di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Pengunjung pacak nemu ke berbagai macam peninggalan budaya, termasuk arca, keris, kain tradisional, perhiasan, dan benda bersejarah lainnya. Ragam koleksi tersebut memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat, perkembangan budaya, dan juga hubungan antar kelompok di berbagai daerah Indonesia. Ada Museum Nasional Indonesia, ada juga Museum Sejarah Jakarta di Jakarta. Museum Sejarah Jakarta atau biasa disebut dengan Museum Patahila, ini cocok dikunjungi untuk mempelajari perkembangan ibu kota. Museum tersebut merupakan bangunan bersejarah yang dulunya berfungsi sebagai balai kota Batavia pada pemerintahan kolonial Belanda. Koleksinya meliputi benda bersejarah, perabot, peta lama, foto, senjata, serta dokumen mengenai perjalanan Jakarta dari masa ke masa. Melalui peninggalan-peninggalan tersebut ya, pengunjung pacak memahami perubahan kota mulai dari kawasan pelabuhan, perdagangan hingga menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Selanjutnya Museum Geologi Bandung. Museum Geologi ini ya menjadi pilihan penting edukatif bagi siapapun yang tertarik untuk mempelajari sejarah bumi serta kekayaan alam Nusantara. Gedung ini dibangun pada tahun 1928 sebagai geologis laboratorium yang kemudian diresmikan 1929 untuk mewadahi kegiatan penelitian geologi. Melansir dari Kementerian ESDM, museum ini menyimpan beragam koleksi seperti fosil, batuan, dan juga mineral yang membantu mendeskripsikan proses geologi. Pengunjung juga pacak mempelajari sejarah kehidupan purba dan fenomena alam pembentukan daerah-daerah di Indonesia. Ini hampir mirip dengan museum yang ada di Tanjung Enim ya, Museum Batubara. Dan ini pastinya dulu galau-galau kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya dulur, kita jalan lagi untuk wisata kali ini, berjalan-jalan di museum. Ada 5 museum yang tentunya kita data dari eri.co.id Jakarta. Tadi di awal ada Museum Nasional Indonesia Jakarta, ada juga Museum Sejarah Jakarta di Kota Tua, ada juga Museum Geologi Bandung, dan kali ini Museum Manusia Purba Sangiran Jawa Tengah. Museum Manusia Purba Sangiran juga bisa menjadi pilihan jika ingin memahami kehidupan manusia purba seperti serta transformasi evolusi manusia. Dan pada tahun 1996, Sangiran resmi diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sebab memiliki nilai tersendiri bagi penelitian evolusi manusia. Di museum tersebut, ya, dulu bisa mempelajari fosil manusia purba, fosil fauna, dan perubahan lingkungan selama jutaan tahun. Museum ini mempunyai bukti penting tentang kehidupan purba sejak 2,4 juta tahun yang lalu, sehingga menarik dikunjungi. Selanjutnya ada Museum Ulen Sentalu, Sleman. Museum ini ya berlokasi di Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, di mana dulur paca mengenal sejarah serta kebudayaan Jawa. Pada 1 Maret 1997, museum tersebut diresmikan untuk menyusun sejarah peradaban Jawa melalui pelestarian warisan kebudayaan. Dan koleksi serta penyajian museum membantu pengunjung memahami kehidupan keluarga keraton, tradisi dan perubahan seni dan budaya Jawa. Museum tersebut juga mengajak pengunjungnya untuk mengenal hubungan antara peninggalan masa lampau dengan identitas budaya masyarakat modern. Dan mengunjungi museum bermanfaat untuk mengisi waktu luang yang juga memperluas pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan, sejarah, dan juga kebudayaan Nusantara. Nah, melalui peringatan ini masyarakat diharapkan tertarik mengunjungi museum dan turut melestarikan warisan bangsa agar bisa dipelajari generasi mendatang. Ya, tentunya selamat para penikmat ya, para wisatawan yang hadir di museum-museum yang ada di manapun ya. Begitu juga dengan para pekerja yang sudah mendedikasikan tinggi untuk menjaga ya, barang-barang yang ada di museum. Yang pastinya selamat Hari Museum Indonesia. Lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera, Satuan Suara Budaya Nusantara.

0: Jalur, kita lanjut kembali dan rangkaian program acara kita menuju ke program acara religi ya. Di kesempatan sore menjelang malam, kita akan putarkan beragam lagu-lagu bernuansa religi. Sampai nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RI Palembang.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sungguhlah pahit rasonyo pare, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Ya Dur, kita lanjut kembali dan kita bakal bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang guna bersama mengikuti pengajian kitab suci Al-Quran dan menanti penurunan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Baik, pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35-41 yang akan dibacakan oleh Kori M. Ma'ruf Adavi. Dan nanti tepat pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Dengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin, amin ya robbal alamin.

Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Prumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, Lur, kita lanjut kembali dan masih ada sekitar 3 lagu lagi yang kita putarkan di kesempatan malam hari ini, program acara lagu-lagu bernuansa Luigi. Dan kali ini kita bakal balik lagi setelah pariwara berikut ini.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian lagu-lagu daerah dan di informasi budaya ya, budaya pariwisata pelesiran dan juga seni ya. Dulu kita masuk di program sesi yang kedua.
3: Sungguhlah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Rompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, dulu kita lanjut kembali rangkaian program informasi seputar budaya dan pariwisata. Dan kali ini dulu galo-galo kita ke ND. Tepatnya di desa Ngalupolo, Kecamatan Ndona, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan melalui kekayaan tradisi adat, keberadaan rumah adat yang berumur lebih dari satu abad, serta potensi budidaya telok penyu ya di kawasan perbatasan desa Ngalupolo dan desa Wololopo. Potensi tersebut yang menjadi perhatian Dinas Pariwisata Kabupaten ND sebagai bagian dari rencana pengembangan Ngalupolo menuju desa wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND Muhammad Sahab SHS ya menyampaikan hal tersebut ya saat menghadiri kegiatan adat Niai Saro Tage Tenda di Ngalupolo pada hari Jumat kemarin. Dia mengatakan pengalaman menyaksikan langsung prosesi adat memberikan gambaran mengenai kekhasan budaya yang pacak diperkenalkan kepada masyarakat luas dengan tetap menghormati aturan adat. Dulur, informasi selanjutnya baca di eri.co.id, ND, dan kita lanjut kembali dengan yang berikut ini.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Ya, luar informasi selanjutnya dan hubungan dengan wisata dari Lombok Barat. Momentum peralatan MotoGP Mandalika 2026 dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Lombok Barat kepada wisatawan mancanegara. Melalui gelaran Senggigi Sunset Show edisi ke-6 pada hari Sabtu kemarin, atraksi tradisional Presean menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung yang menikmati suasana pariwisata Senggigi. Bertempat di Amphitheater Pasar Seni Senggigi, pertunjukan bertajuk Spesial MotoGP tersebut menghadirkan perpaduan seni tradisional, tari daerah, musik, dan juga kuliner lokal. Agenda mingguan ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan pengalaman wisata yang berbeda bagi pelancong domestik maupun asing yang datang ke Lombok untuk menyaksikan balapan internasional di sirkuit Mandalika. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, Dur. Ingat perempat ini masih ada di perempat ini pukul 19.00 jam 7 malam. Informasi kali ini, suasana sejuk dalam lingkungan yang masih asri menjadikan objek wisata Kali Mamuju sebagai salah satu pilihan masyarakat untuk melepas penat dan menikmati waktu bersama keluarga pada akhir pekan. Salah seorang pengunjung asal Kalumpang, Siska, mengaku sangatlah senang ya dan sering berkunjung ke kawasan wisata tersebut untuk menyegarkan pikiran setelah menjalani rutinitas pekerjaan sehari-hari. Dan menurutnya, suasana yang nyaman dan lingkungan yang masih alami menjadi daya tarik tersendiri di tengah aktivitas sehari-hari. Selain menjadi tempat untuk melepas penat, kawasan wisata ini dimanfaatkan pengunjung sebagai pilihan rekreasi bersama keluarga, khususnya bagi anak-anak yang senang bermain air di sungai. Selanjutnya, dulu galau-galau, pemerintah daerah Biak Numbor akan mengadakan festival budaya Biak Malaysia pada 17 hingga 21 Oktober 2026 dan dengan mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku dengan subtema Memperkuat Diplomasi, Memantapkan Kerjasama dan Menggerakkan Ekonomi. Sekretaris Daerah, maksud kami Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numbor, Ronaldi Irfak mengatakan tema tersebut menggambarkan jati diri Biak Numbor untuk memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya Malaysia yang mempesona. Ya, dulur kita lanjut kembali hiburan dari Pemasil, apalapun kemampuan Pak Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Kita nantikan sendaki bulan dan tanah nanti akan ikuti kembali program Irama Petangar 9. Dan selanjutnya kita akan dengarkan dan ikuti perbincangan Isya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, Rul, selanjutnya kita akan isi dengan irama Batang Hari Sembilan.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama Batang Hari Sembilan dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara irama Batang Hari Sembilan bersama Perumpat RRI Palembang.

Ya, Roro masih dengan irama Batang Hari 9 dengan beragam versi dan juga lagu ya di beberapa daerah di wilayah Sumatera Selatan. Tadi ada Mas Mira bersama Edward MSR dan Dahlia, dan kali ini ada Kebile Aku Ada Kance dari Wayang. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Ya Lur, kembali ya, kita akan dengarkan satu buah lagu terakhir untuk program acara Irama Batang A9. Dan Lur Galo-Galo, kita lanjut nanti di program acara selanjutnya.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit, kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
0: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Pro 4 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cik Bisa Dudulur. Kita di Sriwijaya Malam. Untuk kesempatan malam ini, Senin 12 Oktober 2026. Setelah tadi ada cedolah ya di Sriwijaya Sore. Sekarang giliran Cik Abbas yang akan ngawani Cik Bisa Dudulur sampai kaget di jam 12 malamnya. Dan seperti biasa setiap Senin malam kita akan hadirkan pelajar Sumba berdendang, yang mana pada malam ini akan hadir dari RRI Bengkulu. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, selamat malam di sana. Di Malang Selasaiku, semoga di sana selalu terkabar sehat dan harus semangat ya. Karena itu ada di acara Belajar Sumba Berendang di malam hari itu yang jadi host Jum Bengkulu. Saya ulangi lagi di sana. Dan juga bagi di sana yang lagi nda nelpon, nah iko lah langsung masuk telepon kok, langsung kita angkat di sana ya.
1: Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ini.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Sisi di Palembang.
1: Halo halo, apa kabar nggak Sisi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Ini saya ini agak grogi sedikit. Karena baru pertama kali nih jadi host di Belajar Sumba Berendang ya kan.
2: Oh gitu. Salam kenal ya, ini sama Bang siapa?
1: Kamal, sama Kamal.
2: Oh Bang Kamal, salam kenal ya Bang.
1: Iya, salam kenal juga Mbak Sisi. Kalau di Bengkulu ini Inga ya panggilan. Kalau di Palembang apa ya? Ayu kah?
2: Kalau di Palembang
1: Kakak.
2: Ya bisa. Ini apa kebanyakan ini cek kalau Palembang itu.
1: Kalau ke cewek gimana? Kek?
2: Iya, kek.
1: Oh. Itu artinya kakak juga ya?
2: Iya.
1: Gimana ini kek Sisi? Coba-coba walaupun masih agak aneh di lidah.
2: Boleh request lagu?
1: Iya boleh, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagu Bengkulu aja dipilihkan.
1: Oh, lagu Bengkulu ya?
2: Iya.
1: Sebentar, lagu Bengkulu itu ada beberapa sih. Kalau ini bisa, Ikan Pais bisa. Ada yang versi boleh, rocknya boleh. Biar lebih semangat ya kan? Untuk pembukaan. Boleh ya, Ikan Pais ya.
2: Oke.
1: Oke, ada salam-salam juga kan nih?
2: Kayak boleh Sisi. Dikirim? Aku mau kirim ya.
1: Oh, ya boleh.
2: Buatnya tuan rumah dulu ada Bang Riko ya di Bengkulu ya. Ada Ayah Puput juga dan teman-teman di sana ya. Di Palembang di sini ada Ayah Sobari, ada Mang Akbar, ada Mang Putra Banten, Fauzan, Irin, Rian, ada Eli juga dan teman-teman di sini ya.
1: Iya.
2: Aku bingung malah dengar suaraku sendiri.
1: Kenapa jadi bingung?
2: Ntar aku matikan dulu radionya.
1: Oh, jadi ini ya. Jadi double ya, dari telepon dan juga dari radio ya. Oh iya.
2: Di Lampung di sana ada Bang Jarwo, ada Babang Tampan. Ada siapa lagi ya? Semua-semua yang ada di Lampung ya. Jambi ada Bunda Wati, ada Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya.
2: Ada siapa lagi tuh, semua-semua aja yang di Jambi ya.
1: Oke.
2: Perwakilan aja, gak apa-apa berbagi sama yang lain.
1: Oke. Ada lagi? Salam-salam nih.
2: Ini, apa di mana?
1: Dari
2: Bangka ya.
1: Dari Bangka
2: dan Mbak Julia bareng teman-teman di sana. Semua-semua aja deh.
1: Oke.
2: Gak bisa kirim banyak, berbagi sama yang lain.
1: Oke. Karena waktu kita juga terbatas ya kan.
2: Makasih ya Bang.
1: Oke, makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Kek Sisi yang sudah naik barusan ya. Nah ini ada telepon lagi, langsung aja kita angkat kayaknya.
1: Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Ini dari Jambi, Bunda Wati.
1: Oh, halo. Apa kabar, Bunda Wati?
3: Alhamdulillah sehat, Bundanya.
1: Alhamdulillah.
3: Bang Kamal, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga, Bunda. Dan ini kayaknya...
3: Abang? Hah? Abang tuh? Atau kakak nih kalau Bengkulu ini biasanya nih?
1: Kalau Bengkulu ini bisa dong, nggak? Atau kalau untuk kakak yang tua tuh bisa dang, bisa. Kakak pun bisa juga. Kalau kakaknya general kakak kan?
3: Bisa ya.
1: Bunda Wati kayaknya ini pertama kali ya kita...
3: Iya pertama sekali, kalau sama yang lain kan udah sering masuk tuh.
1: Iya. Karena kalau saya belajar Sumba juga ini baru pertama kali juga sih.
3: Pertama sekali ya, memang baru dengar suaranya hari ini masalahnya. Aku baru sama sekali kan.
1: Jadi masih agak fresh di telinga ya, atau masih agak asing nih suaranya nih?
3: Suaranya memang agak asing sih. Beda lah, biasanya kan yang siarannya kan di masa apa? Aduh, lupa pula namanya.
1: Kalau sebelumnya itu ada Donga Bagas atau... Nah, atau Donga Ari ada juga tuh yang lebih sering, udah lebih lama tuh.
3: Ya lebih seringnya di orang-orang itu.
1: Iya. Gimana Bunda Wati, mau request apa malam hari
3: lagu
1: ini?
3: Lagu Jambi aja.
1: Lagu Jambi boleh, apa tuh?
3: Lagu Jambinya ini aja, Dikubur Sebelum Mati.
1: Dikubur, waduh agak serem nih judulnya.
3: Gak serem amat lah, cuma judulnya doang.
1: Oh, oke, Dikubur Sebelum Mati ya?
3: Iya.
1: Oke, ada salam-salam juga enggak Bunda Wati?
3: Udah diwakili lah sama Cece Sisi tadi lah dari Palembang. Okay. Udah ngikut aja lah, kayaknya sama aja juga lah. Okay. Kali ya tinggal nambahin Wak Udin aja lah ya, Wak Udin masuk, Wak Udin. Iya, saya Wak Udin sama Hamdoyu duluan masuk dianya.
1: Ini udah keduluan nih sama Bunda Wati berarti ya?
3: Iya, bukan awal Udin lagi, nanti akhir Udin namanya. Banyak Bang Kamal, terima kasih Bang ya.
1: Oke, terima kasih Bunda Wati.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, di sana dan pendengar Pro4 Sebelajar Sumba. Ini sebenarnya udah masuk telepon lagi, tapi kayaknya akan lebih enak kalau dua lagu langsung diputarkan ya, atau gimana ya? Atau saya angkat aja lah, tiga lagu ya.
1: Oke, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Belajar Sumba Bedendang, RRI Bengkulu.
1: Iya, selamat malam, dengan siapa ini?
4: Dengan Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
1: Oh, apa kabar Babang Tampan?
4: Alhamdulillah, ini siapa? Kok berat sekali suaranya?
1: Ini dengan saya, Kamal, Bang.
4: Oh, kira Bang Ari. Iya. Oh, Bang Kamal.
1: Iya, betul.
4: Oh, Bang Kamal. Kamal apa kamar? Nomor berapa?
1: Oh, itu kayaknya udah beda lagi tuh kalau kamar. Tempat tidur kayaknya kalau kamar ya.
4: Tempat tidur biasanya penyewaan. Apa namanya, Bang? Kamal. Ponakan saya juga namanya Kamal juga.
1: Oh, apakah saya ponakan Babang Tampan?
4: Iya, kita kan bersaudara dari Nabi Adam.
1: Iya.
4: Apa nih cuaca di Bengkulu, Bang? Apa masih ada hujan kah di sana?
1: Oh, cuaca di Bengkulu hari ini aman sih. Kalau siang tadi panas. Sekarang ya, belum ada hujan kalau hari ini. Beberapa hari kemarin ada sih hujan, walaupun sebentar-sebentar ya. Kalau di Lampung gimana nih, Bang?
4: Oh, masih kemarau, Bang. Masih menunggukan hujan, Bang.
1: Iya. Dan juga ada beberapa ini ya, saudara kita ya, kayak dari Palembang dan beberapa daerah juga. Lagi banyak asap ya, Bang ya?
4: Di Sungai Liat juga, di Jambi.
1: Di Jambi, Sungai Liat. Semoga cepat, itulah. Semoga amin, cepat membaik. Gimana, Bang, mau request lagu apa malam ini, Bang?
4: Lagu Lampung.
1: Lagu Lampung. Apa tuh, Bang, judulnya?
4: Lagunya dari penyanyi itu, dari Yongki Adam.
1: Yongki Adam?
4: Yofi Adam.
1: Oh, Yofi Adam.
4: Judulnya Tanda Mata.
1: Tanda Mata?
4: Iya.
1: Tanda Mata. Oke, ada salam-salam juga enggak, Bang?
4: Nah, yang udah masukin siapa aja, Bang Kamal?
1: Gimana?
4: Yang udah masukin siapa aja?
1: Yang udah naik tadi ada dari ini, Kak Sisi dari Palembang dan juga Bunda Wati dari Jambi.
4: Oh, karena di Lampung belum drill, masih apa, radio, sandiwara mini radio. Buru dulu nih. Oh iya dah, yang udah masukkan ya, di ini 5 provinsi ya, buat Manunga, Pengkulu, ada Kang Riko ya. Ayah Popot, ada penyiarnya itu Bang Ari, ini Bang Kamal juga, selamat malam. Ya, saya wakil-wakilkan aja 5 benua ya.
1: Oke, siap, Bang. Oh.
4: Di Jambi ada Bunda Wati, ada juga Wak Udin. Penyiarnya itu ada Bang Andre, Bang Anor ya, di Jambi.
1: Iya.
4: Di Sungai Liat, Bangka Belitung, ada penyiarnya Ayu Ezra, dan juga ada Kakek Sakamura di Sungai Liat. Bengkulu, Sungai Liat, Jambi, Palembang tadi ada JCC, ada CLI ya, ada juga Ria Anggreni, ada Nenek Nur Aini juga. Nah, di Lampung ini penyiarnya yang lagi tugas ada Bang Ferry Nuryadi ya, Bang Ferry. Dan yang spesial yaitu buat Ayang Beb.
1: Siapa tuh Bang? Ayang ya, Beb yang di rumah ya?
4: Teman-teman hidup. Pokoknya belahan jiwaku.
1: Mantap dah pokoknya Bang.
4: Sehat selalu lah buat Bu Aina ya.
1: Amin.
4: Buat Bang Kamal juga, sehat keluarga, sehat selalu Bang Kamal ya.
1: Amin, terima kasih Bang.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Dan ini udah 3 lagu yang masuk. Langsung kita putarkan dulu ya sebelum kita buka lagi requestan. Ini ada requestan dari Cek Sisi, lagu dari Bungkulu requestannya. Adekan Pais dari Jarvis.

Yaudah, itu di satu lagu dari Jarvis Ikan Pais. Dan kita bakal putarkan lagu requestan selanjutnya dari Bunda Wati, Dikubur Sebelum Mati dari Aksai.

Jadi tadi satu lagu requestan dari Bundawati di Jambi, Dikubur Sebelum Mati. Dan untuk selanjutnya bakal kita putarkan requestan dari Babang Tampan dari Lampung yang request lagu Tanda Mata. Jadi langsung aja kita dengarkan di sana. Tanda Mata dari Yopi Adam featuring Yani Salma.

0: Oke, di sana tadi satu lagu Tanda Mata dari Yopia dan featuring Yani Salma. Dan ini udah ada lagi masuk request ada di sana dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belajar Sumba Berendang, kata Hamzah Yusuf. Nah, ini tapi lalu masuk telepon. Kayaknya kita angkat telepon baru kita baca request dari Hamzah Yusuf ya.
1: Halo, selamat malam, dengan siapa?
2: Dengan Bajarwo.
1: Bajarwo, apa kabar Bajarwo? Halo? Halo Bajarwo? Kok hilang nih Bajarwo? Kemana nih Bajarwo? Apakah ini sulap? Tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Oke, ini kayaknya kita putuskan dulu teleponnya, mungkin ada kesalahan teknis ini dari Mbak Jarwo ataupun dari kami.
0: Oke, kita bacakan dulu satu requestan dari Hamzah Yusuf ya. Eh, ini udah masuk lagi nih teleponnya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa ini?
3: Dengan Akbar di Palembang.
1: Akbar di Palembang. Akbar.
3: Kakak kabar.
1: Alhamdulillah baik. Ini
3: apa bang?
1: Bang Akbar, panggilannya apa? Apa nih bang? Kalau untuk cowok nih bang?
3: Kalau di Palembang nih Cek Akbar.
1: Oh Cek Akbar. Jadi kalau untuk cewek sama cowok itu Cek semua ya bang?
3: Sama.
1: Oh sama.
3: Cek Akbar, Cek
1: Itisi. Oke. Cek Akbar ini minta tolong agak dikecilin dikit nih, volume apa tuh? Volume TV kah atau?
3: Apa bang?
1: Tolong kecilin dikit volume radio atau TV tuh yang masuk juga nih ke...
3: Kita aku matikan radio nih, ini kurang
1: akor. Ya. Nah, ada apa bang? Ah, udah tanya. Tuh bang, aman tuh. Cek Akbar.
3: Iya, tanya tadi.
1: gimana kabarnya Cek Akbar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Gimana ya. Nih bang, kabar Palembang nih bang?
3: Ay, nampaknya lagi banyak bersahabat dengan nasab, mandi asap ini.
1: Aduh. Oke, semangat terus ya bang. Apa pesan-pesan ya untuk teman-teman di Palembang dan juga daerah yang terdampak nih bang? Pakai masker terus yang pasti ya bang?
3: Iyalah, kalau ya kita yang di daerah ini, itu tidak pakai masker kan anginnya deras, jadi cepat berlari.
1: Oke.
3: Kalau di kota-kota itu anginnya kurang, gedungnya banyak, jadi masuk gedung asap juga.
1: Jadi banyak diam di situ aja asapnya ya bang?
3: Ya, yang kembali ke kota itu kan anginnya kurang, karena ada gedung-gedung banyak. Langsung aja bang lagunya, kalau ada yang masuk lagi nanti ya. Itu lagunya ini apa? Selagi Jaya
1: dari
3: Palembang, Edi Malik kiranya.
1: Selagi Jaya, oke siap. Ada salam-salam juga ya?
3: Aku salam-salam untuk di Bangkulu ada Bang Riko beserta kawan-kawannya ya. Untuk apalagi untuk di Palembang ada Sisi, ada Ayah Sebari, Bang Putra Banten, Mengujud Takong, Mengujud Masa 35 juga kan. Ada Irin Pauzan, ada Cik Aswin dengan Cik Asmi kan. Udah itu ada anggota Bertak. Di itu galo-galonya kan. Ada Wak Ujang Ha di itu Jambi kan. Ada Bang Julis juga, ada itu ada siapa lagi Wak Dulo.
1: Iya.
3: Sudah itu ada di Lampung ada Bang Tampan, Edu juga, Bang Jarwo, itu Mbak Jarwo tadi ya.
1: Iya, baru ya, naik tadi.
3: Kalau ada Bang, kalau di Jambi ada siapa, ada Pok Wati tadi, ada Hamzah Yusuf, ada Mbak Cinta juga di sana. Kalau di siapa di Pangkal Pinang ada Julia sama Kakek Sakamura. Ya, semuanya Abang, untuk Abang Kamal, siapanya salam sehat panjang umur. Banyak rezeki dimudahkan urusannya.
1: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati bang ya.
1: Oke siap bang, ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, terima kasih Cek Akbar dari Palembang. Dan inilah masuk lagi telepon dari sana. Langsung kita angkat dulu ya.
1: Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Mbak Jarwo tadi?
4: Dengan Wak Udin di Jambi.
1: Oh, Wak Udin di Jambi. Apa kabar Wak Udin? Ya? Ini dengan Bang Kamal.
4: Bang Kamal, salam kenal Pak Udin ya.
1: Iya Pak Udin, salam kenal juga Pak Udin.
4: Iya.
1: Gimana kabarnya Pak Udin?
4: Kabar selalu sehat luar dalam.
1: Alhamdulillah.
4: Gimana Bang Kamal sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Udin.
4: Ya di Jambi kena asap juga Bang Kamal.
1: Pokoknya terus.
4: Di Bengkulu gimana?
1: Di Bengkulu sampai saat ini alhamdulillah masih aman sih cuaca. Asap.
4: Ya, sama aja ya.
1: Asap nggak ada sih kalau sepenglihatan kami.
4: Nggak ada ya. Alhamdulillah kalau ada ya masalah aman.
1: Oke okay, Pak Udin ini langsung aja Pak Udin ya.
4: Ya, mau request apa lagu masih?
1: Masih apa lagu? Kayaknya masih ada 4
4: kalau
1: lagu.
4: Kalau bisa ikutan masih, aja
1: masih,
4: lah ya.
1: Lagu masih bisa kalau mau request?
4: Ini aja, Janji ke Bulan aja jangan lagu Jambi.
1: Janji ke Bulan.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Salamnya buat semua aja lah, kita menghemat waktu juga ya.
1: Iya, takutnya nah, yang lain
4: semuanya masih selalu.
1: Oke, siapa Udin?
4: Ya, Bang Kamal, makasih waktunya ya.
1: Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
0: Ya di sana tadi udah ada masuk dari Cik Akbar, Wak Udin yang ada di Jambi dan juga ini ada Hamzah Yusuf. Tadi yang sempat saya bacakan tapi sempat terpotong dengan telepon masuk di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamzah Yusuf. Selamat malam belajar Sumba Berendang. Katanya request lagu Abangku Jauh, lagu Jambi. Salam untuk Palembang, Cek Sisi, Cek Eli, Cek Rudi, yang di Lampung ada Mbak Jarwo, Atu Atim, Atim Bolo, di Sungai Liat ada Kak Julia, Kakek Tambura, Jambi Bundawati, Wak Udin, Mang Ajum, dan untuk pendengar Prompek segala. Dan untuk Bang Kamal, kece ini, Hamzah Yusuf, selamat malam, semoga sehat selalu, amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sana mungkin ini bakal kita langsung putarkan karena waktu terbatas juga kan. Selagi Jayo, requestan dari Cak Akbar tadi ya. Penyanyinya Andy Male. Langsung aja kita dengarkan.

Di sana itu tadi satu lagu dari Edi Male, Selagi Jayo, requestan dari Cek Akbar di Palembang. Dan kita bakal beralih ke requestan selanjutnya di sana dari Wahudin yang ada di Jambi. Request lagu Janji Kabulan.

Oke, Rizal dan pendengar, sebelah jauh sumpah tadi requestan dari Wudin yang di Jambi, request Janji Kabulan. Dan ini nampaknya ini requestan terakhir dari Hamzah Yusuf nih tadi, bakal langsung saya putarkan di sana. Dan pendengar perempat sebelah jauh sumpah, Abangku Jauh dari Nuri Abdullah.

0: Oke, di sana dan pendengar Sebelajar Sumba, ini tadi satu lagu penutup di malam hari ini di acara Belajar Sumba Berendang. Ditutup dengan lagu dari Nuri Abdillah, Abangku Jauh. Dan bagi pendengar perempat yang lainnya, maaf yang belum bisa bergabung. Ini berhubung waktu sudah habis, sudah menunjukkan pukul 20.59 waktu Indonesia Barat di sana, di mana sebentar lagi bakal berakhir.
1: Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara. Hanya waktulah yang memisahkan kita di acara Belajar Sumba Bertindak. Sampai bersua pekan depan.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.

0: Tapi masalah saya lebih penting.
1: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, ya Bang Cepi dulu, sudah kita ikuti bersama tadi belajar Sumba berdendang ya dari RRI Bengkulu. Dan tentunya kita lanjut di program kita di perempat RRI Palembang 88,4 FM. Aduh, apakah itu? Ya, kita hadirkan tembang Tanah Sumatera ya untuk malam hari ini ya. Oke, ditunggu kebersamaannya, silakan untuk lagu-lagu Sumatera dari ujung ke ujung, dari Aceh sampai ke ujung Lampung ya. Halo.
1: Halo. Tembang Tanah Sumatera.
0: Iya.
1: Abang.
0: Sama siapa ini?
1: Sama orang Sungai Lai.
0: Orang Sungai Lai. Oke, ada lagu apa nih?
1: Lagunya Sumatera.
0: Mm-mm.
1: Nah, aku minta lagu Arusi Au lagi.
0: Alu, oke, ya. Alu.
1: Yang penyanyi waktu itu ya.
0: Alu si au, ya. Alu si.
1: Iya.
0: Alu si au.
1: Siau.
0: Oleh Kus sama Kus Hendratmo ya.
1: Apa?
0: Kus Hendratmo.
1: Apa sih?
0: Yang nyanyinya Kus Hendratmo.
1: Oh iya.
0: Yang kemarin kan.
1: Kecil-kecil,
0: jadi
1: tidak terdengar
0: risip ego. Oh iya, ada kedengaran ya? Coba cek, 1, 2, 3.
1: Iya, kedengaran.
0: Mm-hmm.
1: Cuma banyak berisik, ada yang lewat-lewat tuh sana.
0: Oh, ngeri ya, banyak yang lewat ya.
1: Jadi kurang risik, kedengaran. Ini lah kedengaran.
0: Oke lah.
1: Terus yang sudah.
0: Cik Ita. Kalau Cik Ita sendiri ya, kalau seneng dengan lagu-lagu daerah tuh biasanya seneng yang slow, apa seneng yang ceria, atau seneng yang mana?
1: Tuh, kalau Cik Ita yang slow baik, Cik Abang.
0: Lalu ngapo?
1: Yo, sesuai dengan keadaan kita, ini sendu.
0: Oh, senengnya sana sendu.
1: Nah, lemak, dengar kan yang slow-slow
0: tuh. Dihayati ya.
1: Iya, yang ceria juga. Namanya ceria kan, kita harus ceria.
0: Oh, berarti meloi lah. Kalau misalnya lagunya sendu-sendu, cek itu ya.
1: Menurut di kehendak hati,
0: ya, Pak. Jadi kalau lagi ceria, seneng yang ceria, cek itu lagu.
1: Iya. Ceria, saya ngerti lagu. Goyang-goyang dikit lah sambil nyapu.
0: Kalau suruh mele, nah, lebih seneng lagu-lagu daerah dari mana?
1: Yang pasti daerah kita kan.
0: Oh, cuy.
1: Ya, yang pastinya lagu Palembang lah gitu. Udah kan uang Palembang.
0: Oke, berarti apa istilahnya itu balik ke asal lah ya.
1: Iya. Kita kan harus mencintai daerah kita dulu.
0: Iya sih, benar juga. Pilihan kedua? Yang keduanya pilihan lagu daerah?
1: Daerah.
0: Lagu daerah mana kalau selain Palembang tadi? Oh, Besema. Oh, pokoknya Sumatera Selatan ya, lebih senengnya.
1: Iya,
0: Besema. Besema. Iya.
1: Sumatera Selatan kan luas kan, Kombreng,
0: Besema, benar sekali.
1: Sumatera Selatan.
0: Iya.
1: Itulah yang sering lagu kalau direngek-rengek gitu.
0: Di
1: Palembang ya.
0: Karena di Palembang kan. Jadi 75% lagunya lagu Sumatera Selatan.
1: Iya.
0: Sisanya sisanya Sumbaksel, Nusantara. Nah, cak itu.
1: Ya, pada Sumbaksel itu suka juga lah pokoknya. Senang kalau lagu daerah
0: tuh. Ya. Yeah.
1: Cuman nang lagunya tuh bae masih.
0: Tapi lebih seneng yang sendu-sendu, weh.
1: Iya, yang sendu-sendu.
0: Apalagi kalau dalu-dalu, weh.
1: Karena kan
0: lemak
1: kan.
0: Apalagi
1: batang hari sembilan tuh ada juga ngajak tidur itu.
0: Tapi kalau Cik Ita punya pengalaman gak? Misalnya denger ke lagu tuh tiba-tiba apa ya, pecah terasa nyesnya di hati.
1: Iya, ada.
0: Sampai tenangis gak? Sampai tenangis. keluar ayam mato.
1: Sebenarnya kalau nak nangis sih rugi sih abas
0: mulai. Oleh ngapo? Oh.
1: Itu kan hanya menuruti aluran
0: alunan musik. Kan?
1: Kalau netes ke Banyumas itu jangan, oi.
0: Siapa tahu kalau karena tiba-tiba dengar lagu ini kok kayaknya rindu dengan suasana waktu itu.
1: Sering juga si Abbas.
0: Iya.
1: Itu aku teringat wong tua.
0: Tetes
1: Banyumas. Ingat kan? Dengar ke lagunya itu ingatnya.
0: Ingat, terharu istilahnya tuh ya.
1: Banyak kita tuh dengar ke lagu oleh lagu itu, kita tuh ingat.
0: Oke.
1: Peristiwa-peristiwa.
0: Oh iya waktu itu ya.
1: Sudah tak ada lagi. Ingatlah kan,
0: dewe-annya
1: nggak
0: pernah
1: jatuh untung
0: lagi.
1: Ya Allah. Jadi dengan hati kan, aku tidak boleh berlarut-larut bersedih.
0: Benar itu, karena hidup-hidup
1: kan?
0: Hidup harus terus berjalan. Benar. Ya, alang kebijaknya. Payalah kirim. Payah kirim untuk Long Limo, Cita.
1: Masih enggak limo tuh.
0: Iya ya, dong. Untung enggak tiga.
1: Payalah pampe dah. Pertama untuk ini ya, rekan-rekan anggota ini apa Bandara Sriwijaya. Sudah lengkap itu ada galau di situ ya. Untuk Cik Nat, untuk ini apa Ibu Masito, untuk Pak Darmawannya juga, nah untuk Pak Pet sama ini ya Cik Miminnya mudah-mudahan juga sehat sudah berapa itu?
0: Sudah berapa? 3 apa 4?
1: Ngembet
0: itu namanya.
1: Apa-apa,
0: belum spesialnya nih.
1: Ya sudah kalau itu galau-galau
0: ya. Yeah.
1: Tanpa terkecuali yang disebut kita tidak tersebut yang masuk di korowat. Spesialnya ya pasti untuk Abang. Tak akan terlupakan kalau Abang.
0: Oke, siap.
1: Yang doa terbaik. Pokoknya dimudahkan segala urusannya, sehat walafiat, keluarga besar.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tadi kok stok lagi enggak nyanyi? Tante Vera yang ada di Batu Raja ya, mudah-mudahan sehat tante ya.
0: Oke, amin.
1: Enggak apa kan? Ya sudah. Kalau yang lain nak masuk bulu kan, kalau okay. Kita masuk awal kan.
0: Oke deh.
1: Kalau terakhir kan galau-galau kan.
0: Siap. Yuk.
1: Untuk Abbas baliknya sehat.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cita yang dari Sungai Lais. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Ada siapakah gerangan di belakangnya Cita? Halo, Tembang Tanah Sumatera.
2: Tembang Tanah Sumatera. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapakah gerangan?
2: Sama Cik Iwan, Bang Abang.
0: Cik Iwan di Kertapati.
2: Kertapati lagi bergoyang kaki.
0: Bergoyang kaki. tapi menghas.
2: Alhamdulillah, bergoyang terus kita. Tapi
0: kalau bergoyang situ tuh menghasilkan, ya enggak?
2: Ya, alhamdulillah, Bang Abang.
0: Bukan sekedar ongkang-ongkang kaki.
2: Bukan bergoyang kaki tujuan, ya, walaupun bergoyang di tempat ya, Bang.
0: Benar nian.
2: Goyang di tempat, tidak kemana-mana.
0: Tidak kemana-mana, tidak bergerak-gerak.
2: Alhamdulillah, sen datang
0: dia. Alhamdulillah.
2: Masa-masa
0: persennya dapat. Kata Cik Iwan tuh kan, Pak Yu kalau nak mesen ya. Kalau mesen gratis, tidak?
2: Mesen gratis.
0: Kalau sudah yang bayar.
2: Mesen
0: baik
2: kan, kalau
0: mesennya
2: gratis.
0: Oke lah, Cik Iwan ada lagu apa nih? Lagu daerah, lagu Sumatera.
2: Lagu apa lemak
0: ya?
2: Lagu Dodoy si Dodoy baik.
0: Dodoy si Dodoy.
2: Lagu kesenangan Wapet itu.
0: Oh iya, mantap Dodoy.
2: Wapet senangnya lagu Dodoy si Dodoy.
0: Lagu Dodoy si, si Dodoy. Kita
2: jalan nak balik Wapet.
0: Oke lah.
2: Ada cerita apa kita Bang Abad?
0: Nah kalau Cik Iwan Dewe kalau dengan lagu lagu-lagu daerah tuh senangnya lagu yang apa nih, yang apa yang ngebeat, apa yang
2: lagu-lagu daerah Dakati seneng banget. Hmm? Kurang aku sebenarnya. Aku seneng dangdut banget.
0: Oh, seneng dangdut.
2: Iya, seneng dangdut. Mm-hmm. Dangdut Jepo yang artis-artis yang ini, yang senior, bukan yang baru-baru ini kan.
0: Iya.
2: Baru-baru
0: iya,
2: ini
0: iya.
2: Kalau dekat, tapi tak kati yang senengnya.
0: Mm-hmm.
2: Oh, walaupun yang bintang-bintang baru-baru ini kan.
0: Nah kalau lagu dangdut itu kan ada macam-macam itunya, apa beat-beatnya teh. Uh-huh. Seneng lagunya, beatnya yang sendu apa yang slow-slow?
2: Yang
0: slow,
2: yang agak romantis lah, Mbak. Cak Imam dengan Nana kan.
0: Oh, yang ah,
2: yang duet-duet maut itu.
0: Yang duet-duet maut oh, alang ke maut nih duet.
2: Kalau jadi dengan orang rumah nih, gara-gara lagu duet maut itu.
0: Asik.
2: Sama-sama pendengar radio kami nih, Bang Abang. Ah,
0: dengan orang rumah. Lagi nostalgia lah .
2: Lagu romongan tiada kata berpisah
0: kan? Oh iya iya
2: kamu,
0: iya
2: ah,
0: ah iya nian tiada kata berpisah
2: mungkin jodoh tadi ya Bang
0: Abang . Nah kalau Cak Iwan Dek, kalau Cak Iwan Dek pernah gak denger ke lagu tuh teringat selain yang tadi ya, selain yang apa terkenang waktu ketemu sama rumah ya, pernah gak teringat dengan sesuatu apa, dengan suasana terbawa terus tiba-tiba laju berlinangan air mata sehingga gatuh.
2: Oh, itu kalau dengan orang rumah ini enggak, tapi kalau lagu-lagu Imam itu ingat mm-hmm. dengan orang tua gitu.
0: Mm-hmm.
2: Apalagi lagu ibu itu kan.
0: Oh iya nih
2: lagunya,
0: lagu
2: ibu. Itu yang kata-katanya itu nah.
0: Iya,
2: barang kemarin tuh kan lagu ibu tuh ini batu dia tuh kepengen kita telah berkeluarga kan, kata bantunya kan. Nah, belum sempat nimbang cucu istilah kan. Nah, dia lah sudah
0: jelah pergi duluan
2: kan.
0: Iya
2: nah, itu kan aku ingat di situ lagu tuh lagu-lagu yang kayak itu kan.
0: Jadi inget Cak, sesuatu belum kesampaian Cak itu jadinya.
2: Iya, kalau dengan orang rumah ini Cak tidak kasih kalau baca lagu-lagu spesial yang agak ingat-ingat aja.
0: Paling romantis itu lah ya, romantis itu lah ya.
2: Romantis itu yang terdengar sedih-sedihnya kami.
0: Pas denger lagu dangdut sama orang rumah tuh cubit-cubitan enggak?
2: Oh iya.
0: Iya ya.
2: Paling saling jingok lah ya. Ingat lagu kita dulu kan.
0: Sagaan itu namanya.
2: Iya, judul lagu kita dulu kan. Orang
0: itu
2: kan.
0: Kita berbisa. Udah singgah kata.
2: Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Oke lah kalau Cak itu. Cak Iwan kirim untuk Nglimus.
2: Kirim untuk Nglimus, Bang. Aku nak ngirim Cak menguju 035 kan, Bang. Kalau uju 035 kan ujinya. Kirim misalnya. Di
0: Giko itu Giko Skewit itu namanya. Iya,
2: apa kabar kemarin ya?
0: Iya.
2: Aku ketawa deh, waktu lucu deh. Misalnya kirim Sisi, kirim Cik Ita, Nadia Giko, pengabasnya juga kan. Kemarin ya kan. Aku ingat juga wujud aja, boleh lah cara wujud ya. Yang dia itu berkelakar pengabas.
0: Iya.
2: Yalah kita kirim ini Bang Aspin gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Barang Cik Asminya ya.
0: Atau
2: Pauzan gitu. Rizwan Bukit.
0: Oke.
2: Okay. Ah, lamanya sudah.
0: Nah.
2: Siapa lagi?
0: Oh,
2: Akbar gitu Bang Akbar.
0: Monitor,
2: Cik Pipit ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, Maman ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau galau baik Bang Akbar.
0: Oke, okay. Ya. Siap.
2: Pendengar keempat di mana baik, nak kita kirim galau. Semoga sehat galau Bang Akbar ya.
0: Amin.
2: Semoga lancar-luncur galau gawiannya, lancar juga rezekinya ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga
2: untuk Bang Akbar.
0: Amin.
2: Semoga balik selamat sampai tujuan Bang Akbar ya.
0: Amin.
2: Sehat selalu bareng keluarga. Terima kasih waktunya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Iwan yang ada di Kertapati. Hey, di belakang Cik Iwan ada siapa? Kita angkat lagi telepon berikutnya. Kalau belum bunyi, kita langsung lanjut lagu. Iya, silakan ya yang nak berpartisipasi. Halo.
3: Halo Bang Abang.
0: Iya, sama.
3: Belum bunyi lah teleponnya, belum dikasih.
0: Oh, belum bunyi.
3: Wong nelpon terus dari tadi belum bunyi.
0: lupa mencet. Iyalah.
3: Itu masih sibuk nomor mana. Belum bunyi, wajar deh belum bunyi.
0: Nah kalau Celi lagu apa malam ini?
3: Lagu ini deh. Apa? Karantau menjemput mimpi.
0: Menjemput mimpi. Oke, Majapui. Benar gak sih? Karantau Manjapui.
3: Ada dong.
0: Senang lagu daerah mana?
3: Yang itu lah, Cek. Yang slow-slow mah itu. Yang
0: slow-slow ya.
3: Pop-pop itu kan Cek Andrasati itu bagusnya, Cek. Lagu itu.
0: Kalau dengar-dengar lagu Cek itu tuh ada ngerasa inget.
3: Lagu-lagu
0: Cek. Oh, bukannya waktu galak ini apa? Mandi ke sungai itu.
3: Ya mah itu lah, Cek.
0: Kan mandi sungai denger lagu.
3: Oh, enggak tapi zaman dulu Cek, belum ada HP.
0: Iya.
3: Zaman
0: dulu radio.
3: Ini denger kaset.
0: Kaset dulu.
3: Tarik posok gala talinya.
0: Dah tu kan sebat deh, gara-gara ngusak kaset itu ya.
3: Zaman itu kan kaset itu lagi nian kakak
0: tuh nyetel
3: kaset lagu-lagu Padang
0: gitu. Dulu memang memang dulu lagi apa? Memang banyak lagu Padang, lagu-lagu Padang ya.
3: Heeh. Sebenarnya Ratu Sikumbang itu kan yang zaman-zaman aku masih kecil.
0: Lah dari zaman kaset berarti ya. Ke lagu-lagu itu ya.
3: Masih kecil. Ini ada sejak 2000-an atau 2000-an.
0: Kalau kami dulu lagu Padang tuh lagunya si itu Hetty Koesendang ya. Paling.
3: Ya itulah yang di jari itu. Apa dia?
0: Itu kalau itu lagu popnya.
3: Aduh, lagu pop.
0: Iya, bahasa daerahnya belum pernah dengar waktu di tahun berapa tuh nah ada yang pernah.
3: Iya,
0: kalau versi popnya
3: di Boli.
0: Ya,
3: tapi itu bahasa Padang kan.
0: Iya, dak de Boli bahasa Padang. Iya. Kalau Boli itu Bollywood.
3: Lain jalur itu.
0: Iyalah, kirim untuk kelima, Celi.
3: Kirimnya
0: untuk 5 untuk kalau
3: Robay. Ya sudah,
0: Payu.
3: Iya, daripada ada yang tak kena nangis ya. Pokoknya untuk galau-galau selamat malam, selamat mendengar kerja apa yang ganteng itu.
0: Asik.
3: Di sebelah ada yang ganteng juga, Cak Nimpeng Tiri.
0: Iya, ada pilih di sebelah.
3: Iya, pokoknya untuk Bang Abbas. Oh gitu, spesial dulu untuk Mak Asma di Pekan Balai. Dengar terus, Bang Abbas.
0: Saya sehat ya, Mak ya.
3: Ngapain tidak ngirim aku ini?
0: Kena ini, kena coret di kakak kalau tidak dulu.
3: Kena coret lagi, itu tidak jadi anak lagi.
0: Ayo, katanya.
3: Bang
0: Abbas sama Timuan. Nyala kebong dia.
3: Ya, Mak. Kalau ngantuk ini lama, malam-malam ni nanti tidur itu.
0: Jangan. Subuh-subuh baik tidur jangan.
3: Oh, mama belajarnya itu. Ya pokok untuk mak salam sehat.
0: Oke, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.
3: Bang Abang.
0: Yuk.
3: Kembali nanti hati-hati Bang
0: Abang. Oke, siap.
3: Jangan lupa pakai masker.
0: Iya dong, pastinya.
3: Kalau
0: itu cuci
3: kaki.
0: Iyalah, disikat kaki pakai sikat hitam.
3: Gelit.
0: Pakai sikat hitam langsung.
3: Oh, sikat hitam yang keras itu ya.
0: Cak dari batu ke kaki.
3: Cak nyikat ini.
0: Sikat kamar mandi.
3: Tambah kotor.
0: Oke. Semoga sehat. Amin.
3: Terima kasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Celi yang ada di Gandus ya. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa? Gerangan. Ternyata ada Uda Toing. Lagunya Dinding Bat Dinding, kirim untuk seluruh pendengar Pompat untuk Uda Bat. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga untuk Uda Toing ya. Kalau Uda Toing dewek Seneng beat lagu daerah, lagu daerah beatnya cak mano? Lebih seneng yang keras apa yang lembut? Terus lebih seneng ke lagu-lagu daerah yang mano? Ya udah tau yang ye. Dijawab nih ya pertanyaan. Halo juga untuk Wapet, untuk mengapa semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Wapet. Iya, Wapet turut berduka ya. Insyaallah. Mamangnya Wapet husnul khotimah ya. Untuk Wapet semoga sekeluarga diberi kesabaran, keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Okelah kalau begitu kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya untuk Bang Cedo Dolor. Lagi kita balik lagi di Tembang-tembang Tanah Sumatera.

dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

Kan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Abah, ui dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam itu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
1: Nah.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dan tentunya kita masih di Tembang Tanah Sumatera. Halo.
7: Iya, selamat malam.
6: Selamat malam, Bang Rian. Iya.
7: Sehat.
6: Insya Allah sehat, Bang Rian. Ada lagu apa malam ini?
7: Ini be, apa tuh lagunya dari Nasib Badan, be? Nasib Badan.
6: Nasib Badan. Oke. Iya. Nah, kalau Bang Rian sendiri lebih seneng lagu yang daerah yang ngebeat atau yang slow nih?
7: Kalau pagi beat.
6: Mm-hmm.
7: Kalau yang malam slow.
6: Oh,
7: tidur.
6: Tergantung ini ya berarti ya. Tergantung waktu, ya.
7: Iya.
6: Kalau ini pernah mengalami enggak?
7: Yang
6: pernah mengalami pas denger lagu tuh inget dengan apa gitu. Suasana apa gitu.
7: Suasana hati.
6: Mm-mm.
7: Ada juga sih.
6: Mm-mm.
7: Waktu itu kalau
6: masih
7: badan tuh
6: inget
7: yang waktu
6: nggak
7: ada mama kan meninggal
6: gitu. Iya. Jadi ada ini ya, ada
7: story,
6: ada story ya. Oke lah kalau begitu.

0: Bang Rian kirim untuk orang lima, silakan.
1: Sapa-sapa ya. Buat Fojan Irwin ya. Buat Putra Banten Akbar Diki, Bang Jai, Kompak.
0: Oke.
1: Buat anak-anak Bandar Jaya, Kompak.
0: Oke.
1: Yang spesial ucapan mati tidur, moga mimpi indah berah.
0: Amin.
1: Itu baik Bang ya.
0: Oke. Okay. Yuk.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Bang Rian di Sudirman. Selanjutnya ada siapakah di belakangnya Bang Rian? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Cik Abar?
0: Alhamdulillah. Sama Cik Akbar ya.
2: Ya.
0: Sehat, insya Allah sehat, Cik Akbar. Ada lagu apa? Bermandikan asap. Dikelilingi asap gitu. Bukan cuma dimandikan, diberkeliling asap masih. Oke, okay, ada lagu apa nih?
2: Lagunya apa
0: nih?
2: Duit, Pak.
0: Duit. Duit.
2: Iya. Judulnya Duit dari Jambi.
0: Duit, coba kita iya. Cek dulu. Yang nyanyi siapa tuh?
2: Gak tahu yang nyanyinya.
0: Duit.
2: Iya.
0: Dari Jambi, ya. Iya, kalau duit.
2: Ada?
0: Tak ketemu. Adanya Cakau Duit dari Marini Mio.
2: Iya,
0: Duit dari Jambi ya.
2: Iya. Dasar
0: puyu
2: betino be.
0: Puyu betino. Oh, kalau puyu betino kayaknya ada nih, puyu.
2: Aku kirim kan.
0: Untuk
2: Mang Rudi
0: kan ini kan. Untuk
2: Mang Rian tadi kan.
0: Untuk
2: Siti, Mojo, Ayah Sebari juga.
0: Oke.
2: Mautan Irin. Aswi dan Aswi kan. Kalau bela.
0: Oke.
2: Nah, ada lagi grup. Juga,
0: okay.
2: Dalam kompak WN.
0: Okay.
2: Dalam melamat mendengarkan.
0: Siap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke deh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Akbar yang ada di Rantau Bayur ya. Di belakang Cik Akbar ada siapakah? Halo.
3: Halo tanah Sumatera berdendang.
0: Tanah Sumatera berdendang arang enggak lah.
3: Berdendang Sumatera berdendang.
0: Tembang tanah Sumatera.
3: Tembang tanah Sumatera berdendang bersama DJ Abbas.
0: Tidak pakai berdendang. Tembang tanah Sumatera be. Kalau berdendang tuh
3: tanah Sumatera bersama Abbas.
0: Kalau berdendang tuh Sumsel berdendang.
3: Berdendang.
0: Iya.
3: Laga Sumba berdendang.
0: Hai.
3: Apa kabar ya, Bang?
0: Alhamdulillah baik. Ada lagu apa nih, Carobi?
3: Lagunya Sumatera. Apa lah ya?
0: Apa panjang dari Aceh sampai ke Lampung tuh, Sumatera.
3: Aceh
0: boleh.
3: Aceh Batara itu enggak judulnya,
0: Bang. Apa?
3: Ya, Bang. Aceh Batara.
0: Bah
3: Aceh Batara.
0: Aceh Bah
3: Bahtera
0: ya. Aceh Bahtera.
3: Ya duet ya tuh penyanyinya.
0: Oke, sebentar kita cek dulu Aceh Bahtera.
3: Ya.
0: Aceh Bahte Aceh Bahtera.
3: Ada?
0: Ada Bahtera Cinta Aceh. Bahtera Cinta kalau Aceh. Ada juga Ami Rahmi Bahtera Nanlayu. Iya, udah kata Aceh Bahtera. Tidak duet ini. Caknya bukan ini sih. Bukan lagu Aceh, bukan.
3: Bukan ya. Adalah ganti lah.
0: Lagu apa?
3: Balik ke ini be. Balik ke Jambi be.
0: Oke, okay, lagu apa?
3: Jambi ini apa ya? Sama-sama gilo lah.
0: Sama-sama gilo.
3: Sama-sama
0: gilo. Oke, ada
3: aduh. Aduh. Minta sama Cik Abbas atau bulan 13 kemarin.
0: Ada aduh, bulan 13. Bulan berapa bulan 13 itu? Ada aduh.
3: Ada ya?
0: Aduh.
3: Apa yang masih tuh?
0: Nah, kalau Cik Robi dewek seneng denger ke lagu tuh lagu yang daerahnya, lagu yang beat atau yang slow? Slow apa nah, slow?
3: Agak ngebeat, ya, Pak.
0: Yang agak
3: ngebeat. Nah, ini kan ngebeat yang kupinta nih, ya, Pak.
0: Oh, Cik itu, ya?
3: Iya, itu pacak bergenjit-genjit, ya,
0: Pak. Oh, bergenjit-genjit.
3: Ini orang kaki,
0: orang balak, ya, Pak. Oh, iya. Ya, bergenjit-genjit lah malam.
3: Iya, bergenjit. Tak apa, ya, Pak. Pintu kan ke kamar genjit-genjit kan. Palangan
0: aja
3: Mas, palangan
0: keringat.
3: Genjit. Iya, kita mungkin lagi keringat
0: lagi. Ngerinian bahasanya bukit genjit.
3: Palangan bahasa
0: kan ya. Masih
3: tengah
0: malam. Oke lah. Kirim untuk wong untuk wong limo silakan.
3: Wong limo eh?
0: Heeh.
3: Untuk wong limo ini bang, atau ini atau kawan kita yang paling ganteng di Bali, yang ngonyor bang, apa tuh kirim salam itu?
0: Oh,
3: di Bali.
0: Waduh.
3: Yang ngonyor itu. Atau Ari, Kai itu yang itu, atau Eli, atau Anggi, atau Andra, berapa itu empat atau ya? Aduh ini ketua kita yang memang penakan dalam ya. Limo ya. Habis buat siapa sih?
0: Habis.
3: Adalah kalau habis manfaat tadi ya. Bonus sama membuat manfaat.
0: Oke oke.
3: Senggolannya kami ya. Spesial untuk Mas Ma di Pangkang Balai ya.
0: Yuk.
3: Sehat selalu, panjang umur, rezekinya ya.
0: Amin.
3: Siapa sih tuh? Semoga sehat panjang umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Sudah urusannya, banyak duitnya.
0: Amin.
3: Banyak duitnya, banyak kerama kasih sini.
0: Asyik.
3: Ngopi belum siapa?
0: Apa?
3: Apa suara agak seret-seret tuh Jabas?
0: Nah, tak tahu tiba-tiba seret ini.
3: Minum ke tuh?
0: Siapa? Belum belum minum caknya.
3: Minum ke kopi tuh.
0: Ali asap ini kali ya.
3: Iya, minum lah aja lah banyak roti. Roti sumbu atau?
0: Roti sumbu. Oh iya roti sumbu ya.
3: Iya.
0: Besok, besok lah beli roti sumbu.
3: Beli ya. Kirim sini cak mas ya.
0: Jauh. Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Tunggu lagunya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cerobi yang ada di Ramakasi. Ya, kita intip lagi di WhatsApp kita. Iya, kalau Mang Toing nih udah Toing katanya lagunya daerah yang beat yang bertema nasihat. Nah, terima kasih. Oh iya, sama-sama untuk Mang Toing ya, ataupun udah Toing. Untuk lagunya, alhamdulillah ada tadi lagu itu, jadi bisa dihadir ke. Halo juga untuk Bang Ojo 035. Lagunya Tanda Cinta dari Asabab. Asabab ya, ya Asabab Ribon. Kirim tuh galau-galau baik, tidak galau nak dihitung dan kirim. Maluan gak denger Iwan lagi katanya. Oke, terima kasih. Lagu daerah yang seneng tuh lagu-lagunya Medan. Lagu Medan. Ayolah, makasih untuk mengujuk 035 dan kita harus kita hadirkan dulu lagu-lagunya ya untuk yang sudah berpintaan tadi. Kita buka lagi untuk selanjutnya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Abang! Bang! Oi, Bang! Ngapo, Bang, nih diam bae? Makan dak? Tidur dak? Ngasih belanja dak? Apa halnya, Bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu, Adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok ya bang.
1: Kau nih basing be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Eh abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayo lah bang, aku nih juga kepengen.
2: Iyo, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?
1: Nyanyi.

0: Jangan basing bae, bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Yuang. Wah, enak sekete Allah ya, nak tampil mudi erang dah. Bahasa ginyang, enak tampil lagi malam.
3: Siapa sangka, irama unik yang terdengar ini adalah hasil dari potongan kayu yang dipukul. Alat musik ini bernama kelentangan mahang. Ditemukan oleh Mat Yasin pada tahun 1960, seorang warga desa Tanjung Beringin, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan kini, menjadi alat musik tradisional dari daerah itu. Terbuat dari kayu pohon mahang yang tumbuh di hutan-hutan, 10 potong kayu mahang yang sudah dikupas kulitnya, dibelah 2, lalu dikeringkan selama beberapa hari hingga kering. Agar menimbulkan nada yang bagus ketika dipukul, 10 kayu mahang yang sudah dikeringkan ini akan mengeluarkan nada mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, layaknya nada musik atau jenis nada diatonis. Bertambah keunikannya, kayu mahang ini akan mengeluarkan nada-nada yang indah jika pengganjalnya adalah pohon pisang. Sebelum menjadi alat musik kelentangan, dahulu kayu mahang digunakan sebagai penanda pengusir hewan liar ketika warga berladang. Dengan seiringnya zaman, kelentangan mahang dijadikan

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Masih di Tembang Tanah Sumatera di Pro 4, 88,4 FM Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa? Sama suka bangun bergoyang.
1: Asik.
0: Ada lagu apa nih malam ini, Cik Nadia?
1: Lagunya ini. Mm-mm. Bukan
0: Cik Abah. Apa tuh?
1: Marawa.
0: Marawa.
1: Marawa,
0: iya. Oke, kita siapkan lagunya.
1: Iya.
0: Nah kalau Cik Nat Dewe, kalau seneng lagu-lagu daerah tuh yang slow apa yang beat up?
1: Seneng gak lo sebenarnya Cik Abah ya?
0: Mm-hmm.
1: Yang ngebeat seneng, yang slow juga seneng.
0: Mm-hmm.
1: Yang separuh ngebeat, separuh slow juga seneng.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang Cik itu ya?
0: Aduh.
1: Yang istilahnya kata Fetty Vera tuh sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja.
1: Iya. Pada umumnya tuh seneng gak lo. Mm-hmm. Tapi lebih seneng lagi yang slow sebenarnya.
0: Yang slow ya?
1: Iya.
0: Oleh apa?
1: Kalau slow ini biasanya ini ya, main perasaan.
0: Nice.
1: Ya, perasaan.
0: Oh,
1: iya, istilahnya tuh kalau denger lagunya tuh feelnya lebih dapet.
0: Lebih dapet. Nah kalau iya. Cik Nadia dewe pernah gak ngerasa ke pada saat denger ke lagu-lagu tuh tiba-tiba ada inget apa? Cik itu tiba-tiba nah berlinangan air mata. Iya.
1: Pastinya.
0: Iya.
1: Nah, untuk lagu-lagu yang slownya yang sedih ini.
0: Slow, sendu, kan, sendu ya.
1: Sendu.
0: Slow
1: ini kan macam-macam. Ada yang sedih, ada slow yang
0: Biasa be.
1: Biasa, yang bahagia. Kalau yang sedih cek itu ada lah pastinya cek abasnya. Apalagi kalau lagu itu memang ada kenangannya.
0: Nah, singgonya.
1: Kaca nangis di bawah
0: pancuran
1: banyu,
0: di bawah shower, di tengah-tengah hujan. Nangis, alangke.
1: Biar tak ketawa nangis.
0: Drama nih.
1: Alangke drama.
0: Terbayang lah di tengah jalan hujan.
1: Jadi tidak ketahuan lagi nangis
0: yo. Iya. Nak tanya di belakang kan banyak mobil nunggu nak lewat.
1: Nah, ini Cik Abah sih salah satu korban sinetron juga. Ada lah pastinya. Begitu juga dengan lagu-lagu yang ngebeat kan. Kalau memang suasananya memang lagi pas, nah itu bisa buat kita itu jingkra.
0: Jingkra.
1: Pokoknya lagu tuh nurutin di bela suasana.
0: Suasana ya, berarti malah lagi seneng dengan lagu yang ceria, gitu ya.
1: Kadang-kadang juga itu lo unik ya lagu nih Cik Abah.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kalau kita lagi sedih, malah denger yang apa?
0: Ceria.
1: Yang lagu yang agak ceria itu, tidak ngaruh.
0: Tidak ngaruh, benar nih.
1: Malah kadang pas lagi senang denger lagu sedih,
0: biasa banget. Iya. Berarti memang hati lah ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Ya pengaruh tuh ya.
1: Iya. Nah, itulah uniknya dari sebuah lagu.
0: Iya.
1: Tidak bisa ditebak kadang-kadang.
0: Kadang-kadang kita bingung kan nyinguk kawan sebelah. Ngapo lagi apa lagu-lagu disco dia nangis atau kan?
1: Film India kan, film India tuh nyol.
0: Iya.
1: Tapi masih dia nari-nari.
0: Masih nari, dia meluk-meluk pohon pisang, meluk-meluk tiang listrik.
1: Nah, kadang bergantung-gantung ini di pintu. Kan.
0: Bergeser-geser di tanah dia.
1: Nah, kan, itu kan.
0: Ngerinian nih.
1: Unik ya kan. Bollywood mamanya
0: kayak ini siapa sih? Sel pas di kena tembak itu kan pelan-pelan nyampaknya nah.
1: Iya. Ada nian.
0: Apa drama nian ya?
1: Nak nyampak tuh nak milih tempat nian.
0: Milih tempat.
1: Posisi nyampak tuh nak bagus nian, caknya tuh diatur kan.
0: Nak nyampak di rumput, dah kalau di aspal dia. Skewit. Oke lah, kira untuk ngelimo Cik Nadia.
1: Uang limo ya.
0: Daftar selanjutnya.
1: Ini bukan kocokan ini.
0: Oh iya.
1: Ini komputer yang ngaceng.
0: Komputer ya. Carisan jadi.
1: Iya. untuk ini ya, siapa? Siapa lah ya? Untuk Cita.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus ada lagi untuk Mahendra Widodo. Dua ya. Nah, untuk Cik Asmi, barang kamu rumahnya. Nah, terus untuk nah, kalau lah ketiga, keempat, keempat, kelima lah bingung.
0: Bingung ya.
1: Bingung. Untuk Bang Napi. Nah, sikok lagi untuk Mang Toing tadi ya. Nah, lagi monitor Mang Toing ya. Eh, udah Toing.
0: Udah Toing. Nah,
1: iya. Yang berasal dari negeri Anta Beranta aja. Iya lah. Pokoknya spesial untuk Galo-Galo Bella.
0: Oke. Oke, oke, oke.
1: Selamat malam, biar selamat beristirahat Bella ya.
0: Oke.
1: Untuk Cik Abasnya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Cik Abasnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Berserta keluarga di rumah.
0: Oke, okay, siap.
1: Baliknya lebih hati-hati, semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih Cik Abas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nadia yang ada di suka bangun ya. Yeah, kita angkat lagi yang berikutnya. Ada siapakah gerangan? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Sama orang Pali, Bang.
0: Oh, sama Bang Aldo.
2: Iya.
0: Iya, Bang Aldo ge kirim cuma untuk wong limo ya, jangan terus, ya. Yeah.
2: Iya, Bang.
0: Oh iya, ada lagu apa nih Bang Aldo?
2: Lagunya dari Sumatera ya.
0: Sumatera, iya.
2: Ya, lagunya kalau bisa dari Armadilaga.
0: Armadilaga, yang mana kira-kira judulnya nih?
2: Ya pilihkan aja lah.
0: Oh, dipilihkan. Oke, dipilihkan ya. Apa ya? Kalau Armadilaga nih banyak nih. Kita pilihkan Hebung Tuo mau.
2: Oh ya.
0: Oke. Nah, kalau Bang Aldo sendiri, kalau seneng lagu tuh lagu-lagu yang ngebeat apa lagu-lagu yang ini, lagu-lagu yang lagu-lagu yang slow. Iya.
2: Buat Ari, buat Robi, okay. Buat Eli, buat Mas, buat Simon.
0: Oke. Okay.
2: Buat Pipit, buat semuanya aja Bang.
0: Oke okay deh.
2: Spesial buat Bang Abang, sukses selalu, berhenti banyak umur.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya. Itu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Aldo ya. Oke lah, untuk Bang Aldo ditunggu lagunya ya. Kasih dipilihkan Hebung Tuo dari Armadilaga. Di bangnya Bang Aldo kayaknya boleh nih sih kalau lagi nih ya. Halo.
3: Halo. Apa kabar? Halo, Bang Abad.
0: Alhamdulillah. Sama siapa nih?
3: SKM.
0: SKM. Jualan terus SKM. Alhamdulillah baik.
3: Belum tidur Bang Abad.
0: Bentar lagi nak tidur.
3: Belum mandi.
0: Kok tahu? ada lagu sudah apa makan, nih? Kan? Hah?
3: Sudah makan.
0: Sudah. Belum yang ke.
3: Belum apa?
0: Belum yang ke dua kali. ada lagu apa nih?
3: Lagu apa malas itu?
0: Lagu Sumatera.
3: Sumatera. lagu Medan lagu yang minta dulu.
0: Lagu Medan tadi di awal tadi aduh tapi enggak apa-apa kalau pengen
3: lagu ini gitu apa dia butet
0: baliklah butet
3: apa dia tema gitu malam
0: ini lah ini apa namanya itu kalau Mang Adi sendiri senengnya lagu-lagu daerah tuh yang slow apa yang ngebeat. Sambil ini ya, sambil santai-santai, ngemil-ngemil. Kalau aku apa ya? Kasih tahu enggak ya? Iya. Jadi kalau mengadi sendiri senengnya yang slow ya. Bukan buat. Nah, yo, ada tujuan ya. Sampai tujuannya ya. Ada yang slow tapi tidak pasti. Apa? Putus tengah jalan. Kena hadang katanya. Kena hadang wong tidak sampai jadi. Oke, lah kira untuk limo. Abang Adi. Oke. Barusan tadi. Besok nak sekolah eh? Jangan lupa PR, kena setrap di depan. Oke.
3: Yuk. Selamat malam, selamat malam kita.
0: Yuk.
3: Semoga sehat selalu ngabas
0: ya. Amin ya rabbal alamin.
3: Walaupun dikejar asap, pokoknya apa dia asap ngejar kita kejar.
0: Oh, gitu. Kejar balik kira. Ya.
3: Berhenti dalam kelabu gitu.
0: Ya, oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Adi yang ada di Sukarami ya, dan tentunya di WhatsApp kita juga katik yang kirim WhatsApp ya. Berarti Bang Adi sebagai penutup untuk kebersamaan kita di Tembang Tanah Sumatera di kesempatan malam ini di Senin 12 Oktober 2026. Ya pasti terima kasih yang sudah berpartisipasi, yang sudah berpiloan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri ya untuk Bang Cebi Cedodolor. Tentunya masih dengan Cik Abas di sini yang akan ngawani sampai ke GDI jelang jam 12 malam. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya...

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit?

diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

0: memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Baik, sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Selasa 13 Oktober 2026 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia kembali di gelombang FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, menjumpai Anda di kesempatan pagi, siang, hingga malam hari nanti untuk digelaran edisi Selasa 13 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah. Suara Budaya Sumatera

Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bice dolor-dolor di mana pun berada, dan kita ketemu kembali untuk Sriwijaya Pagi edisi kali ini di Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Dan berewangan dengan Kulo Cik Ilham. Cepana Manca Bece kabarnya? Mudah-mudahan sehat galo-galo, mudah-mudahan senang hati galo-galonya Manca Bece ya. Dan sebelum kita bakal memulai acara kita,

hal juga Monce Bica ya. Dalam program cerita pagi ini sampai jelang kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat. Perjumpaan kita berlanjut di jam 8 sampai dengan jam 9. Lagu-lagu daerah Nusantara akan kembali kami ketengahkan dengan informasi menarik yang juga akan kami sampaikan dalam program Anjang Sana Pendengar. Dan menuntaskan perjumpaan kita di Sriwijaya pagi tepat di jam 9 sampai dengan jam 10 siang, kita akan kembali mengundang komunitas-komunitas yang ada di Palembang, dan juga kita akan ngajak ngobrol terkait dengan giat mereka di komunitasnya untuk di program obrolan komunitas. Baik dolor-dolor, itulah tinjauan acara kita untuk Sriwijaya pagi edisi kali ini. Dan masih dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat mengikuti.

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي

Ya, saudara-saudara azim, kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan baru tadi kita simak sama-sama pengajian subuh. Di kesempatan subuh kali ini sudah baca ke surah As-Sajdah, dimulai ayat pertama sama dengan 11, yang merupakan hasil rekod beberapa waktu yang lalu.

kembali dibacakan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Dan tentunya mudah-mudahan pagi ini dengan dimulainya aktivitasan kita menyimak lantunan kitab suci Al-Qur'an akan memberikan semangat ibadah kita juga ya, dan juga mengiringi aktivitasan yang akan kita lalui di sepanjang hari ini, tentunya di Selasa 13 Oktober 2026. Amin ya rabbal alamin. Baik dolor-dolor kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan pecah biasa sebelum kami bakal ngajaman CBC untuk kembali menyimak kajian dalam program Hikmah Pagi, kami ketengah kedukin lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah dulur-dulur dimanapun berada, dan kita kembali untuk menyimak kajian dalam program Hikmah Pagi Baca Biasa yang akan kami selalu hadirkan di Saban Subuhnya edisi kali ini di Selasa 13 Oktober 2026. Ini kita sudah bersama dengan Ustadz Andre Pinturi MKI. Langsung kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz. Halo, selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, sehat.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat Ustadz. Kabarnya pagi ini?
1: Iya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz. Ini untuk kajian kita di Hikmah Pagi Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Ini kita bakal mengangkat tema tentang Wong Kito Galo Taubat dari Musi Kotor, Asap, Dompet Bocor Karena Judol, dan juga Sampai Hati Sepi ya Ustadz ya.
1: Nah, yonian itu.
0: Oke, baik Ustadz. Kalau mau itu silakan kami persilakan untuk kajiannya Ustadz.
1: Oke. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pemirsa, Anda berada Rompat RRI Palembang, insyaallah dimuliakan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Cak Ano, kabarnya sehat? Presenter sehat?
0: Alhamdulillah sehat Ustaz.
1: Kita semua alhamdulillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.
0: Iya Ustaz sehat alhamdulillah untuk pagi ini Ustaz.
1: Alhamdulillah sehat yo.
0: Sehat Ustaz. Nggak ngajak ngomong. Oke, ya baik. Cuman Ustaz, kajian ini pecahnya sudah dinanti-nanti nih oleh pendengar kita nih Ustaz.
1: Oke, alhamdulillah puji syukur hadirat Allah SWT. Berikan kita nikmat iman wal Islam. Nanti tolong di live ya, seperti biasa ya.
0: Iya.
1: Ya, ini di live kan seperti biasa.
0: Iya, sudah kita, ya. Siap Ustaz. Silakan Ustaz untuk kajiannya.
1: Hari ini kita masih berkesempatan ya, sudah seger, amin ya. Nikmati rezeki, berkumpul keluarga, perbaiki diri, alhamdulillah.
0: Amin.
1: Selawat bering salam semoga tercurah kepada sang junjungan alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu Wong Kito Galo Taubat dari Musi Kotor, Asep, Dompet Bocor Karena Judol, Sampai Hati Sepi. Cak Bapak Ibu, udah anu ya, adik-adik sekalian, kalau dengar kata taubat, mungkin tidak terbayang. Mungkin yang terbayang itu adalah apa dia ya? Uang yang pernah melakukan dosa besar. Benar tidak? Nah, lalu pergi ke masjid. Nangis, mohon ampun pada Allah. Itu. Itu yang galak kita dengar.
0: Iya.
1: Nah, Akan tetapi taubat sesungguhnya lebih luas daripada itu.
0: Iya, mohon maaf Ustaz untuk kajian kita ini secara
1: taubat sesungguhnya lebih
0: monolog.
1: luas daripada itu. Taubat itu bukan hanya meninggalkan maksiat yang terlihat oleh mata, tidak. Taubat itu berarti memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah wa hablum minannas. Sama manusia, sama Allah. Minal alam, dengan alam semesta. Bahkan... Bahkan apa? Bahkan dengan alam semesta, bahkan dengan kita diri kita dewek pun juga terdapat taubat. Jangan sampai mulut kita ini beristighfar. Tetapi jangan kita masih apa ya? Jangan kita masih galak buang sampah sembarangan. Paham tak? Jangan sampai mulut kita ini istighfar baik gawinya, tapi tangan kita ini buang sampah. Jangan sampai bebek kita nih baca Al-Quran, be. Bener dah? Tapi duit kita habis karena judul. Jangan sampai kita ngaku beriman dengan Allah, tapi tetangga terganggu oleh perbuatan kita. Dan jangan sampai kita terlihat bahagia di media sosial ini, padahal hati kita sedang membutuhkan pertolongan Allah SWT. Hari ini kita tanya dewek dengan diri kita dewek-dewek. Sudah belum kita ni benar-benar taubat di hadapan Allah? Pertama, musik kotor. Coba saat ini taubat ekologis lah ya. Mendengar air-air dirahmati Allah. Kita ni bagian dari masyarakat yang hidup bersama sungai Musi. Kita ni banyak sungi. Sungi itu bukan sekadar aliran air, beda. Sungi itu, sungai Musi adalah bagian dari sejarah. Bagian dari kebudayaan. Bagian dari kehidupan orang Palembang ni. Penghidupan masyarakat Palembang. Namun coba kita gendong ke galo-galo, dewek-dewek. Kalau sungai menjadi tempat pembuangan sampah, kalau plastik dibiar terhanyut, kalau limbah dibuang tanpa mikir akibatnya, siapa yang pacak nanggung dampaknya? Sampai akhirnya apa? Masyarakat juga ngerasa ke akibatnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum, ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahul azim.
1: Telah tampak kerusakan di darat, di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Allah kehendakkan, Allah kehendakkan, Allah kehendakkan agar mereka rasakan bagian dari akibat perbuatan mereka itu agar mereka kembali jalan yang benar. Pendengar sekalian, rahmati Allah, ayat ini di akhir ayat ini apa? La'allahum yarji'un. Apa artinya? Agar mereka tuh kembali. Agar dia ini balik, balik, balik. Artinya apa? Ketika manusia nyaksi kekerusakan. Kalau kita nyaksi kejingok ke uang kerusakan. Jangan cuma ngeluh. Jadi kayak itu sebagai kesempatan kita untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki perilaku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah perbaikinya, kata Allah. Rasulullah SAW juga melarang perbuatan yang cemari air yang tergenang nih. Dalam hadis riwayat Muslim itu Rasulullah bersabda, la ya bulannah, kata Rasulullah, janganlah seseorang ahadukum di antara kalian fil ma'id da'im, buang-buang air yang tergenang. Kalau pencemaran air dilarang Rasulullah, apalagi kita berbuat kotor di sungai. Kebiasaan kita buang sampah di sungai, limbah yang merusak lingkungan. Jangan sampai kita sibuk bersih ke rumah, tapi sungai di sekitar kita justru kotori. Jangan sampai halaman kita bersih, tetapi sampah kita lempar ke selokan. God. Lembang itu God, Jangan sampai kita ingin ke lingkungan yang sehat, tapi kita sendiri tidak galak jagonya. Taubat ekologis ini berarti Allah nyuruh kita berhenti berusaha. Mulai berperbaiki diri. Mulai dari sederhana, baik jadilah. Buang sampah pada tempatnya, jadilah. Kurangi plastik, jadilah. Jangan nak anggon-anggon nih, nak beli ke kotak sampah, jangan. Jangan anggon-anggon, jadilah. Buang kamu buang sampah pada tempatnya, baik jadilah. Jangan buang limbah sembarangan, jadilah. Pacak, kalau pacak, melok juga jago kebersihan lingkungan sungai itu. Kamu turun, kalau pacak. Menidak pacak, kamu jago juga, jadilah. Jangan nak nunggu jadi pejabat dulu kamu nak jago lingkungan, jangan. Jangan nak nunggu jadi wong kaya baru kamu nak nanam pohon, jangan. Bahkan satu kebaikan baik yang dilakukan secara konsisten itu dapat menjadi awal daripada perubahan. Wong kita galo, pendengar RRI Pro 4 yang dimuliakan Allah, yang berbahagia. Selain persoalan sungai, kita juga harus berhati ke persoalan kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan dan lahan yang dapat nimbul ke kabut asap ini. Nah, ketika asap menyelimuti suatu wilayah, dampaknya tuh tidak berhenti pada pohon yang dibakar beda. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas. Wong tua merasa tidak nyaman. Masyarakat harus dibatasi keluar rumah. Kelompok yang rentan usia dapat mengalami gangguan napas. Dan disinilah agama ngajar ke kita untuk memikir ke akibat perbuatan. Bukan hanya keuntungan sesaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza

ويذلك الحرس والنسل. Apabila dia berpaling kata Allah, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak. Ayat ini ngambal ke perbuatan buruknya perilaku yang menghasil kekerusakan di bumi. Dalam konteks lingkungan, kita pacak ngambek pelajaran bahwa tindakan yang merusak tanaman dan kehidupan alzi negeri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'azibu binnar ila rabbun nar. Tidak boleh ngazab dengan api itu kata Rasulullah. Yang pacak ngazab dengan api itu cuman Tuhan pemilik api. Rabbun nar yang punya milik api. Punya milik neraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada si ibu bicara tentang larangan menyiksa orang dengan api. Lah, jangan kena iksa dengan api. Ngenyuk tu orang dalam banyu bela dilarang. Apalagi kalau pakai api. Hadis ini bukan dalil khusus tentang bakar hutan, tidak. Tapi nginget ke kita baik, jangan sembarangan apa guna ke api itu untuk nyiksa malik Allah. Karena apa? Pembakaran hutan, pembakaran lahan yang nimbul kekerusakan apa membahaya ke masyarakat harus dicegah. Pengelolaan lahan yang hendaknya dilakukan dengan cara yang aman sesuai ketentuan itu dilakukanlah. Untuk pengelolaan lahan ini jangan nak ngelola ke lahan bakar hutan. Akhirnya apa? Dah dia mengasup ini kebanyak, mengasup asap keluar. Asap nak keluar cek itu aku. Dia anakku, teko aku. Jangan ketamu teko aku yang ceramah ini nak. Asap nak keluar itu weh. Manulah mas, kira aku pacak mati aku tengah jalan ini. Islam bukan agama yang ngajar ke ibadat di atas sejadah. Tak. Islam bukan agama yang cuma ngajar ke ibadah tuh di dalam sejadah, dak, di pucuk sejadah, tidak. Islam tuh ngajar ke kita tanggung jawab terhadap kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apa? Ma min muslimin ya'risu ghafan bi sya'ra kul minhu insan wa adbaha dabba ila kana lahu sadaqah. Tidak seorang muslim menanam tanaman lalu manusia itu hewan atau hewan memakannya, melainkan hal itu jadi sedekah. Coba bayangkan kita nanem be, diomongi Allah sodakoh, kata diomongi Rasulullah sodakoh. Apalagi kita menunjuk manfaat kepada makhluk. Bayang ke, uang nanem pohon hari ini. Beberapa tahun kemudian, pohon itu beri keteduhan ke uang lain mungkin. Mungkin tidak dapat keucapan terima kasih. Tapi manfaat kebaikan ini bakal kita rasakan kelak di akhirat. Jangan cuma kamu waris ke harta pada anak cucu. Jangan kamu waris ke cuma harta dengan apa bini, laki. Waris juga lingkungan tuh dengan anak cucu. Kalau kita taubat dari kerusakan lingkungan, berhentilah laku ketindakan-tindakan yang membahayakan. Dukung pencegahan kebakaran. Ikut jaga hutan. Jangan sampai demi keuntungan, banyak uang kehilangan kenyamanan hidupnya di dalam dunia ini gara-gara kamu bakar hutan. Yang terakhir, dompet bocor karena judol. Sekarang kita masuk ke persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga. Apa judol? Aku pening dengan judol ini, haram. Ngapo? Awalnya mungkin cuma nak nyubo baik. Katanya sekadar apa? Hiburan. Katanya cuma kadang kita nak ngono ke duit sedikit jadilah. Kalau be menang, ya itu kan. Uang itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Tidak pacak. Haram. Cuma kamu nak nyobo-nyobo. Jadi hiburan tak pacak. Ketika seseorang terus mengejar kemenangan, tetapi dia terjebak dalam lingkaran yang merugikan, itulah judul. Duit kebutuhan sehari-hari pacak habis, tabungan kamu berkurang, hubungan keluarga kamu pasti terganggu, kepercayaan uang-uang terdekat kamu jadi rosak. Yang awalnya berharap mendapatkan rezeki tambahan, justru bisa kehilangan rezeki yang telah susah payah dikumpulkan. Kamu tahu lagu Roma Irama kan?

0: satu lagu Romai Rama. Aku tak nak nyanyi, cuma nyontoh ke baik lagu ini, ini banyak manfaat. Jadi judi itu bukan cuma nak menang. Ate, itu awal dari kekalahan, itu awal dari kemiskinan. Hati-hati. Yang awalnya berharap untuk dapat rezeki tambahan, itu justru besok kehilangan rezeki yang telah susah payah kita kumpulkan. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, kata Allah. Jadi jauhlah perbuatan-perbuatan setan, judi itu perbuatan setan, jauhi, fajtanibuh. Allah bukan cuma sekadar mengurangi beda, tapi kita kejauhi. Kembali lagi pada Allah. Nah, judi online ini juga termasuk perjudian. Dalam Islam tuh, walaupun online, tapi itu tetap judi. Judi itu bukan duit bae. Ada pula dalam masalah keluarga tuh bisa judi, bisa. Hati-hati. Jangan sampai duit yang seharusnya kita gunakan untuk beli bekas, bayar kebutuhan kuliahnya anak, misal, bantu uang tua, kamu habis ke karena nak ngejar kemenangan yang tidak ada kepastian. Inna Allah tayyibun, la yuqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah tuh maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Ada sering ngajar ke kita bahwa menjaga kehalalan, rezeki dan amal, karena itu apa? Jangan jadi keperjudian sebagai jalan mencari penghasilan. Jangan putus asa. Mulailah dengan menghentikan aktivitas perjudian kita. Jauh ke dari akses yang memicunya. Meminta dukungan keluarga dan orang terpercaya, jadilah bisa, pacak. Taubat tuh jubat bukan cuma kita istighfar. Taubat juga membutuhkan perubahan nyata. Apa namanya? Tawakal, ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah, waktu kita 20 menit. Tak nak lama-lama ceramah, penting dikit. Ngapo? Yang penting dikit tapi faedah masuk. Daripada panjang masuk separuh, dah lemak. Lemak. Pendek masuk galau, jadilah. InsyaAllah berkah, barakallahu fikum. Kita ketemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik Ustaz, terima kasih untuk kesempatan di pagi ini Ustaz, ya, dengan kajian yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, sudah kita simak sama-sama juga Ustaz. Dan juga selamat melanjutkan aktivitasan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan baru-baru tadi kita menyimak kajian bersama dengan Ustadz Andri Pinturi MKI yang sudah mengangkat tema tentang uang kita galau taubat dari musik kotor, asap, dompet kosong karena judol sampai hati sepi. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk yang kita sudah nyimaknya di kesempatan kali ini. Dan ikan kembali kajian di program Hikmah Pagi yang hadir Saban Sobonyo di Prompat FM Palembang dengan topik dan juga narasumber yang berbeda-beda. Saat ini sudah 40 menit melangkah dari jam 5 pagi. Kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu bernuansa Islami yang sudah kami siapkan sama jelang kaki di jam 6.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dolor-dolor dimanapun berada, kita tuntaskan untuk rangkaian lagu-lagu bernuansa islami di kesempatan kali ini. Karena saat ini sudah 55 menit melangkah dari jam 5 pagi, saatnya kami akan mengajak Mancibece untuk melangkah ke program selanjutnya. Ada cerita pagi nih dengan informasi bertemakan UMKM yang kami ketengahkan dengan lagu-lagu hiburan sama jalan kaki di jam 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sono. Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Baik, macam-macam dulu.

0: terumbu karang dengan warna-warni. Ribuan spesies iwak dan juga biota laut hidup di perairannya, kemudian menciptakan panorama bawah laut yang sangat menakjubkan. Dan juga akses menuju Bunaken ini dapat ditempuh sekitar ada 30 menitan dengan perahu, yaitu dari Pelabuhan Manado. Kemudian fasilitas wisata pecah ada area snorkeling, ada juga diving, sampai dengan penginapan tersedia lengkap untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Kita beralih ke informasi lain. Wajit Cililin ini merupakan kudapan manis khas Sunda asal Desa Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Dan dibikin dari beras ketan, kelapa parut, dan juga gula aren. Wajit ini juga punya tekstur kering di luar maupun juga lembut di bagian dalam dengan cita rasa manis khas tradisional. Pada masa penjajahan Belanda, wajit Cililin ini sempat menjadi hidangan mewah yang cuma pacak dinikmati oleh kaum bangsawan dan juga pejabat di kolonial. Hal itu karena beras ketan tergolong bahan mahal dan juga sulit untuk dijangkau oleh masyarakat biasa. Seiring waktu, para pembuat wajit berhasil membuat akses makanan ini untuk masyarakat luas, dan kini wajit Cililin menjadi oleh-oleh khas Bandung Barat yang populer dan sekaligus simbol warisan budaya Sunda yang sangat tetap dilestarikan. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 7.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Majeng Bebaso Palembang.
4: Pintenian Niko Ayun Negedano Niku. Pinten?
5: Berapa?
4: Nian?
5: Sebenarnya?
4: Niko?
5: Kamu?
4: Ayun?
5: Mau?
4: Negedano?
5: Uang?
4: Niku?
5: Itu.
4: Pintenian Niko Ayun Negedano Niku.
5: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
3: Itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan.

Oke, baik dulur-dulur dimanapun berada dan melanjutkan perjumpaan kita Sriwijaya pagi kali ini dengan informasi-informasi update terkait dengan dunia usaha atau UMKM kami ketengahkan di cerita pagi ini sampai jalan kaki di jam 8.

Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Maca BC. Ada lagu Dusun Kelahiran, yaitu lagu daerah Prabu Mole ya. Iya, menceritakan bagaimana kekayaan yang ada di alam Prabu Mole dengan cerita-cerita legendanya Maca BC ya. Dan yang pastinya juga lagu yang sekian ini sudah mengawali perjumpaan kita. Iya, untuk di cerita pagi ini. Cemana kabarnya Mance Bice? Waduh, sudah mulai mato singgonyo ya. Aktivitasan yang paling utama Mance Bice lakukan setelah mulai mato itu celam tahu apa? Ayo, pasti ngecek handphone dokin ya. Takut kagak ada ayang beb nih yang nelpon waktu tedo, atau bahkan ada atasan yang nelpon karena tugas yang deadline-nya itu hari ini harus diselesaikan, atau bahkan juga ngecek apa namanya itu handphone sekedar untuk nyingok siapakah yang balas pesan Mance Bice sebelum tidur tadi Mance Bice ya. Oke, dan yang pastinya supaya tambah semangat, supaya ado rewang untuk Mance Bice menjalankan tugas di pagi ini, kami akan kembali mengetengahkan informasi pecah biasa kalau di Selasa pagi. Ini kita bertemakan dengan UMKM kaitan nama Mance Bice ya. Oke, dan kita awali langsung informasi yang pertama dari rri.co.id di KBRN Musi Banyuasin, yaitu ada Medco NINV ini berikan pelatihan manajemen bagi UMKM binaan di MUBA. Ya, dolor-dolor Medco NINV ini terus melakukan program penguatan usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM binaan di sekitar wilayah operasi. Dan salah satu programnya yola untuk pelatihan manajemen dan juga pengembangan kapasitas sumber daya manusia UMKM binaan dari 3 aset operasional. Dan selain itu kegiatan tersebut juga berlangsung pada tanggal 28 sampai dengan 29 September 2026 di Sekayu Musi Banyuasin yang dilaksanakan bersama dengan Medco Foundation terhadap 56 UMKM. Adapun 3 aset itu meliputi ada South Sumatra Region atau SSR dan juga ada koridor dan juga Saka Kemang yang ada di Sumatera Selatan. Senior Manager Communication Medco ANP Leoni Lervin juga menjelaskan bahwasanya melalui pelatihan ini tentunya dulur-dulur diharapkan UMKM binaan pacak naik kelas. Tujuannya supaya UMKM ini yang ada di wilayah operasional Medco semakin maju. Dan selain itu dulur-dulur, Leoni juga nyebut ke para UMKM belajar untuk mengenal atau mengenai mindset bisnisnya, kemudian untuk penguatan kelembagaan dan juga legalitas dan peningkatan kualitas produk, literasi keuangan serta penjualan digital tingkat dasar. Dan sementara itu ada Mance Rizal yang merupakan peserta dari desa Talangbulu di wilayah Blok Koridor. Ini juga mengungkap ke bahwasanya pelatihan ini membuatnya semakin kreatif dan juga mengembangkan usahanya untuk ke depan Mance Bice.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Abah, gua sayur bah naik lagi bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan Mancibice. Dan ini kita punya lagu Pantun Palembang. Wah, ini sudah menghibur suasana hati Mancibice yang pagi ini kayaknya lagi belajar pantun. Wah, lagi paginya ya. Pagi itu kaget belajar pantunnya, siang kedikit Mancibice ya. Mungkin pagi ini lebih tepatnya aktivitasannya kayaknya beberesan di rumah, atau bahkan juga yang sudah apa tuh kayak memulai aktivitasan di rumah ya, karena zaman sudah modern kayak itu nama CBC ya, bisa melewati digital kayak itu. Nah, jadi makanya orang tuh galak berpikir, Doni pegawai apa ya, kok duitnya banyak tapi tidak pernah keluar rumah dan juga pegawai tidak itu. Nah, padahal itu kan era digital ini kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik ya, tentunya kita bisa menggawikan tugas di rumah kayak itu nama CBC ya, kayak jadi affiliate ataupun juga jadi salah satu pembuat blog dan lain sebagainya kayak tanaman Mancibice ya. Oke, dan kita bakal ke informasi lagi nih, masih dengan kaitan dunia UMKM, yaitu informasi tentang Desa Toman wakili Kabupaten Musi Banyuasin di Galeri Pelangi Kampung Mandiri Sumatera Selatan. Ya, dulur-dulur dari KBRN Musi Banyuasin di rri.co.id, di mana Desa Toman Kecamatan Babat Toman menjadi wakil Kabupaten Musi Banyuasin dalam monitoring dan juga evaluasi Galeri Pelangi Kampung Mandiri tingkat Provinsi Sumsel di tahun 2026. Dan kegiatan berlangsung di halaman kantor Desa Toman pada beberapa waktu yang lalu, Mancibice ya. Ketua TPPKK Muba, Fatima Toha juga nyampe ke bahwasannya Galeri Pelangi ini bukan sekedar penilaian, dan menurutnya penilaian itu mampu melahirkan kegiatan produktif yang benar-benar tumbuh dan juga menjaga manfaat bagi keluarga. Fatima juga ngato ke jumputan gambo, Ida cuma menghasilkan produk dengan nilai seni dan juga keunikan, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat, lebih khususnya perempuan. Dan kegiatan tersebut juga sekaligus untuk membuka peluang usaha dan juga membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Dan oleh karena itulah, dia punya harapan bahwasannya kelompok jemputan gambo ini terus meningkat kualitas, kreativitas, inovasi dan juga memperluas pemasaran, dan sehingga semakin dikenal sebagai produk unggulan Desa Toman. Kami punya harapan dengan Galeri Pelangi ini tentu dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Fatima juga menegaskan kegiatan Galeri Pelangi ini jangan cuma dipersiapkan untuk kegiatan penilaian, tetapi juga benar-benar menjadi kegiatan yang hidup di tengah masyarakat dan juga menunjukkan manfaat dalam jangka panjang, Mancibice.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, semangat pagi Manca Bicet di Selasa pagi ini dengan deretan aktivitas yang sudah menanti ya. Tentunya ini sudah di hampir pertengahan bulan, 13 Oktober Manca Bicet ya. Bulan depan sudah November, bulan depannya lagi Desember, sudah tahun baru lagi Manca Bicet ya. Mudah-mudahan target kita di tahun ini yang pengen kita capai segera akan terrealisasi sehingga kaki 2027 Manca Bicet sudah kembali menikmati dengan target yang barunya macam bicara ya. Oke, yang butuh informasi waktu juga saat ini waktu yang kita pergunakan di menit ke 34 melangkah dari jam 6 pagi. Baiklah, ini Cik Ilham ke informasi selanjutnya ya. Ini ada informasi dari KBRN Palembang juga di rri.co.id, yaitu informasi tentang mulai 12 Oktober pelaku usaha Palembang pajak konsultasi izin online. Ya, dolor-dolor, Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Kota Palembang ini membuka layanan konsultasi perizinan usaha secara virtual melalui Zoom Meeting mulai Senin tanggal 12 Oktober 2026 kemarin. Dan inovasi bertajuk PTSP Gercep ini tentunya memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan tanpa harus datang langsung dan juga ngantri di kantor pelayanan. Dan juga program PTSP Gercep atau Gerak Cepat ini menjadi salah satu program prioritas yang berdasarkan arahan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, dan juga Kepala DPMP TSP Kota Palembang, M. Fadli, bersama dengan Sekretaris DPMP TSP, M. Izhar, juga menginisiasi inovasi tersebut sesudah dilantik sekitar bulan Agustus 2026. Dan layanan konsultasi ini tentu berfokus pada perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem online single submission dan juga best approach atau yang disingkat dengan OSS RBA, dan program tersebut juga dengan tujuan untuk memangkas hambatan birokrasi dan meningkatkan kemudahan perizinan serta mendukung iklim investasi di Kota Palembang. Dan selain itu, Kepala DPMP TSP Kota Palembang M. Fadli juga ngatoke, layanan virtual tersebut menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah untuk dijangkau. Dia juga punya harapan di mana inovasi ini membantu pelaku usaha untuk memahami proses perizinan tanpa terkendala jarak dan juga waktu, Manca Bicara.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Waduh, pagi-pagi sudah lagu silent ya. Gak apa-apa lah ya, nganjo sedikit relax untuk Manca BCM pagi ini. Tapi gak boleh relax, terlalu relax ya, karena aktivitasan sudah nunggu Manca BCM. Baik, ini kita bakal ke informasi selanjutnya. Ini kita punya informasi tentang Datun Kejari Palembang menghadirkan program Jagara Pusaka, layanan pembuatan sertifikat halal gratis bagi UMKM. Ya, Manca BCM, pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah di Kota Palembang kini punya akses lebih mudah untuk mengurus legalitas usaha, termasuk sertifikat halal, melalui bidang perdata dan juga tata usaha negara atau yang disingkat dengan Datun. Kejaksaan Negeri Palembang menghadirkan sejumlah inovasi pelayanan hukum yang dirancang untuk menjaga kemudahan sekaligus perlindungan bagi masyarakat. Yalah salah sikonyo, melalui program Jagara Pusaka atau kepanjangan dari Jaksa Negara Peduli Usaha Kecil dan juga Menengah. Dan program tersebut menjaga ke penampingan kepada pelaku UMKM dalam melengkapi legalitas usaha. Dan selain itu dulur-dulur, menariknya juga layanan pembuatan sertifikat halal bagi UMKM melalui program ini tentu dinjukkan secara gratis tanpa dipungut biaya. Dan juga Kepala Kejari Palembang Muhammad Nasir SHMH melalui Kasih Datun Imam Murtadio SHMH pada Jumat tanggal 20 September 2026 mengatakan juga bahwasanya pelayanan tersebut ini merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan hukum yang lebih dekat kepada masyarakat. Oke, dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.co.

0: kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik Manca Becek, kali ini kita di informasinya, informasi sedengah tepat di jam 7. Di mana informasinya, Pariaman ini sebagai daerah pesisir yang punya kuliner khas berbahan hasil laut. Salah sikonya ialah ada salalawa. Cemilan gorengan ini tentu mudah ditemui di kawasan pantai dan juga menjadi bagian penting dari kuliner setempat. Sala punya arti goreng, sedangkan lawa berarti ikan. Namun salalawa tidak berbentuk ikan utuh.